Aswalmi secara terbuka nyorotin masalah ketepatan sasaran subsidi iuran. Idealnya, bantuan iuran dari Pemda diprioritaskan untuk masyarakat miskin yang berada di kelompok desil 1-5 atau tingkat kesejahteraan terendah, tapi di lapangan kondisinya justru berbanding terbalik. Fenomena ini kerap terjadi karena ada kebijakan bantu terus dari dinas kesehatan setempat. Ketika ada warga sakit dan tidak sanggup bayar, mereka langsung dialihkan ke program bantuan Pemda tanpa penyaringan status desil yang ketat. Padahal dengan keterbatasan kemampuan fiskal keuangan daerah, Pemda seharusnya mendahulukan kelompok desil 1-5 terlebih dahulu. Guna mengatasi beban APBD dan memperbaiki carut-marut data ini, BPJS Kesehatan bersama Dinas Kesehatan Bangka Belitung berkomitmen untuk melakukan verifikasi data yang lebih ketat menggunakan sistem pelacakan desil resmi dari BPS. Bagi masyarakat mampu, desil 6-10 yang saat ini kepesertaan ada aktif karena menunggak, Aswalmi ngimbau agar mereka tidak langsung meminta dialihkan ke subsidi pemerintah, melainkan memanfaatkan program cicilan. Sekian kabar Bubble jam 7 pagi, kayak Kuregina. Sampai jumpa di kabar Bubble selanjutnya.

0: pagi Supradi, sahabat budaya dimanapun ika berada. Setempo lagi kita di Ngopi Pagi, ngomong apa baik pagi-pagi ke perempat RRI. Sampai jam 8 kelak Supradi, edisi Jumat 3 Juli 2026 pagi nih. Di pagi yang cuaca cukup cerah di kota Sungai Lidan sekitar Rake Kuyu, Regina Ngantika. Lah mandi lom, lah sarapan lom Supradi. Yuk silakan yang nagabung kayak ku. Seperti biasa aku tunggu kebersamaannya di 08 12 13 14 10 39. Topik ke jajanan jadul pagi hari ini. APG jajanan jadul yang ika rindukan Supradi. Yuk lopon aku sapa-sapa dulu nih Supradi. Supradi perompat apa kabar? Adi Yufitri di Sri Menanti, Kakek Sakamura di Sungai Liat, terus Bang Iing di Kampung Jawe, Embera apa kabar, Embera di Sinar Jaya, terus Bunda Korik ya Omalek di Sungai Liat juga. Lalame gak denger suara ya. Yang di RY ada Julia Mole, Ade Mangyan atau Bel Tim, yuk Marni yuk. Terus juga yang di Pagarawan Mama Rati, yang di Sungkap Ade atau Zaizi dan Bang Heri, yang di MSW ada Pak Brahe, Menyala Abangku dan juga Yuk Mary, yang di Bruas ada Yuk Sinta, terus yang di Bintet Ade Yurida ke Bang Abdul kita, terus juga Mangatoyib di Labu apa kabar kayak Ayu Mina. Oh lah lama gak denger suara siapa ya Gio yang dipugul ya, Yuk Yati kayak Mang Sulaiman gak salah kue. Yuk silakan ya Bujang di Pinang Sebatang, kok Ayau di Sihen. Weh lah lama oh lah kangen gue ku Putra Sambas sok di Sambas, Bang Jais di Meranti Riau, Ade juga siapa tuh namanya Pak Nasrun no di Sulteng, kayak hemuen-hemuen lah. Ya yang nagabung di Kopi Pagi nih, jam 7 lewat 8 menit suat nih. Yaudah, oh pagi-pagi nih lah sarapan lum. Terkenang gak kayak jajanan jadul dulu asap radi. Apa bayangin kak inget? Halo? Terputus, kayak Embera nih yang cek ombak nih. Embera? Ya silakan 08 12 13 14 10 39. Yang nak gabung pagi hari ini di Ngopi Pagi kayak Kuyo Regina Ngantika. Nah, lu ada yang nak gabung nih, ada 7 alasan wajib minum air mineral di pagi hari. Kalau minum langsung Supradi, memang bagus kalau misalkan kita baru bangun tidur tuh langsung minum air putih Supradi atau air mineral macam dua. Jadi, setiap pagi tubuh memulai kembali berbagai aktivitas setelah beristirahat selama berjam-jam di malam hari. Selama tidur, tubuh tetap bekerja dan menggunakan cairan untuk jaga berbagai fungsi penting meskipun kita tidak makan atau minum. Karena tuh, memulai hari dengan minum air menjadi kebiasaan sederhana yang sering dianjurkan. Nah, Supradi, air mineral tidak hanya bantu mengembalikan cairan tubuh yang berkurang saat tidur, tapi juga berperan dalam mendukung konsentrasi. Jaga metabolisme, kayak bantu tubuh terasa lebih segar sebelum menjalani aktivitas harian. Kebiasaan kecil nih mungkin terlihat sepele, tapi dapat ngasih manfaat yang positif men dilakukan secara rutin. Nah, berikut beberapa alasannya. Yang pertama, Supradi, membantu mengembalikan cairan tubuh. Saat tidur selama 6-8 jam, tubuh tetap kehilangan cairan melalui pernafasan dan keringat. Minum air di pagi hari membantu memenuhi kembali kebutuhan cairan tuh. Terus yang kedua, membantu tubuh terasa lebih segar. Dehidrasi ringan dapat membuat tubuh terasa lemas atau kurang fokus. Air membantu tubuh memulai aktivitas dengan lebih nyaman. Yang ketiga, Supradi, mendukung kerja organ tubuh. Nah, air berperan dalam sirkulasi darah, pengaturan suhu tubuh, dan bantu proses distribusi nutrisi ke seluruh tubuh. Yang keempat, membantu sistem pencernaan mulai bekerja. Dimana pada sebagian orang, minum air setelah bangun tidur dapat membantu merangsang gerakan usus sehingga lebih lancar BAB. Terus Supradi yang kelima, bantu jaga konsentrasi dan fungsi otak, terus membantu ngontrol kebiasaan makan dan jadi awal kebiasaan hidup sehat. Ya pun, Terputus lagi kan. Oh, ini emberan nih biasanya kalau miskolnya. Aduh, embero nih. Oh. Jadi meskipun terlihat sederhana Supradi, mulai hari dengan segelas air mineral dapat jadi langkah kecil menuju pola hidup yang lebih sehat. Oh, ya Pona, Kucube terima telepon lo. Halo, ngopi pagi.
1: Halo, ngopi pagi. Selamat pagi.
0: Halo, pagi juga. Ini yang miskol tadi dah. Oh, miskol lagi.
1: Bukan.
0: Tapi embera biasa miskol tidak jelas nih. Oh. Apa kabar Kakek Sakramoto?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baiklah, mandi sarapan lom.
1: Ah, kalau mandi sih lah sarapan nih.
0: Sarapan lom. Oke, kita topiknya jajanan jadul, Kakek. Apa jajanan kan
1: jadul yang bangka ngintong hosip.
0: Apa namanya?
1: Kosip.
0: Kosip? Apa masa ya?
1: Ano, baik dimakan.
0: Baik dimakan?
1: Kosip, baik dimakan.
0: Kosip, cuman bentuk ah?
1: Bukan. Kalau zaman jadul tuh bipang kacang.
0: Nah, itulah maksud bentuk
1: kue,
0: fisik.
1: Bipang ketan.
0: Bipang
1: kacang. Makanan jadul. Gulo-gulo tarik.
0: Gule-gule gulo palu kalau kami nyebut dulu.
1: Gulo-gulo kelapa. Es bonbon, mendak berduit kita ngebon.
0: Es bonbon, nak.
1: Es potong loh.
0: Tahu. Aduh.
1: Tak diaji es potong.
0: Jadi flashback ke zaman dulu. Oh, aduh, kangen kayak jajanan tuh. Bener.
1: Kalau di Bunyu, di Ade, nak tuh. Gula-gula kelapa tuh.
0: Gula-gula kelapa yang pita-pita kecil tuh.
1: Dibungkus
0: gitu. Dibentuk kayak kertas minyak warna putih tuh kan?
1: Benar. Untuk Anda.
0: Masih ada di toko oleh-oleh itu. Kalau orang-orang Bangka yang ngerantau di luar tuh biasa minta beli oleh-oleh tuh lah biasa ya. Mantep kok. Oh. Aduh. Agila pun ake nang lagu apa?
1: Lagu kalau ada lagunya rontok.
0: Rontok. Apa yang rontok nih?
1: Dari mana punai melayang, dari meja turun ke terbet, dari mana cinta datang, dari mata turun ke dompet. Lalu lah rontok dompet, ayak deki cinta. Laliau, kata koyau.
0: Ancok lo, runtok nih, kacau nih tanggal muda lah runtok nih.
1: Lagi GPI, bawa kopi, dapat 5 sedikit, teh setengah mati. Pulang ke rumah, pintu lah dikunci, terpaksa tidur di atas kursi.
0: Ancok, hati temang amat ya. Oke lah, mana salam-salam ke siapa, Bang Kak Ngin.
1: Salam-salam untuk si Mole di RY, untuk Ibu Fitri, untuk Pak Yani, BTN, untuk Ibu Mar, apa kabar, apa yang sakit ke tangan. Ibu Mar, untuk Mama Rati, untuk Ibu Mary, untuk Nenek Galau, di Air Mesu, untuk Pucuk Ubi, di Mapur Melintang, untuk Pak Sulaiman, di Pukul, untuk Ibu Dati, di Pukul juga, untuk Mang Acong, di Simpang Mapur, untuk Pak Berakim 86, untuk Zubro, untuk Sriatun yang lagi di Lampung, untuk Ibu Rida di Bintet, untuk semuanya lah dari A sampai Z, pokoknya kita belum habis.
0: Oke.
1: Yang lagi tugas, selamat tugas, semoga murah rezeki, sehat walafiat dunia akhirat. Kalau saya berbuat pola, sadarkan saya jangan dimaki. Kalau ada kata yang salah, mohon maaf 1000 kali. Minal aizin wa faizin, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lengkap, Bangkit Bangka Ngin Leo alias Kakek Sakramoto kita. Oke, makasih Bangka Ngin, Kakek Sakramoto. Ha, kan kalau lupa Kakek Sakamura. Kalau jajanan jadul lah, kata Kakek tadi itu ade kue bipang, gule-gule kelapa, kabung tuh Supradi, gule-gule kabung sih gue nyebut es bonbon, terus gule apa tuh, gule tarik tadi, gule palu kami nyebut dulu tuh. Oke, yo menikah apa jajanan jadul dulu Supradi. Yo silakan 08 12 13 14 10 39. Ada siapa nih? Halo, ngopi pagi. Putus lagi. Ya walaupun kondisi telepon baik-baik baik, yang nak nelfon-nelfon baik dah apa-apa dah. Embera jangan miss call baik. Embera aku kantet, aku ke Embera. Oke, Supradi, cuaca pagi hari ini cukup cerah. Oda, mana nih Supradi-Supradi nih yang lo bangun? Yo, bangun yo. Hari ini Jumat, biasa ya bersih-bersih, olahraga. Oh, iya pun ada siapa nih? Terputus lagi. Ya lamunan Supradi langsung bela aku putar dulu lagu gue. Oh, sebelum Mika nek gabung lagi di Ngupi pagi nih. Kebersamaan kita sampai jam 8 kelak. Dilanjut kayak berubat sampai jam 10.

0: Yo, supra dilanjut lagi kita di Ngopi Pagi. Jajanan jadul topik kah? Halo Ngopi Pagi.
1: Halo Ngopi Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk Mary dia masuk.
1: Oh nih terang kau sebat cerai nama yuk. Dua
0: Maria di awal. Wih lalami dah gabung kemana bayi yuk mermet kuning.
1: Adilah gabung lah kadang-kadang ke Wanda, kadang ke ano, apa, Iren, kadang gabung lah sampai jalan sekali ya.
0: Lalami dah denger suara ya. Sihat alhamdulillah yuk mer kuning cemani kabar.
1: Alhamdulillah sehat lah nih baru pulang nuci jemur baju baru nih.
0: Waduh.
1: Nah gabung-gabung udah lah.
0: Oh, nian cuaca panas nih yaudah. Oh. Oh, lah sarapan lo Mayu Mer?
1: Lom, sarapan lom, lagi nyapu nih, baru nyapu.
0: Oke, rajin ge pagi-pagi lah beres gali yo.
1: Tugas negara.
0: Tugas negara.
1: Tugas mana nyapu-nyapu, nyuci, masak, cuci piring.
0: Wadaw, seru dah. Oh, kita topik ke jajanan jadul. Apa be jajanan jadul dulu yuk Mary? Jajanan jadul dulu diinget apa bayi?
1: Yuk Mary nak denger motor lewat apa ini nak?
0: Jajanan jadul. Jajanan lagi kecil dulu toh yang jadul-jadul. Oh, apa bayi?
1: Anak jajan misalnya mpe-mpe kentul. Kota kan dia dulu, dia kota kan luat. Dia kota deh. Misalnya jual jajan sama dalam mpe-mpe, benar-benar, benar-benar rukam dulu kan tuh.
0: Kremunteng loh.
1: Kremunteng tuh lu. Tapi kremunteng gak kami, ano, mak kami kan nyari, kami makan di rumah tuh. Menjajan misalnya anak rukem, misalnya di rukem mau asena, nanas di asena, bentuk gedondong. Koka kan di koka di bejut jual lah, Bu.
0: Jadi bikin-bikin sendiri, nian. Beda udah, Tok.
1: Koka-koka di bareng-bareng begini-gini, di mentosi, di dulu udah, Tok.
0: Bikin sendiri bayu semuanya kayak dari emak mikir nah. Oke. Alamana Yumer lagu apa yuk?
1: Lagu apel. Lagu Minang yang seger-seger lah bikin nao.
0: Oke siap. Kalau aku putar lagu Minang yang seru-seru.
1: Salam.
0: Yuk.
1: Salam ke Yusinta, Yurindu, ke Yu Amina, ke Mama Ratif, ke Yu Marni. Kayak Yu Putri, kayak Julia yang cantik dong, kayak Embera, kayak Putra Sambas, kayak Mambujang, kayak Ko Ayung, kayak Suhamin, Mang Brahim, Mang Ian, kayak Mang In, kayak Budi Sumi, Yuk Dati, Mang Sulaiman, Mang Acong, kayak Mang Brahim, kayak Ibu Jun, atau aman, mak nek atau aman nek atap mantap. ke Farida, ke Abdullah, ke Sriatun, ke Bang Dumro, semoga sehat selalu ke Lampung Nun. Ke gale-gale lah nek.
0: Oke.
1: Ke Regina, semoga sehat selalu, ceria selalu, sukses cantik selalu.
0: Amin.
1: Ya makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya yuk Merku yang cantik manja. Dear Mesu, lala meda denger suara ya. Akhirnya gabung juga. Ya silakan Supradi yang ngegabung kayak 08 12 13 14 10 39 di Ngopi Pagi. Jajanan jadul yang ika rindu. Kenapa Supradi di Ngopi Pagi ne? Kalau kakek saku mau rata di itu ada kue bipang, gule-gule kabung. Ngoda oh kalau Yuk Mer nih, maaf biasa ya masak sendiri. Oh, halo Ngopi Pagi.
2: Halo Ngopi Pagi, selamat pagi.
0: Selamat pagi juga, Ayu Fitri di Seri Menanti.
2: Iya, cuaca kita cerah ya.
0: Cerah lah nyemur baju lom.
2: Lah baru lah
0: tengah jangan baju. Jangan lingah, ho deh oh. Tapi cerah-cerahan nih kayak agak-agak lain mas sesekku. Ada di men. Takut tiba-tiba mendung-mendung labu. Tapi dak cerah lah hari ini kayak oh.
2: Cerah kayak
0: lah sarapan lom yuk Fitri ya.
2: Lom, baru kita nyuci nih.
0: Nyuci.
2: Baru kita nyemur baju.
0: Ada, sama lo.
2: Sarapan.
0: Tugas negara kata yuk merah dia.
2: Tugas negara lo dilaksanakan.
0: Oh nian. Oh yuk Fitri apa jajanan jadul yang dirindukan lagi kecil-kecil lo
2: apa ya, dulu apa ya? Di kampung kami dulu ada kayak kue semprong tuh.
0: Oh, kue semprong.
2: Ini warna enggak tahu itu kerupuk apa itulah pokok.
0: Kue.
2: Ada besar man dia, sejempol kaki, ada bolong tengah atau kayak kue semprong pola kuning
0: tapi kembang goyang.
2: Bukan, panjang kayak semprong tuh lah dia, tapi ayo enggak tahu apa.
0: Oh, kuning warna.
2: Oh, agak panjang.
0: Zaman-zaman dulu lagi kecil-kecil toh. Oh, jadi itulah yang kesukaan asa belanja ke toko beli tuh.
2: Oh, itulah dia.
0: Berapa harga dulu mana kita kena ngeyuk?
2: Nih, harga dak
0: tak. Iyolah pona. Ayo pitan nang lagu apa?
2: Ayo nak nengar lagu. Hitam bukan putih.
0: Hitam bukan putih. Lagu apa itu?
2: Ade
0: be. Bukan lagu daerah.
2: Bukan.
0: Lagu daerah dong pagi-pagi ini.
2: Bukan.
0: Lagu daerah se.
2: Batanghari 9 lah pon.
0: Batanghari 9.
2: Tau.
0: Iyalah pon.
2: Dirut.
0: Dirut. Oke, siap.
2: Dirut jangan nangis.
0: Wadah, nyala bedendang, kejak lah. Tunggu malam minggu show, yuk Fitri.
2: Iya, ditunggu malam minggu, siapa yang mau datang, oke?
0: Oke.
2: Saya siap.
0: Siap lah pun, siapa sih malam minggu ketuk-ketuk pintu? Rupe Mang Yan dan apa Mang Yan keko ah ko ayau. Oke, lapon yuk, salam-salam di siapa yuk?
2: Salam-salam yang masuk tadi siapa yuk?
0: Adik kakek Sakamura, adik ayu Mary.
2: Kakek Sakamura. Yuk Mary. Pak Iing, Bang Yan, Bang Yan baru gabung kayak kemarin tuh. Putra Samba, Julia, Budi Sumi, Mama Ratu, Kuayal, Kuayung, Om Alek, Tapi Yuk Sinta, Bang Ridho, Ke Kreatun, Ke Kakek, Mengamat. Pokok semen-semen lah.
0: Muen-muen lah.
2: Mendengar PPRR ini tanpa terkecuali.
0: Siap.
2: Semoga kita semua diberi kesehatan, keselamatan, umur panjang. Begitu juga untuk Regina penyiar.
0: Oke.
2: Selamat bertugas saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ke Ayu Fitri di Sri Menanti. Ditunggu karaoke malam minggu. Di Sri Menanti. Wadah, ramai udah. Oh. Yula Bona, silakan di belakangan 08 12 13 14 103 9. Mane Julia, Molek, Babengah, Dahlia. Yuk, biasa lalu kalinya.

Jajanan jadul. Kalau Yuk Fitri tadi katanya kayak kayak kue semprong warna-warna kuning agak-agak besar macam tuh. Adalah sih ku ngeneng-ngeneng dulu. Dia tuh kayak kue wafer-wafer bukan sih Yuk? Tahu, lupa-lupa inget lah. Agi lapana sapradi, kelap lanjut lagi tapi ku puter dulu lagu IKO di Ngupi Pagi, ngomong APB pagi-pagi kayak perempat RRI.

0: Oh non, mananya pok nenot lama umut.
1: Nampaknya gule, bising umut.
0: Ketengok lah jembrepi itu.
1: Wah, lah jem 8 rupa gul.

Selamat pagi Superadik Sahabat Budaya. Musim kemarau 2026 diprediksi lebih panas. Wilayah Kepulauan Bangka Belitung telah memasuki musim kemarau tahun 2026. Musim kemarau tahun ini diprediksi cenderung lebih panas dan kering dibanding kondisi normal. Ketim Data dan Informasi Stasiun Meteorologi Kelas 1 Depati Amir Pangkal Pinang, Selamat Supriyadi ngomong, musim kemarau yang terjadi diprediksi akan berlangsung hingga September 2026. Musim kemarau Juli sampai September, kita akan merasakan cuaca yang jauh lebih panas dibandingkan hari atau bulan lainnya. Selamat mengakui, kondisi cuaca lebih panas dan kering akan berlangsung lebih lama di sejumlah wilayah karena ada potensi atau pengaruh fenomena El Nino. Tapi kondisi ini masih terbilang normal dan tidak perlu khawatir dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Dia ngajak masyarakat untuk mulai mengantisipasi dampak kemarau tahun ini, termasuk jaga ketersediaan air bersih, kesehatan, karhutla hingga sektor pertanian dan lainnya. Sekian kabar Bubble jam 8 pagi Keku Regina, sampai jumpa di kabar Bubble selanjutnya.

Edisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Prompat RRI.
1: OS.
2: Pa, ngapagi mai?
1: Pa nak tahu dah es?
2: Malak kok kene, pantang ngasak ni ngoko. Tak es.
1: Ya es, nyadak lama lagi ada pesa besarnya es.
2: Pah, kalau macam orang berjual kini ngapanya?
1: Bener lah es, mau nak tahu dah. Bentar lagi ada pesta besar es.
2: Hah? Pesta?
1: Au,
2: Pesta apa? Apa nak kahwin kan? Oh, kau tahu? Apa yang begini ya? Menelo kak makan gratis kita mai nak kau mai
1: nyahukan tua es bukannya kata pok makan bergizi gratis MBG nya es ne pesta besar pesta bola piala dunia 2026 nya es au pok nak tahu dah
2: di mana orang main bal mai sepile mai.
1: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok, dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, es. Pok nak tahu di mana, es?
2: Di mana?
1: Jadi, tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, es.
2: Pok kawang, kok kelak kena rudal ke Amerika, nenek, mai.
1: Oh, dek lah, es. Kita tidak perlu datang ke sana, es.
2: Cuman, kita baca tahu, pok.
1: Kita cukup dengar RRI bayi es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4 nya kita pacak denger siaran bola di sanin es, di RRI-nya es.
2: Ya, sinyal kuat deh.
1: Pacak
2: dari Amerika no.
1: Jadi, pok jangan khawatir, oh. Pacak denger di radio pacak, oh. Lewat RRI digital di HP ge pacak es, sambil ngetem di kebon ge kita pacak tahu kabar bola es.
2: Oh, ge. Apa udah, Mai?
1: Nih, pok denger kata mbak penyiar, nih, es.
2: Mana?
1: Nih, dia.
3: Seperadik pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal Golden Score mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan laga dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

0: Sepradi, nak tahu dak? Fakta unik main bal, Pesta Bola Dunia 2026. Oh, Sepradi, Ika nak tahu dak? Nama Diego Maradona jadi salah satu legenda terbesar dalam sejarah FIFA World Cup berkat momen kontroversial yang dikenal ke gol tangan Tuhan.
1: Can win the World Cup for Argentina with this kick. Yes!
0: Peristiwa itu terjadi pada perempat final Piala Dunia tahun 1986 saat Argentina ngelawan Inggris di Meksiko. Saat itu, Maradona melompat nyambut bola dan secara diam-diam masukkan bola ke gawang makai tangannya. Unik wasit dak ngelihat pelanggaran tuh dan gol tetap disahkan. Setelah pertandingan, Maradona ngomong gol tuh tercipta sedikit dengan kepala Maradona, sedikit kayak tangan Tuhan. Dari situlah lahir istilah legendaris gol tangan Tuhan. Menarik hanya beberapa menit setelah gol kontroversial tuh, Maradona kembali nyetak gol spektakuler dengan giring bola melewati hampir seluruh pemain Inggris Sepradi. Gol tuh bahkan disebut sebagai gol terbaik abad nih.
2: Muchas gracias, afición. Esto para vosotros.
0: Nah, Sepradi, sampai kini kisah Diego Maradona tetap dikenang sebagai salah satu cerita paling
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
5: OS, nak mana OS?
6: Duh, apa gimai? Kini ngambuk terus. Ngapa?
5: Nyepok nak kemana, Es?
6: Penan palak kone, Mai.
5: Yang apa, penan Es?
6: Bukan, kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengahnya ya.
5: Oh, kini, menak, ya pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
6: Duh, apa-apa bungan kayak kinceng nasi. Ya, kone, nak promosinya kini.
5: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, Bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
6: Gimana cara apa kun berdiri pe panggungnya?
5: Oh, dek lah Eze. Pok datang baik ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha. Yang punya kegiatan ge paca. Nak siaran langsung oke. Nak dialog ge paca es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman. Tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok. Jangkauan siaran RRI to luasnya es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4. Pokok langsung direspon es. Soal harga es, silakan komunikasikan baiklah es.
0: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
7: Oh guys, tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
8: Oh apa masalahnya?
7: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih kelah.
8: Oh memang be, penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya, awas kanak o.
7: Dek usah ngeracau, mana ade batang apa nih warna merah nih, pelawan o. Nah, batang pelawan nih, ada kulat kayak madu pelawan, eh? Ngade-ngade.
8: Yalah, mendek tahu ke isi dunia, nih. Harga cabai mahal, yalah, kat tahu, eh?
7: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu, kini.
8: Baca beritanya, tiap hari ku maci info kayak nang radio nampe bawa batang, nih.
7: Ngerapi, gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita ngok bahari-hari.
8: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, ok. Di dalam HP nih, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua yang ada. Nak artikel, nak audio, video, ade gali pokok ah.
7: Wah, cemana cara, guys?
8: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota ge harus nak ade ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
7: Nah, ao lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren ge RRI. Ade muat berita nampe HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
8: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
7: Menak ya, gak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
8: Oh, bi seti. Biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Benar dek. Lah ho, ko nak gilu. Ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anyep. Nengong muka bi seti nih.
9: Mata lagi, Mai. Kau nelah takut cem nih, kini nanya. Ya, aku takutkan petir ya, Mai.
10: Sini, Es. Masuk rumah lu, Es. Besar petir nih.
9: Cuman aku takut ke sana, Wak.
11: Pendengar, waspada dan berhati-hatilah jika ada petir. Hindari segala sesuatu yang bisa memicu bahaya petir. Ketika sedang berada di luar rumah, lakukanlah hal-hal berikut agar terhindar dari sambaran petir. Di antaranya, segera masuk ruangan, jangan berlindung di bawah pohon, jauhi kolam renang, jauhi tempat terbuka, berhenti mengendarai motor, dan jauhi tiang listrik. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: 2,
1: Mai, kita nih emang nak rajin olahraga, ho. Aseku, lah berapa bulan nih kita jarang berjalan minggu pagi cuni, Mai, yuk. Aduh, bengesa selfie, Mai.
2: Oh, nian rom. Pok, nih, sok sibuk sih, Rom.
1: Sibuk apa, ge?
2: Wah, tah gawi ya. Nggak ngalah bupati lah sibuk, Pak Nerom.
1: Kuniu kan sibuk, Mai. Tapi, Mang, kain kutu tengah banyak nih, Mai.
2: Apa, Rom? Kain? Apa kain, Rom?
1: Ano, Mai. Ya, Mai. Langganan urutku, maksud, Mai.
2: Tuleh, Rom. Men punya mulut tadi rebonding, Rom. Men langganan toukan kain, Rom. Tapi klien, Rom. Klien, Rom. Bukan kain, Rom.
1: Seku dari dulu bahasa iyalah, Mai. Emanglah berubah, ho.
2: Ah, beseng, Pok lah, Rom. Leteh madah kayak Pok, nih, Rom. Ngenyape saya deng, Rom.
1: Deng, Mai. Yang kaget dek tertinggu ngomong. Mane adek bahasa bangka ngenyape. Yang adek geng leteh, Mai. Ngeracau ketak kari, Mai.
2: Yalah, Rom. Mentu nama improvisasi, Rom.
1: Hah? Apa, Mai? Nggak isolasi buli? Apa maksud kari, Mai? Lala, Mai. Tengok adep jalan tuh. Kelak kesandung lubang geli hati.
2: Aduh, pok nih Rom lah isolasi huli Rom. Baseng gak lah Rom. Aseku sepi nuwe pagi nih orang jalan Romo.
1: Aseku karena baru di hujan nih Mayo, orang malas keluar. Orang gak sutek dibalik selimut lah menisiko Mai.
2: Oh nian Rom, lain mentukang nata ini pok nih Romo.
1: Ini pok ya lah Mai, ngangge-ngate diri lah. Tapi biar ku tukang nata. Tapi kak geng ngintil, seku Mai, kemana-mana geng ikut, dijubur ku di Mai.
2: Kita kan CS Rom, kawan Rom, tukang traktirku pok Rom.
1: Oh, jadi selama ini kak berkawan kekku, hanya nak minta traktir kekku, Mayo.
2: Dak lah Rom, dak be Rom, nuwe ge sensetep pok nih Rom.
1: Ukan, mesti biasa ngomong sekuayuk nyala pok nih Mai, wew.
2: Rom,
1: apa Mai?
2: Ada orang gila ya Rom.
1: Mana?
2: Mata lah Rom.
1: Wah mata ya lah Mai. Mana Mai? Kita agak pelan-pelan Mai. Biar dia dengar ngomong sendiri tuh. Oh, dia Rom tau kayak kita Mai.
2: Tuhan Rom, ya Rom.
1: Oh, Mai. Mai, dia nengok kita Mai. Lah deket Mai.
3: Orang ambil anakku.
1: Mai.
3: Rom, kok ngeri Mai? Ngeri
1: anakku.
3: Oh,
1: mata ya Mai. Mai, dia nengok kita Mai.
2: Ada.
1: Dia nyangka kanan, Mai. Gila, Mai.

0: si Asu.
1: Aduh.
0: Di peluntang Ru'es dikejar baye.
1: Ya Allah.
0: Neh lah dikejar Anggile hula. Gara-gara po neh larom.
1: Langgapi buli mai gara-gara kumai. Matut
0: oh, lah. Lah kupadah jangan dilihat. Ica-ica dek tahu bayi. Ini dia malah diceleng buli orang gile ya.
1: Kunya takutnya mai. Maka ku ngerindik kek kata dek tau. Sampai kek nyangka dia kek ngusik kita mai. Letih ku mai.
0: Yalah. Ingin dek kok rom. Tapi lama-lama menggalak dikejar-kejar.
1: Oh.
0: Cepetlah kempes kok rom.
1: Hah? Apa yang kata mai? Kani mai. Kau pikir ku di ban uto mai apa cak kempes? Nimang mang kade mai. Weh mulut au.
0: Tapi rom. Lucu gitu ya di romo. Kata kenang gak kayak renggile di rom. Tapi di rom nyari anak.
1: Oh emang. Tapi ngeri emang lah.
0: Nyari anak kepo rom.
1: Tapi bener emang itu.
0: Kan nyaki repo anak. Tapi mirip emang rom pok kayaknya.
1: Dia kayak adeh nyaman. Agi cakep ku selangit-langit be mai. Ngeri nyar bunges macam tu renggile ya. Baju cari baju lah ha.
0: Kekerianya renggile rom. Mun pok renggile lebih kali rom runges rom.
1: Astagfirullahaladzim.
0: Lebih gile macam ni runges rom.
1: Ya Allah mai. Bik mayo mulut kane mayo kerialah dia dicabik mai tapi kau aku dak ngerugi gak tak cabik tengah mahal ni mai 50.000 mai sekilo mai. Oh mai ku heran ne apa keluarga orang gila tadi tu dak nyari oh lah tahu ada keluarga sakit cubelah diubat bawa ke ujung Pari Padang tu mai
0: oh nian rom neh dibiar kelenang-kelenong ngelintang ngukur jalan dak apa pikir keluarga dak punya pri kemanusiaan rom
1: mai mai mendek dia punya pri kemanusiaan jadi ya punya pri kebinatangan mayo
0: kenak po rom males ku ngejelas ah ku nek leteh rom nyabe neh asenek putus lah hase nyabe ku ne rom ha. Aduh ya
1: oh mai men kira-kira pemerintah kita nih punya tanggung jawab dak mayok kayak ngurus orang-orang macam tadi itu mai orang gile orang telantar macam tadi itu mai lah mati lah mai men berkeliaran di jalan kayak ngejer orang mai.
0: Hah? Oh pastilah rom rom bahkan disebutkan di undang-undang dasar 45 ya rom aku lupa pasal berapa yok yang katanya apa itu anak-anak terlantar dilindungi oleh pemerintah kahana sih kor.
1: Weh, lah kenal li. Oh, jadi memang ada yang ngatur apa tadi itu, Bang? Undang-undangan.
0: Oh, nian. Sek rom undang-undang ya, Rom.
1: Oh,
0: undang-undang nak, Rom?
1: Oh,
0: yang buku depan ada gambar Pancasila ya, Rom.
1: Oh.
0: Adalah kita belajar SD sari-mari, Rom.
1: Oh, adalah aku tahu lah mentua mai.
0: Dulu kita nama PPKN, tah kini apa nama, Rom?
1: Sekarang ni PKN kata.
0: Oh,
1: si kok deng P mai. Dek banyak dak?
0: Oh, lah pun eh.
1: Oh mai, macam tu harus orang gile tu, orang telantar kayak gelandangan di jalan tu, tanggung jawab pemerintah mana ada undang-undang ada?
0: Iyalah, maka dari itu harus dibawa ke RSJ, diubat, syukur-syukur pajak sembuh mana diubat rom.
1: Oh lapor, oh mai, mentu pulang nih, kita lapor bayi mai. Kalau di kampung kita nih ada orang gile besar perut mai yok. Hah, ngeri ku mai.
0: Besar perut cemana nyarom?
1: Kayak ada ningok tadi tu. Hah.
0: Tak banyak macam sih orang gile ini rom. Ada yang
1: lah ngapain boleh kita ketawa tuh mai?
0: Apalah ada yang sensor masih orang gile banyak yang sensor rom.
1: Iya
0: lah tuh yang paling parah rom. Oh lah pun lah baseng pok lah rom. Asa pok gede kok gile kelar rom.
1: Pok iyalah makin hari makin gile mai.

Seberadik sahabat budaya, gini kebersamaan kita di berubat beragam unsur budaya sehat siang dengan Tika Seberadi. Dan tentu dengan cuaca yang masih sangat cerah di kota Sungailiat dan sekitar. Nah kali ini Seberadi, setelah tadi ada 7 alasan wajib minum air mineral, air putih di pagi hari. Nah kali ini mulai hari lebih sehat dengan kebiasaan baik nih Seberadi. Kira-kira kebiasaan baik apa itu? Nah nih dia selengkapnya di berubat. Jadi Seberadi, di tengah rutinitas yang padat, banyak orang ngerasa tidak memiliki cukup waktu untuk berolahraga atau nyiapkan pola hidup sehat. Padahal kebugaran tubuh dibangun dari kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus. Semakin rutin nerapkan kebiasaan baik, semakin besar pula manfaat yang bisa dirasakan dalam jangka panjang. Jaga tubuh tetap bugar dan selalu harus dimulai dengan olahraga berat atau perubahan gaya hidup yang drastis. Justru kebiasaan-kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten tiap hari dapat ngasih dampak positif bagi kesehatan. Berikut kebiasaan sederhana yang dapat membantu tubuh tetap bugar. Yang pertama, memulai hari dengan minum air putih. Nah, salah satu kebiasaan yang paling mudah tapi sering diabaikan adalah minum air putih setelah bangun tidur. Selama tidur, tubuh kehilangan cairan melalui proses pernafasan dan keringat, sehingga perlu diisi kembali saat pagi hari. Mengawali hari dengan 1-2 gelas air putih dapat membantu memenuhi kebutuhan cairan tubuh sekaligus membuat tubuh terasa lebih segar. Yang kedua, luangkan waktu untuk bergerak dan melakukan peregangan. Nah, Seberadi, kesibukan begawe atau belajar sering membuat seseorang duduk dalam waktu yang lama. Kebiasaan ini dapat menyebabkan otot jadi kaku, tubuh mudah pegel, dan energi terasa cepat menurun. Karena itu, sempatkan waktu untuk bergerak setiap 30-60 menit, meskipun hanya berdiri, berjalan sebentar, atau melakukan peregangan ringan. Peregangan selama 5-10 menit di pagi hari maupun di sela-sela aktivitas dapat membantu meningkatkan kelenturan otot dan memperbaiki sirkulasi darah. Terus yang ketiga, konsumsi makanan bergizi dan jangan lewatkan sarapan Seberadi. Tubuh membutuhkan asupan nutrisi yang cukup agar dapat jalankan aktivitas dengan optimal. Oleh karena itu, ngebiasain diri konsumsi makanan bergizi seimbang jadi salah satu langkah penting untuk jaga kebugaran. Pastikan setiap kali makan terdapat sumber

karbohidrat, protein, sayuran kayak buah segar agar kebutuhan nutrisi harian dapat terpenuhi. Yang keempat, tidur yang cukup dan berkualitas. Istirahat yang cukup merupakan bagian penting dari gaya hidup sehat. Saat tidur, tubuh melakukan proses pemulihan, memperbaiki jaringan, kayak mengembalikan energi yang telah digunakan selama beraktivitas. Dan waktu tidur kurang atau kualitas tidur buruk, tubuh akan lebih mudah merasa lelah, sulit fokus, dan daya tahan tubuh pun dapat menurun. Nah, sobradik, itulah dia ada kebiasaan-kebiasaan baik agar bisa memulai hari dengan lebih sehat. Semoga bermanfaat informasi untuk Ika di kesempatan pagi hari ini di Berubat. Kebersamaan kita sampai jam 10 kelak di Berubat. Yalaupun jam 9, suatnya saat aku sampaikan dulu untuk Ika kabar bubble.

0: Yo, Nod, gancang man. Hari ya, macam berapa?
1: Ngapanya? Tengah bagubuk nak nenek.

Selamat pagi Sepradi, sahabat budaya. Bupati Riza Herdavid buka Toboli Holiday Fest 2026. Bupati Bengkalis Selatan Riza Herdavid buka Toboli Holiday Fest 2026 yang digelar di kawasan Sport Center Cunjung Besawah, Toboli, Rabu 1 Juli 2026 malam. Festival hasil kolaborasi pemerintah Kabupaten Bengkalis Selatan, Polres Bengkalis Selatan ke Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia HT2 jadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80 sekaligus upaya mendorong pertumbuhan sektor pariwisata, UMKM, dan ekonomi kreatif daerah. Toboli Holiday Fest 2026 bukan sekedar festival hiburan. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Besame untuk menggerakkan perekonomian daerah, memperluas promosi pariwisata, kayak ngasih ruang yang lebih luas bagi pelaku UMKM untuk berkembang. Menurut kehadiran puluhan tenan kuliner dan produk UMKM dalam festival itu jadi bukti besar potensi ekonomi lokal yang dimiliki Bengkalis Selatan. Di balik setiap produk yang dipasarkan, terdapat kerja keras, kreativitas, kayak harapan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Sekian kabar Bubble jam 9 pagi, kayak Regina. Sampai jumpa di kabar Bubble selanjutnya.

Tungku dan kinceng merupakan kearifan lokal warisan leluhur. Dua benda ini menjadi sarana manusia dalam melanjutkan keberlangsungan hidup dengan cara bersahabat dan ramah dengan alam. Hampir di seluruh Indonesia, khususnya di pedesaan, pernah menggunakan tungku dan kinceng sebagai alat memasak secara tradisional. Di Bangka Belitung, masyarakat menyebutnya kinceng atau umumnya dikenal gerabah atau priuk. Metode memasak sederhana, namun menghasilkan rasa yang luar biasa.

0: Saat ini, penggunaan tungku dan kinceng sudah mulai jarang dilakukan. Karena masyarakat sekarang lebih memilih metode memasak yang lebih simpel dan efisien. Di tengah kemajuan zaman seperti sekarang, ternyata masih ada beberapa orang yang tetap menjaga warisan leluhur, walau terkadang ada yang mengatakan kolot. Ada yang praktis, malah memilih yang ribet. Bik Rom, salah satu masyarakat Bangka Belitung yang masih memasak menggunakan tungku dan kinceng.
1: Kami ini pakai kinceng itulah dari dulu. Lah dari ku kecil sampai sekarang pakai kinceng. Men kata orang Bangka tuh, saat kita masak pakai kinceng tuh, nasi itu nyaman. Apalagi pakai buk baru tuh. Pokoknya men lah wangi masak. Nah iya men kata ku. Men pakai gas tuh ngeri yo. Mane kalau dengar-dengar kata orang tuh ada yang gas meledak. Udah tua, seku kata orang nyari gas gisaro sekarang. Oh alung kita kayak kayu api be mendi kebun nih. Nah iya be mendi kami nih agi ade lah batang-batang kayu, batang pelepah kelapo kadang-kadang oh batang-batang karet tuh. Jadi lah api ya daripada dede.
0: Memasak menggunakan tungku dan kinceng pada zaman dahulu memiliki makna tersendiri. Ada nilai lebih yang dirasakan. Salah satunya saat memasak nasi ketika ada acara hajatan atau kenduri. Karena dikerjakan secara bersama-sama dan bergotong royong, maka muncullah rasa kebersamaan dan kekompakan. Memasak menggunakan tungku, bahan bakarnya menggunakan kayu bakar adalah hal yang lumrah dilakukan oleh masyarakat tempo dulu. Karena masih banyak tersedianya kayu bakar dan tidak sulit dicari. Sementara sekarang, masyarakat lebih memilih menggunakan listrik dan gas dengan alasan praktis. Masyarakat modern lebih memilih yang tidak ribet, serta asap tidak terbang kemana-mana. Bau asap dan kotoran abu yang mudah menumpuk seringkali menjadi masalah. Lalu, seperti apa penulis dan budayawan muda Bangka Belitung merespon terkait salah satu warisan budaya leluhur, yaitu filosofi tungku dan kinceng? Berikut penuturan Ahmadi Sofian.
2: Tungku itu memiliki filosofi yang erat kaitannya dengan alam, karena keberadaannya membutuhkan alat pembakaran utama, yakni batang kayu atau dahan kayu yang sudah kering. Di lain sisi, keberadaan tungku sebetulnya mengajarkan kita bahwa untuk mendapatkan sesuatu yang nyaman, enak dinikmati harus melalui proses. Tidak dengan instan, tapi membutuhkan perjuangan. Selain itu, kemampuan insting dalam menentukan besar atau kecilnya api yang dibutuhkan dalam memasak di atas tungku. Ini maknanya bahwa hasil itu bisa diprediksi dan tidak bisa lepas dari insting seseorang atau koki. Karena apa? Karena setiap kita adalah koki dalam mengolah bahan-bahan kehidupan yang ada di dunia ini. Nah itu untuk tungku. Artinya kita menjaga alam sehingga apapun yang kita nikmati tidak lepas dari alam, termasuk batang atau dahan kayu kering tadi. Lalu kinceng. Kinceng ini nama sebuah alat untuk memasak nasi dalam kehidupan masyarakat Bangka tempo dulu. Kinceng ini bentuknya unik, lonjong. Memasak nasi dengan menggunakan kinceng dan tungku itu memiliki rasa khas tersendiri dan benar-benar sangat nikmat. Karena saya masih ikut merasakan bagaimana nikmatnya nasi dari kinceng dan dimasak dari atas tungku. Jauh berbeda rasanya dengan menggunakan alat masak modern yang menggunakan listrik seperti sekarang ini. Yang paling menakjubkan dan asik itu adalah setiap kita masak menggunakan kinceng dan api tungku, biasanya akan ada kerak nasi. Nah, kerak nasi ini ternyata sangat nikmat dimakan secara langsung dan konon juga sebagai obat. Pasangannya adalah kundil. Kundil itu untuk apa ya? Untuk bahasa kampung saya itu mengiruh nasi yang belum yang hampir matang agar matangnya merata. Kundil ini terbuat dari kayu yang sudah dihaluskan. Umumnya seperti itu ketika tempo dulu. Filosofinya dari dua benda yang berbeda ini harus saling sinergi untuk menghasilkan makanan melalui proses dan insting sang koki, terutama dalam memasak nasi. Lalu gerak nasi yang umumnya tidak layak disajikan ternyata tetap bisa dinikmati dan memiliki rasa yang khas dan khasiat untuk obat. Ini artinya sinergi yang baik dari dua benda yang berbeda tetap berguna dan memiliki makna bagi orang-orang yang mau belajar dari kehidupan orang tua kita tempo dulu.
0: Memasak menggunakan tungku dan kinceng memiliki kelebihan lain, terutama dari hasil masakannya. Sebab, jika dibandingkan dengan masakan menggunakan peralatan modern, rasa masakan yang dihasilkan di atas tungku dan kinceng terasa lebih sensasional. Aromanya khas, rasanya lebih enak dan sehat. Bagi orang yang terbiasa memasak menggunakan tungku dan kinceng, pasti akan merasakan perbedaan lain dari hasil masakannya. Apalagi dipakai saat memasak nasi. Memasak nasi menggunakan tungku dan kinceng akan lebih cepat matang serta hasilnya lebih sempurna. Rasa nasinya lebih pulen dan lebih sedap. Konon, menurut orang tua dulu, bahan kayu yang dibakar menjadi penambah kenikmatan rasa masakannya. Bahkan ada yang beranggapan hasil dari rasa masakan tergantung dari jenis kayu yang digunakan. Semakin baik jenis kayunya, semakin enak rasa masakannya. Kini dengan kian majunya budaya, tungku dan kinceng tidak lagi dibuat dari batu bata dan tanah liat. Tetapi masih ada ditemukan tungku kecil dengan menggunakan arang yang lebih mudah dicari dan harganya pun lebih murah. Namun umumnya yang masih menggunakan tungku dan kinceng dibuat dengan cara alami, yaitu tumpukan batu bata dan kinceng dari periuk kecil.

0: Seiring dengan perkembangan zaman, budaya memasak pun mulai berubah. Generasi milenial sekarang justru banyak yang tidak mengetahui warisan budaya leluhur memasak dengan menggunakan tungku dan kinceng. Yang mereka tahu memasak menggunakan listrik, tinggal dicolok dan selesai.
1: Kinceng tahu yang tempat masak di kompor. Tungku untuk misal kita niup api pakai kayu bakar. Nah, kita harus pakai tungku.
2: Kinceng ku tidak tahu. Tungku ku tidak tahu. Cuma yang ku tahu rice cooker.
3: Kinceng tahu. Agak sedikit lonjong untuk masak nasi. Ku tidak tahu.
4: Mentungku tu kayak uga surang masak nasi dekat niup api dipakai puntong. Nah, pakai puntong api. Men kincing tu kayak uga surang mubu atau men bese Indonesia masak nasi lah. Beda lah dari rice cooker yang kita pakai listrik ya. Rasa ya lebih nyaman.

0: Perkembangan zaman mengharuskan manusia untuk beralih dalam banyak hal. Yang dulunya merupakan kearifan lokal di masing-masing daerah kini harus mengikuti perkembangan zaman. Namun, ada semacam upaya yang dapat dilakukan agar generasi milenial lebih mengenal bagaimana peradaban sebelumnya. Setidaknya, generasi milenial harus mengetahui bagaimana runut kisah di balik metode memasak leluhur tempo dulu. Kembali penuturan Ahmadi Sofian.
1: Sekarang ini kan zaman serba instan ya. Dan orang ingin lebih mudah, kadangkala dari sisi kesehatan, segala macam. Kenapa sekarang ini banyak penyakit-penyakit yang dulu tidak ada? Nah, salah satunya ya karena kita ternyata kurang bersahabat dengan alam. Sedangkan ini, cincin dengan tungku ini tidak lepas dari alam. Nah, itulah yang terjadi sekarang. Lalu bagaimana kita menjaga ini? Inilah yang agak berat sekarang ini. Agak berat karena kehidupan masyarakat modern lebih tidak suka dengan proses yang panjang. Kan lumayan lama loh. Itu harus tidak bisa ditinggalkan. Beda dengan kita masak nasi melalui alat modern, rice cooker misalnya. Itu kan dicolok, selesai. Nah, itu ada alat memang cukup sulit untuk menjaga. Tetapi hal seperti ini harus tetap ada, misalnya menggunakan masyarakat kampung membuka usaha di kampung-kampung dengan gaya tempo dulu. Itu bisa menjadi destinasi wisata sebetulnya. Nah, itulah salah satu cara menjaga agar generasi sekarang jadi tahu. Kalau anak-anak milenial sudah nggak kenal lagi. Kita ngomong cincin, anak milenial nggak kenal. Kalau ngomong tungku masih, tetapi kalau ngomong cincin, ngomong kundil, anak milenial udah nggak tahu lagi itu.
0: Keyakinan bahwa kenikmatan cita rasa hasil masakan dari tungku dan kinceng kini masih ada beberapa yang ditemui, terutama warung kuliner yang tetap mempertahankan memasak menggunakan tungku kayu bakar dan kinceng sebagai alat memasaknya yang menyajikan makanan dan minuman khasnya. Umumnya masih menggunakan tungku dan kinceng, tetapi bentuknya lebih kecil dan bahan bakarnya dari arang. Bahkan bagi yang memiliki kreativitas, kuliner modern pun sekarang disajikan dengan metode tradisional dengan aroma khas kayu bakar.

Sebagai generasi milenial wajib tahu, dan memang harus tahu, bahwa kearifan lokal dan budaya leluhur yang ada, apapun itu harus selalu dijaga, walau konsep penerapannya disesuaikan dengan kondisi zaman.

0: Sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

tradisi Nusantara.

0: Budaya Nusantara hanya di Prompat RRI.
1: OS.
2: Pak, ngapagi Mai?
1: Pak nak tahu dah S?
2: Malak kok kene? Pantang ngasak nih ngoko? Tak S.
1: Ya S, ya dah lama lagi ada pesa besarnya S.
2: Pak, kalau macam orang berdua lalu kini ngapanya?
1: Bener lah S, mau nak tahu dah. Bentar lagi ada pesta besar S.
2: Hah? Pesta?
1: Au, eh?
2: Pesta apa? Apa nak kawin kan? Oh, kau tahu? Apa yang BG ya? Menelo kak makan gratis kita mai nak kau mai.
1: Nyahukan tua es. Bukannya kata pok makan bergizi gratis MBG-nya es. Ne, pesta besar, pesta bola Piala Dunia 2026-nya es. Au pok nak tahu dah.
2: Di mana orang main bal, main sepilih, mai.
1: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok, dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, es. Pok nak tahu dak di mana, es?
2: Di mana?
1: Jadi, tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, es.
2: Bok kawang, kok kelak kena rudal ke Amerika, nenek, mai.
1: Oh, dak lah, es. Kita tidak perlu datang ke sana, es.
2: Cemana kita baca tahu, apa?
1: Kita cukup dengar RRI bayi S. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4. Ya kita pacak denger siaran bola di sanin S. Di RRI-nya S.
2: Ya, sinyal kuat deh. Pacak kok dari Amerika, no.
1: Jadi, pok jangan khawatir, oh. Pacak denger di radio pacak. Oh. Lewat RRI digital di HP, pacak S. Sambil ngetem di kebun, kita pacak tahu kabar bola S.
2: Oh, gih. Apa deh, Mai?
1: Neh, pok denger kata mbak penyiar nih, S.
2: Mana?
1: Neh dia.
3: Seperti pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan Laga Dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

0: Sepradi, nak tahu dak fakta unik main bal Pesta Bola Dunia 2026?
1: Oh, Sepradi, ikak nak tahu dak? Nama Diego Maradona jadi salah satu legenda terbesar dalam sejarah FIFA World Cup berkat momen kontroversial yang dikenal ke gol tangan Tuhan.
2: Can win the World Cup for Argentina with this kick. Yes!
1: Peristiwa itu terjadi pada perempat final Piala Dunia tahun 1986 saat Argentina ngelawan Inggris di Meksiko. Saat itu, Maradona melompat nyambut bola dan secara diam-diam masukkan bola ke gawang makai tangannya. Unik wasit dak ngelihat pelanggaran tuh dan gol tetap disahkan. What? Setelah pertandingan, Maradona ngomong gol tuh tercipta sedikit dengan kepala Maradona, sedikit kayak tangan Tuhan. Dari situlah lahir istilah legendaris gol tangan Tuhan. Menarik hanya beberapa menit setelah gol kontroversial tuh, Maradona kembali nyetak gol spektakuler dengan giring bola melewati hampir seluruh pemain Inggris Sepradi. Gol tuh bahkan disebut sebagai gol terbaik abad nih.
3: Muchas gracias, afición. Esto para vosotros.
1: Nah, Sepradi, sampai kini kisah Diego Maradona tetap dikenang sebagai salah satu cerita
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
6: OS, nak mana Bu OS?
7: Duh, apa gemai? Kini nganggu ku terus. Ngapa?
6: Nyapa nak kemana, Es?
7: Penan palak kone, Mai.
6: Yang apa, penan Es?
7: Bukan, kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengahnya ya.
6: Oh, kini, mana, ya pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku KRRI Sungai Liat, Es.
7: Duh, apa-apa bungan kayak kinceng nasi. Ya, kone, nak promosinya kini.
6: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi KRRI Sungai Liat, Bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
7: Gimana cara apa kun berdiri pe panggungnya?
6: Oh, dek lah Eze. Pok datang baik ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha. Yang punya kegiatan Gepaca. Nak siaran langsung oke. Nak dialog Gepaca es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman. Tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok. Jangkauan siaran RRI itu luasnya es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4. Pokok langsung direspon es. Soal harga es, silakan komunikasikan baiklah AS.
1: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
6: Oh guys, tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawan nih lah.
8: Oh apa masalahnya?
6: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawan nih lah.
8: Oh memang be, penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya, awas kan nak oh.
6: Dek usah ngeracau, mana ade batang apa nih warna merah nih, pelawan oh. Nah, batang pelawan nih, ada kulat kayak madu pelawan, eh? Ngade-ngade.
8: Yalah, mendek tau ke isi dunia, nih. Harga cabai mahal, yalah, kat tau, eh?
6: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
8: Baca beritanya, tiap hari ku maci info kayak nang radio nampe bawah batang, nih.
6: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
8: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, di dalam HP nih, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua nih ada. Nak artikel, nak audio, video, ade gali pokoknya.
6: Wah, cemana cara, guys?
8: Ka ambi HP yang ada internet, oh. Kuota lagi harus nak ade ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu?
6: Nah, awok lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren G RRI. Ade mod berita nampe HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
8: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
6: Menak ya, nge muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
8: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Benar dek, lah kok, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep, nengong muka bi seti nih.
9: Mata lagi, Mai. Kau nela tak macam ni, kini-kini nyaya. Kau tak kau kata peter ya, Mai.
6: Sini, Es. Masuk rumah lu, Es. Besar peter ni.
9: Cuma nak aku takut ke sana, Wah.
10: Pendengar, waspada dan berhati-hatilah jika ada petir. Hindari segala sesuatu yang bisa memicu bahaya petir. Ketika sedang berada di luar rumah, lakukanlah hal-hal berikut agar terhindar dari sambaran petir. Di antaranya, segera masuk ruangan, jangan berlindung di bawah pohon, jauhi kolam renang, jauhi tempat terbuka, berhenti mengendarai motor, dan jauhi tiang listrik. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
11: Ngerusip, goyang lidah ala Bangka. adalah gugusan pulau dengan berjuta keragaman di dalamnya. Sabang sampai Merauke menyimpan berbagai potensi unggul yang menjadi warisan kekayaan sebagian dunia ini. Tidak hanya alam, manusia atau budayanya, hasil cipta, rasa dan karsa yang menjadi turunannya pun dikenal luar biasa hingga kini. Salah satu warisan keragaman ini adalah masakan yang begitu beragam, baik dari segi bentuk maupun rasa dari seluruh pelosok Indonesia. Dan bicara rasa, lidah siapapun bisa berbeda-beda dalam merasakan setiap makanan. Ada yang terbiasa dengan rasa asam, manis, asin, dan pedas. Bauran rasa inilah yang mendorong selera seseorang untuk lebih menikmati makanan. Bagaimana dengan makanan khas Pulau Bangka yang di dalamnya menyimpan aneka rasa yang dibingkai aroma wewangian rempah? Rusib. Demikian nama makanan legendaris unik dan khas Pulau Bangka yang menjadi buah bibir setiap orang yang sudah mencicipinya. Rusib, kuliner berbahan utama ikan bilis yang berukuran kecil-kecil dan kemudian diolah dengan cara tradisional melalui proses yang cukup sederhana. Setelah ikan bilis dibersihkan, kemudian dimasukkan ke dalam wadah tong khusus, dicampur dengan garam dan gula merah, lalu difermentasi dengan proses pengawetan yang biasanya berlangsung selama seminggu. Ketika olahan tadi sudah mulai mengeluarkan aroma khas, di mana agak sedikit asam, artinya rusib pun siap untuk dikeluarkan dan disajikan. Untuk cara penyajian rusib bervariasi, dapat dimasak ataupun langsung dimakan mentah bersama nasi. Tambahkan irisan bawang dan cabai rawit untuk menambah cita rasa. Jangan lupa juga perasan jeruk kunci untuk menetralisir aroma ikan dan memberi sentuhan kesegaran di lidah. Walaupun kelihatannya cukup ekstrim bagi sebagian orang, seperti tampilan kurang menarik, tapi cita rasa rusib luar biasa. Cara makannya biasanya dipasangkan dengan lalapan sayuran segar seperti pucuk ubi, kacang botor, terong, ataupun cocol dengan ikan bakar. Rasanya, Lalu bagaimana sensasi rasa rusib bagi masyarakat Pulau Bangka atau mereka yang pernah mencobanya?
12: Mbak Dini suka rusib ya?
13: Kan, pun tuh nomor satu.
12: Kalau makan rusib enaknya bagaimana, Mbak?
13: Dicampur irisan cabai, bawang, jeruk, sama serai. Makan kayak itulah. Ikan sama bumbu-bumbu tuh gini makan.
14: Men rusib tuh men terlalu hobi, dak juga lah benku nih. Enak lah mana deh. Apa gigi dimasakan? Lauk apa gigi nyaman mencecel tuh?
15: Wow, men rusib. Jadi bilang lagi, men lah ngadep rusib. Pokok kayak dua piring tiga piring makan.
11: Bagi sebagian besar masyarakat Pulau Bangka, rusib bisa dikatakan menu wajib yang mesti disandingkan dengan lauk pauk lainnya. Ibarat sayur tanpa garam, dan layaknya ada hal yang kurang jika makan tanpa rusib. Menyadari keunikan juga kenikmatan khas dari rusib. Saat ini, bahkan rusib juga mendapat perhatian dari beberapa restoran, serta hotel-hotel berbintang di Pulau Bangka lewat chef masing-masing. Dengan menjadikan rusib sebagai menu kuliner lokal yang pantas disajikan kepada wisatawan, serta tetamu yang datang. Bahkan rusib sudah jamak ditemukan dalam jamuan acara formal, bersanding dengan menu-menu Nusantara dan internasional, seperti yang diutarakan Jeffrey, chef salah satu hotel dan restoran ternama di Pulau Bangka.
16: Kebetulan untuk cabang kami di seluruh Indonesia ini selalu mencari menu-menu lokal, Mas. Nah, menu-menu lokal di seluruh Indonesia ini selalu disandingkan dengan menu-menu Nusantara yang lain dan juga menu-menu internasional. Dan kebetulan di Pulau Bangka ini sendiri masyarakatnya sangat familiar dengan rusib. Satunya lagi lempah kuning. Dan ternyata rusib ini sangat disukai oleh lidah siapapun. Bahkan wisatawan asing loh mas. Mereka ada yang sampai ketagihan dan apa ya, minta dibawakan. Sengaja membeli rusib ini 1-2 botol dibawa ke negaranya.
11: Aneka kuliner Nusantara adalah warisan leluhur, karya cipta budaya asli Indonesia. Menjaga kelestariannya sama artinya dengan menjaga identitas bangsa, kultur budaya yang harus dijaga hingga tak punah ditelan zaman. Jadi jika punya kesempatan berkunjung ke Pulau Bangka, jangan sampai lupa untuk ngerusip, icip-icip kuliner nan menggoda khas Pulau Bangka. Coba sekali, pasti ketagihan. Demikian ngerusik, goyang lidah ala Bangka. Diukir tim produksi Radio Republik Indonesia. Penanggung jawab, Kepala LPP RRI Sungai Liat. Produser, Ita Gustini Wahyuni. Pengarah acara dan penulis naskah, Ivan Sona Alham. Teknik rekaman, editing dan mixing, Dian Is Musa Putra. Dan saya Regina Rizky, pengantar kata.
17: ...103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

Belum Patah dari Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung. Selamat pagi, jelang siang, sapradi sahabat budaya dimanapun ika berade. Tentu Kikeku Yuragina di sini dengan Tika kali ini di Pemakan Nusantara sampai jam 11 kelak. Nah, kali ini di Pemakan Nusantara ada lempok durian dari Sumatera Selatan. Aduh, lagi musim durian sapradi. Ini dia di lempok durian dari Sumatera Selatan sapradi. Jadi, durian adalah salah satu buah tropis yang tersohor di Indonesia. Durian boleh dijuluki King of Fruits karena dapat ditemukan di berbagai daerah di Indonesia. Meski macam itu, produksi terbesar berasal dari Pulau Jawa ke Sumatera. Salah satu provinsi penghasil durian terbesar berdasarkan penelitian tahun 2022 lalu adalah Sumatera Selatan. Dikabarkan pada tahun 2022, Sumatera Selatan menghasilkan tidak kurang dari 39.000 ton durian sepradi. Pada musim panen, harga buah durian di Sumatera Selatan pun jadi menurun. Tingginya produksi panen membuat para petani dan masyarakat setempat berpikir kreatif agar buah sikoni lebih bisa tahan lama untuk dikonsumsi. Daeran, di Palembang dan kota lainnya di Provinsi Sumatera Selatan, banyak olahan penganan yang menggunakan durian sebagai bahan utama. Dari yang sangat tradisional seperti tempoyak, serikaya durian, sampai yang modern seperti hidangan pencuci mulut bernama kolak durian. Tapi ada satu cemilan atau makanan kecil yang juga makai durian sebagai bahan baku, yaitu lempok durian sepradi. Di daerah lain, penganan serupa lempok durian juga banyak ditemukan. Orang Jakarta, ke Jawa Barat misalnya, lebih familiar dengan dodol. Di Jawa Tengah, camilan kenyal ini serupa dikenal dengan sebutan jenang. Meski mirip, lempok durian ini sedikit berbeda. Bentuk dan rasa sederhana, bahan dan proses pembuatannya juga tidak kalah sederhana. Hanya bayi, pemilihan kualitas bahan yang akan diolah, kayak cara pembuatannya, memerlukan ketelitian dan ketekunan dari tangan-tangan berpengalaman. Untuk buat lempok durian nih, bahan-bahan yang diperlukan hanya daging buah durian, gula pasir kayak sedikit garam. Nah, lempok berbeda dengan dodol atau kudapan manis dan kenyal khas Indonesia, serupa yang menggunakan tepung beras atau tepung ketan sebagai campuran di dalamnya. Bisa dibilang pada dodol, durian berperan sebagai pelengkap rasa. Sementara pada lempok, durian adalah bahan baku sepradi. Salah satu daerah dengan industri rumahan pembuat lempok terbesar di Sumatera Selatan ada di Tebing Tinggi. Di daerah ini, para pengrajin lempok berkumpul. Kebanyakan dari pengrajin ini adalah pelaku usaha turun-temurun. Para pengrajin memulai pembuatan lempok dengan memisahkan daging kayak biji buah durian. Meski tahap ini terbilang mudah, di sini pengrajin harus berhati-hati milih buah durian. Kualitas buah durian sangat mempengaruhi hasil lempok. Da abal-abal anak sapradi bukan kaleng-kaleng atau orang tuh lempok durian nih. Nah, jadi biasa untuk satu kali pembuatan pengrajin mencampur 40 kilo daging buah durian dengan 40 kilo gulai pasir di atas bara api kayu bakar. Bahan lempok diaduk terus-menerus. Proses ini biasa didalui dalam waktu 4 jam. Lagi-lagi meski terdengar sederhana, keterampilan pengrajin lempok durian pada tahap ini juga tidak main-main. Tidak telaten, adonan yang tidak teraduk dengan rata, kepadatan lempok yang dihasilkan pun tidak akan rata sepradi. Jadi harus rajin-rajin lo ngaduk itu biar tidak ada yang mutung sepradi. Nah, lempok yang sudah matang terus masuk ke dalam proses pendinginan. Setelah dingin, adonan lempok kembali dipilah-pilih, menagih adi biji atau bagian-bagian adonan yang belum lembut. Setelah itu lempok ditimbang sebelum dibungkus. Biasanya lempok dijual dalam ukuran 2,5 atau 1/2 kilo spradio. Setelah ditimbang, lempok dibungkus dengan plastik. Bentuk jajanan sikoni biasa dijajakan dengan bentuk silinder atau persegi. Penganan ringan ini sangat dicintai masyarakat Sumatera Selatan. Konon dulu lempok jadi sajian istimewa di berbagai acara spesial, seperti pernikahan atau upacara selamatan warga lokal. Tapi seiring berjalannya waktu, lempok durian semakin mudah ditemui hingga jadi camilan sehari-hari maupun oleh-oleh favorit. Seru kan sepradi? Itu dia tadi, lempok durian. Kalau di Bangka sih, belum ada sih ade, tapi mungkin belum setenar di Sumatera Selatan, di Palembang lempok durian nih. Jadi lempok durian tuh memang gak dicampur ape-ape kecuali gulai pasir kayak garam. Jadi bisa dibilang
durian itu adalah bahan baku, daging durian. Jadi rasanya itu seperti luar biasa. Kalau di Bangkok nih ku nemuin lempok cempedak. Nah, kira-kira kayak gitulah lempok durian. Kalau lempok cempedak kan berbahan dasar daging cempedak. Kalau lempok durian ini berbahan dasar daging durian. Rasanya kayak gitulah kira-kira seperti. Oke, itu dia pemakan Nusantara kita siang nih. Selanjutnya kita dengarkan lagi pilihan lagu-lagu hiburan ganti siang hari, Kak. Sebelum kita beralih ke acara selanjutnya, ada UMKM kita sampai jam 12 kelak.

0: บริตรงแน่แม่
1: Selamat siang Sepradi Sahabat Budaya, UBB ubah kurikulum biar lulusannya siap kerja. Universitas Bangka Belitung, UBB akan ubah kurikulum pendidikannya mulai semester ganjil 2027. Tujuannya agar lulusan siap kerja di industri dan usaha. Perubahan itu dibahas dalam workshop bersama Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bangka Belitung di Kampus Terpadu UBB 1-2 Juli 2026. Hasil workshop itu jadi acuan kurikulum semua prodi mulai tahun ajaran 2027-2028. Ujar Kepala Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran LPMPP UBB Sujatmi. Rektor UBB Profesor Ibrahim ngomong UBB harus cepat menyesuaikan diri dengan kebutuhan dunia kerja, butuh kerja sama internal dan eksternal. Sekretaris Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Babel M. Deni Eliasa ngomong, kampus harus siap mencetak lulusan yang siap pakai, artinya punya pengalaman dan kompetensi, bukan hanya teori. Itu harus disiapkan sejak dini jika lulusan ingin kerja di industri dan usaha. Sekian kabar Babel jam 11 siang, kayak Regina, sampai jumpa di kabar Babel selanjutnya.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Pa, ngapa lagi Mai?
2: Pa nak tahu dah S?
1: Malak kok kini, pantang ngasak ni ngoko. Tak S, tak S.
2: Nya S, nyadak lama lagi ada pesa besarnya S.
1: Pah, kalau macam orang berjual kini ngapanya?
2: Bener lah S, mau nak tahu dah. Bentar lagi ada pesa besar S.
1: Hah? Pesta?
2: Au, eh?
1: Pesta apa? Apa nak kawin kan? Oh, kau tahu? Apa yang begini ya? Menelo kak makan gratis kita mai nak po mai.
2: Nyahukan tua es. Bukannya kata po makan bergizi gratis MBG-nya es. Ne, pesta besar, pesta bola Piala Dunia 2026-nya es. Au po nak tahu dah.
1: Di mana orang main bal, main sepile mai.
2: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, es. Po nak tahu dak di mana, es?
1: Di mana?
2: Jadi tuan rumah atau Amerika, Kanada, ke Meksiko, es.
1: Bok kawah, kok kelak kena rudal ke Amerika, nenek, mai.
2: Oh, dak lah, es. Kita dak perlu datang ke sana, es.
1: Cuman, kita baca tahu, po.
2: Kita cukup dengar RRI bayi, es. Yes, ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4, ya kita pacak denger siaran bola di sanin es, di RRI-nya es.
1: Ya, sinyal kuat deh.
2: Patah
1: dari Amerika, nunggu.
2: Jadi, pok jangan khawatir, oh, pacak denger di radio pacak, oh, lewat RRI digital di HP, ge pacak es, sambil ngetem di kebon, ge kita pacak tahu kabar bola es.
1: Oh, ge, apa deh, Mai?
2: Neh, pok denger. Dengar kata mbak penyiar nih es.
1: Mana?
2: Nih dia.
3: Sepradi pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan Laga Dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

0: Sepradi, nak tahu dak? Fakta unik main bal, Pesta Bola Dunia 2026. Oh, Sepradi, ika nak tahu dak? Name Diego Maradona jadi salah satu legenda terbesar dalam sejarah FIFA World Cup berkat momen kontroversial yang dikenal kayak gol tangan Tuhan.
1: Can win the World Cup for Argentina with this kick. Yes!
0: Peristiwa itu terjadi pada perempat final Piala Dunia tahun 1986 saat Argentina ngelawan Inggris di Meksiko. Saat itu, Maradona melompat nyambut bola dan secara diam-diam masukkan bola ke gawang makai tangane. Unik wasit dak ngelihat pelanggaran tuh dan gol tetap disahkan. What? Setelah pertandingan, Maradona ngomong gol tuh tercipta sedikit dengan kepala Maradona, sedikit kayak tangan Tuhan. Dari situlah lahir istilah legendaris gol tangan Tuhan. Menarik hanya beberapa menit setelah gol kontroversial tuh, Maradona kembali nyetak gol spektakuler dengan giring bola melewati hampir seluruh pemain Inggris Sepradi. Gol tuh bahkan disebut sebagai gol terbaik abad nih.
2: Muchas gracias, afición. Esto para vosotros.
0: Nah, Sepradi, sampai kini kisah Diego Maradona tetap dikenang sebagai salah satu cerita paling ikonik dalam sejarah sepak.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
4: OS, nak mana OS?
5: Duh, apa gimai? Kini ngangguku terus. Ngapa?
4: Nyepok nak kemana, Es?
5: Penan palak kone, Mai.
4: Yang apa, penan Es?
5: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengahnya ya.
4: Dapat oh, gini, nih. Menak ya, pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
5: Yo, ngapa, apa bungan kayak kinceng nasi? Yang kone, nak promosinya, kine.
4: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
5: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
4: Oh, dek lah, Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge pacak, nak siaran langsung oke, nak dialog ge pacak, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
0: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
4: Oh guys, tiap hari gawe kini nggak duduk di bawah batang pelawan nih lah.
6: Oh apa masalahnya?
4: Surang-surang macam nih, kayak jadi penunggun batang pelawan nih kelah.
6: Oh memang be, penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan kok galenya, awas kan kok.
4: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan no? Nah, batang pelawan nih ada kulat kayak madu pelawan ne? Ngade-ngade.
6: Yalah mendek tahu ke isi dunia ne. Harga cabai mahal yalah kat tahu.
4: Duh, tau dari mana memang guys. Sok tahu kini.
6: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak nang radio nampak bawa batang ne.
4: Ngerapi gini guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
6: Aduh, gaptek pok ne. Dengar rumong kok neok. Di dalam HP ne, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua ne ade. Nak artikel, nak audio, video, ade gali pokoknya.
4: Wah, cemana cara, guys?
6: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ade ya. Sudah tau ketik portal rri.co.id. Lalu?
4: Nah, awok lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren G RRI. Ade mod berita nampak HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
6: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter.
4: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi meneh saking ingin.
6: Oh bi seti, biar dek kenyang makan tapi kenyang info. Bener dek, lah kok nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anyep nengong muka bi seti nih.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Waspada dan berhati-hatilah jika ada petir. Hindari segala sesuatu yang bisa memicu bahaya petir. Ketika sedang berada di luar rumah, lakukanlah hal-hal berikut agar terhindar dari sambaran petir. Di antaranya, segera masuk ruangan, jangan berlindung di bawah pohon, jauhi kolam renang, jauhi tempat terbuka, berhenti mengendarai motor, dan jauhi tiang listrik. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: gerang tang tang tang tang tang tang.
1: Omay, nyaman kamar kan mayo, bersih, rapi. Wah, saya kudeta nagi, mai nak belajar ke blok apuk mai.
2: Syukurlah, Riki, Rom. Ku paling nomor satu kamar lah, Rom, nak bersih. Oh, iya. Pening pale men belambur ini kamar karom.
1: Mai, mai. Kepacak dah, mudah nyala-nyala aku sekali, mai. Biar tenang kupingku nih.
2: Duh, kan bener nian,
1: benar.
2: Kamar kane ini kapal pecah. Besar dah salah-salah. Asa ku nunggu hari katiduk di kanti ular, Rom.
1: Deki ade, mai, ngeracau, iga. Lanu iga kane, mai. Tapi yuk nian, mai, yuk. Bener lah kata kamai. Ku genak bebires kamar lah pun besok. Biar ku nyaman tidur omai. Tapi kabantuku mayo.
2: Dek pasel gurom. Banyak iga gawe ku di rumah ne. Alang ku beringkes rumah. Ade ge.
1: Bukan ne mai. Jahat bener kek ku ne. Aula pun mulai besok kita beradu bersih rumah. Adu bersih kamar ok. Awas kah. Kalah kamar kare mai.
2: Ningo paling-paling angat-angat teh ayam po.
1: Dek ki ade mai men kali ni ku yakin ku bersih. Ku pasang AC. Ku taruh kulkas, ku beli TV, ku beli spray mahal. Ku cat bedeleu. Dek ki menang ka mai. Apa ki job ku ne mai? Kain ku tengah banyak ya mai.
2: Gaya po selangit ketimbang nunggit. Taipo begereng, pok nih rom, rom.
1: Masya Allah, panjang lidah kan ya, Mai. Nyaman, bener sak nyarutku nih.
2: Ukan, mas Ege. Taipo begeduk, begereng. Biasa-biasa baiklah, Rom. Yang penting rumah bersih, segali sudut bersih, gali termasuk kamar. Nyaman di diem, nyaman di tidur, Rom.
1: Macam kamar kan ya, Mayo. Tapi, bener pulih kata kamar.
2: Ya iyalah, saya gitu loh. Mai Mayati Sophia.
1: Ya Allah, aku baru ingat sekali kan nyebut nama Kak Mai. Nama Kak ini sebenarnya Mayati Sophia. Dulu waktu di SD Kak dipanggil Mayat, Mayo.
2: Tidak ingin aben.
1: Enak tidak aku panggil Kak Mayat aja.
2: Ya Allah, Rom. Pokoknya nyari gara-gara nih, yo. Kelak sekampung nih, sak manggilku Mayat. Jangan nyari well nih.
1: Mayat berjalan, Mono Mayo.
2: Biaklah, menpok manggil ku macam tu, ku panggil pok rompak. Orang kan dek tahu nama mereka sebenar, Siti Terompak.
1: Iya lah mai, diam-diam, jangan kayak bising ni gak. Matilah mai, mai, cenaknya mai.
2: Yo, menpok lah yang mulai ya, yo be.
1: Tak pun, mai. Kita damai mai, yuk. Cukup mama kita bayang kalau mai, yuk.
2: Orang, ngapa hanya nasib kita sama ya Romo?
1: Dek kau aku nasib sama kepo ya Mai.
2: Aduh, ya Rom, dak angin dak ribut ngakak nih Romo.
1: Ku ingat kawanku di kampung lu Mai.
2: Ngapa Rom?
1: Jadi kisah nek nih Mayo. Mak kawanku tadi itu orang ngasak ngomong kan agak tinggi Mai. Tai pau lah buko ah. Jadi asaknya berumong kayak kebun mak kami. Ape-ape, bi-bi lain di kampung tuh sutek kayak begaya, Mai.
2: Begaya apa, Rom? Gimana, Rom?
1: Anok, Mai, bi tuh pukok, mending ngomong anak jers jadi konglomerat, Mai. Kayo, punya binir cikar, menpaca artis. Tinggi lah ngana, Mai.
2: Oh, bagus, eh, Rom. Jadi motivasi, Rom.
1: Hebat ape, Mai? Saking naknya ge cita-cita, Mai. Sekalinya punya anak, diberi nama, Mai. Kata udah sampai nama, Mai.
2: Siapa, Rom, nama ya?
1: Tai Pau Begereng. Itulah mendek tahu apa lah, Mayo.
2: Apa, Rom, nama ya? Tai Pau Begereng.
1: Oh, Tai Pau Begereng.
2: Lah, nua lah, Bik tau, Romo.
1: Oh, nian, Mai. Cubik ke bayang ke, Mayo. Serba salah jadi men kita manggil anak, eh?
2: Oh, nian, Rom. Misal kita main ke rumah, Romo. Kita ngetok pintu, eh? Assalamualaikum. Keluar ma. Udah kita kan nanya. Tante ada tai.
1: Jurok kan deh Mai.
2: Ya nama kita mau begereng. Tanahnya.
1: Aok pulih Mai yuk. Sikok deh Mai. Waktu absen di kelas Mai. Lah temango Mai tiap hari kami sekelas Mai. Aduh sakit perut Mai.
2: Apa hal Rom?
1: Tahu dah, asa absen kan urut abjad Mayo.
2: Ah.
1: Jadi menlah sampai nama kawan yang huruf depan S. Kamilah siap-siap lah Mai. Seli lah kan. Saya Bu. Keren kan namanya Mayo?
2: Ah.
1: Panggil lagi. Suryadi. Hadir Bu. Sekali pas turut temai. Taipo bergerang.
2: Saya Bu. Lahan cok lilot lah gawe pok nih rom rom. Kukira yang gak kalah yang budu rom. Rupanya ada yang lebih budu dari karomo.
1: Gani mang, memang mai, kurang asem mang deh mai. Dak sahabem, dak ngulok ke deh mai. Keliwat memang ke deh mai.
2: Taipo bergerang, taipo bergerang.
1: Sampai kayak kalah mai, taipo bergerang mai. Begaya. Asa na ano nak belanja nak minta traktir terus sok-sok ayo
2: tulang Mas Ege ya. Bukan Rom, tapi ngomong-ngomong di mana kok anduk Mas saya sekarang kok. Siapa tahu judo kayak Pok Rom.
1: Dek kawah go.
2: Bukan, sesuai Pok menano kita bikin undangan Siti Trompak menikah dengan
1: dek
2: Taipau Begereng.
1: Dek suai men kekku, dek suai dak memang kekku dak mai, kek kalah mai jauh-jauh lamai. Kek kalah mai deng lamai.
3: Ku dek tau ngisah lagi lagu we mai ke Robne. Dek apalah pikir budak-budak doh. Dek dek beban apalah hidup ah. Wah jadilah. Ku lame-lame pacak tak ikut ke tingkah dorang duwe ne. Hidup ne jentai pawi ge. Oh. Jadi yang mempunyai cita-cita tapi nak ngukur baju di badan. Aduh ya. Lah, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.

Sobradi sahabat budaya, Agi di kebersamaan kita di UMKM kita Kekuyur Regina di sini dengan Tika sampai jam 12 kelak. Sebelum kita ikuti siaran langsung pelaksanaan sholat Jumat dari Masjid Agung Sungai Liat, telah kita gabung ke Pro 1 Sungai Liat. Nah kali ini Sobradi, ade UMKM kita di mana UMKM Bangka Tengah diminta penuhi legalitas halal. Pelaku UMKM di Bangka Tengah diminta penuhi legalitas halal produk dan penuhi standar mutu. Di mana mereka anak UMKM naik kelas dan mampu bersaing. Segera urus sertifikat halal gratis agar dapat memperluas akses pasar terutama ke retail modern dan e-commerce. Nah, tentu staf ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Ferry Prihatin Akbar menyebutkan agar seluruh pelaku UMKM wajib memiliki sertifikat halal. Ini bukan pilihan, melainkan kewajiban. UMKM yang belum memiliki sertifikat halal agar dapat segera mengurus persyaratan. Jangan ditunda-tunda karena mengurusnya sangat mudah. Nah, selain sertifikat halal, Ferry juga menekankan pentingnya nomor induk berusaha atau NIP sebagai identitas usaha. Tanpa NIP, pelaku UMKM akan kesulitan mengakses bantuan, pelatihan maupun pendampingan dari pemerintah. Manfaatkan fasilitas pembuatan sertifikat halal gratis yang disediakan pemerintah sebelum batas waktu berakhir. NIP dan legalitas halal adalah kunci utama agar produk asal Bangka Tengah dapat menembus retail modern, e-commerce hingga pasar ekspor. Nah, itulah dia Sopradio di mana tentu ade UMKM Bangka Tengah yang diminta penuhi legalitas halal, sertifikat halal macam itu Sopradio. Oke, jam 11:50 suat nih. Untuk selanjutnya kita akan segera gabung ke Pro 1 RRI Sungai Liat untuk segera kita ikuti siaran langsung pelaksanaan sholat Jumat dari Masjid Agung Sungai Liat. Sesaat lagi.

0: dari Sabang sampai Merauke serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Baik pendengar, sebelum kita hadirkan siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Agung Sungai Liat, Kabupaten Bangka, kita akan hadirkan terlebih dahulu ke ruang dengar Anda dengan musik-musik religi Islami.

0: Di manapun Anda berada, kali ini kita akan mengikuti silang sholat Jumat bersama rekan Tommy. Silakan rekan Tommy. Ya, silakan rekan Tommy. Rekan Tommy. Ya, silakan rekan Tommy. Ya, baik pendengar, kita akan mencoba kembali ya untuk menghubungi rekan Tommy yang tentunya juga langsung dari Masjid Agung Sungai Liat. Ya, dan tentunya juga dari mana pendengar ya di kesempatan
1: itu.
0: Ya, silakan rekan Tommy.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar. Kembali pada hari ini RRI Sungai Liat melaksanakan siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Agung Sungai Liat, yang mana pada hari ini edisi 3 Juli 2026 atau 18 Muharram 1448 Hijriah. Dan yang mana untuk hari ini dari petugas sholat Jumat di Masjid Agung Sungai Liat, yaitu untuk khatib dan sekaligus imam, akan disampaikan ataupun diimami oleh Haji Tego. Sedangkan untuk azan akan dikumandangkan oleh Ustadz Subandi. Dimana pendengar untuk sholat Jumat pada hari ini, yaitu waktu pukul 12.03 waktu Indonesia Barat untuk wilayah Sungai Liat dan sekitarnya. Dan untuk wilayah lain bisa menyesuaikan. Dan pendengar, pada edisi kali ini secara langsung sholat Jumat pada 3 Juli 2026 atau 18 Muharram, di mana

Saat lagi kita masih menunggu waktu sholat Jumat. Dan pendengar, telah kita dengarkan sayup-sayup suara beduk pertanda sholat Jumat telah tiba dan akan kita ikuti langsung dari Masjid Agung Sungai Liat.

Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Ashadu an la ilaha illallah al-malikul mubin, wa ashadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Salatu wassalaman daimaini mutalazimaini ala asrafil mursalin sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minas syaitanir rajim, ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, a'udhu billahi minas syaitanir rajim, ya ayuhal ladhina amanu, ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad, wattaqullah, wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Ma'asiral muslimin, jamaah salat Jumat yang insyaallah senantiasa dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, segala puji kita sanjungkan hanya kepada Allah Tuhan Rabbul Izzati atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini, di hari yang mulia Sayyidul Ayyam, di tempat yang mulia ini kita disatukan kembali oleh Allah dalam rangka kita melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang mukmin, yaitu melaksanakan ibadah salat Jumat. Salawat diriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan alam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semuanya akan senantiasa mendapatkan naungannya, akan senantiasa mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika nanti di yaumul kiamah tidak ada lagi syafaat yang kita harapkan kecuali syafaatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin jamaah rahimakumullah, yakinlah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan senantiasa mengawasi segala tingkah laku, tindak tanduk dan aktivitas kita, baik yang lahir, yang kelihatan maupun yang batin, yang tersembunyi atau yang belum terjadi, bahkan yang masih dalam tersimpan dalam hati sekalipun. Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui, al-alim, atas segala yang terjadi, yang kita alami dan yang kita rasakan dalam kehidupan ini. Dan semua yang kita, yang terjadi pada diri kita merupakan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala yang harus kita yakini adanya, baik itu berupa takdir yang baik yaitu berupa nikmat, maupun takdir buruk atau musibah sekalipun. Oleh karenanya, salah satu ciri orang-orang yang beriman adalah selalu bersyukur atas karunia nikmat yang Allah berikan, dan selalu bersabar atas musibah, bencana atau keadaan yang mungkin di luar harapan kita. Karena nikmat dan musibah, kedua-duanya adalah ujian dan cobaan dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk melihat, menguji dan mengetahui sejauh mana kita mampu melaluinya. Hadirin kaum muslimin jamaah rahimakumullah, di setiap khutbah Jumat selalu sang khatib berwasiat dan mengingatkan kepada kita tentang firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Ali Imran ayat 102, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah
dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Jamaah rahimakumullah, melalui ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala mewanti-wanti atau mengingatkan agar kita semua kelak ketika ajal tiba, kita meninggal dunia dalam keadaan beriman kepada Allah, kita meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, kita meninggal dunia dalam keadaan yang baik, dan inilah yang disebut dengan husnul khatimah. Sebagaimana doa yang sering kita mohonkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Ya Tuhan kami, limpahkan kesabaran kepada kami dan matikan kami dalam keadaan muslim, yaitu dalam keadaan berserah diri kepadamu. Quran Surat Al-A'raf ayat 126. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, makna pertama dari husnul khatimah adalah meninggal atau wafat dalam keadaan akhir yang baik, baik sedang mengucapkan kalimat thayyibah, kalimat tahlil, ataupun sedang melakukan perbuatan baik atau perintah Allah. Namun hal itu tentu menjadi sangat sulit karena kematian adalah perkara rahasia, baik mengenai tempat maupun waktunya. Seandainya telah diketahui kapan dan di mana kematian itu tiba, tentu kita akan menyiapkan kematian itu dengan sebaik-baiknya. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, husnul khotimah adalah tolak ukur satu-satunya apakah seseorang sukses dalam hidupnya atau tidak. Husnul khotimah adalah cita-cita mulia dalam Islam, yaitu harapan setiap muslim untuk mengakhiri kehidupannya dengan penuh kebaikan, takwa dan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, maka ia masuk surga. Hadis riwayat Abu Daud. Ma'asirul muslimin rahimakumullah, memang banyak tolak ukur kesuksesan dalam hidup ini, seperti hidup kaya raya, memiliki jabatan tinggi, dihormati dalam masyarakat, hidup dalam kondisi kesehatan yang prima, dan lain sebagainya. Namun apalah arti hidup kaya raya jika ketika meninggal dunia seseorang tidak mampu menyebut nama Allah? Apalah arti menduduki jabatan tinggi jika di akhir hayat seseorang tidak mengenal siapa sang penciptanya? Apalah arti hidup mulia dan dihormati di tengah-tengah masyarakat jika di akhir hayat seseorang mati dalam keadaan tidak beriman? Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, makna kedua dari husnul khotimah adalah kebaikan menjadi penutup dari segala amalnya. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, wa innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya setiap amalan tergantung pada akhirnya. Hadis riwayat Bukhari. Kaum muslimin rahimakumullah, pada hadis yang lain Rasulullah SAW juga bersabda dalam bentuk doa, ya Allah, jadikanlah sebaik-baik umurku pada ujungnya, dan jadikanlah sebaik-baik amalku pada akhir hayatku, dan jadikanlah sebaik-baik hariku pada saat aku bertemu denganmu, yaitu hari kiamat. Hadis riwayat Ibnu As-Sunni. Jamaah rahimakumullah, Imam Al-Utsaimin radhiyallahu anhu berkata, bukanlah maksud dari husnul khotimah itu mengharuskan engkau meninggal di masjid atau di tempat sejadah sholat, atau engkau meninggal sedang mushaf itu berada di tangan kananmu, karena sesungguhnya wafat sebaik-baik manusia adalah di atas muka bumi, dan ia wafat berada di tempat, di atas tempat tidurnya. Dan telah wafat sahabat Abu As-Siddiq Abu Bakar, dan ia adalah sahabat terbaik yang juga wafat di atas tempat tidurnya. Telah wafat Khalid bin Al-Walid di atas tempat tidurnya, padahal ia telah dijuluki pedang Allah yang terhunus, dan telah terjun di 100 medan peperangan, dan ia tidak
dia pun tidak pernah kalah. Tetapi husnul khotimah adalah engkau wafat dalam keadaan terbebas dari kemusyrikan. Husnul khotimah adalah engkau wafat dalam keadaan terbebas dari kemunafikan. Husnul khotimah adalah engkau wafat dalam keadaan tetap berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah serta beriman kepada keduanya. Husnul khotimah adalah engkau wafat dalam keadaan tidak meneteskan darah, mengganggu harta dan kehormatan kaum muslimin, melaksanakan hak Allah atas dirimu dan juga hak hambanya atasmu. Husnul khotimah adalah engkau wafat dalam keadaan hati yang selamat, hati yang bersih, niat yang baik dan juga akhlak yang mulia. Tidak ada kebencian, kedengkian dan permusuhan kepada seseorang muslim. Dan husnul khotimah adalah engkau sholat lima waktu dan engkau pun menunaikan semua yang Allah wajibkan atas dirimu. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, husnul khotimah adalah harga mati yang harus selalu diusahakan dan diupayakan oleh siapa saja yang menginginkan surga dan menetap di sana untuk selamanya. Cara kita mengupayakan agar mendapatkan husnul khotimah adalah selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala kapanpun dan dimanapun kita berada. Husnul khotimah merupakan puncak dari semua kesuksesan di dunia ini. Tanpa husnul khotimah maka sia-sialah hidup kita. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, untuk menggapai husnul khotimah memang tidak mudah karena setan bisa saja mengambil kesempatan di saat akhir menjelang kematian kita. Setan bisa saja berusaha sekuat tenaga untuk menyesatkan dengan segala cara. Bahkan terkadang setan menjelma dalam rupa ayah dan ibu kita yang kemudian merayu agar kita meninggalkan agama Islam, agar kita terhindar dari upaya penyesatan oleh setan yang akan menjerumuskan kita. Maka Rasulullah SAW memberikan tuntunan kepada kita berupa doa, memohon kepada Allah agar senantiasa menetapkan iman dan kita sampai dengan akhir hayat kita. Doa tersebut sebagaimana termaktub dalam surat Ali Imran ayat 8, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Tuhan kami, janganlah engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu karena sesungguhnya engkaulah maha pemberi karunia. Kaum muslimin, begitu juga sebagaimana doa yang sering kita baca, Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min syu'il khatimah. Ya Allah, sesungguhnya kami mohon kepadamu husnul khatimah, akhir hidup yang baik, dan kami berlindung denganmu dari su'ul khatimah, yaitu akhir hidup yang buruk. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, husnul khatimah merupakan karunia terbesar dari Allah Subhanahu wa taala yang tak tertandingi oleh apapun. Di saat setan terus melakukan berbagai godaan dan penyerupaan menjelang kematian seseorang, hanya Allah yang dapat menjaga dan menyelamatkan kita. Menurut Imam Sufyan As-Sauri, ada 4 cara yang bisa dilakukan seseorang untuk meraih husnul khotimah. Yang pertama adalah dengan menjaga iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala secara istiqomah. Yang kedua adalah berusaha dengan sungguh-sungguh memperbaiki lahir dan batin kita. Hendaknya niat dan tujuan semua amal harus benar-benar bersih lahir dan batin. Tidak ada niat dalam beribadah kecuali semata-mata karena untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diwafatkan dalam keadaan iman dan Islam. Nabi Yusuf alaihissalam memberikan contoh dari husnul khotimah doa sebagaimana disebutkan dalam Quran Yusuf ayat 101, tawaffani muslimau wa alhiqni bissolihin. Wafatkanlah aku dalam keadaan Islam dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang soleh. Dan yang keempat adalah senantiasa berzikir kepada Allah dalam setiap waktu dan keadaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 152, fazkuruni azkurkum,
maka ingatlah kepadaku, maka aku pun akan ingat kepada kalian. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah, ayat di atas menegaskan janji Allah subhanahu wa ta'ala bahwa siapapun yang senantiasa mengingatnya, yang senantiasa berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan senantiasa mengingat kita. Allah akan selalu memberi kita petunjuk dan pertolongannya hingga kita meninggal dalam keadaan mengingatnya. Jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan kita semuanya senantiasa mendapat hidayah Allah subhanahu wa ta'ala, dapat melaksanakan perintah-perintahnya dan meninggalkan apa yang menjadi larangan-larangannya. Dan ketika ajal tiba, kita tetap dalam keadaan iman, tetap dalam keadaan Islam dan ihsan, sehingga kita memperoleh husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin.

Katakanlah, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah Tuhan semesta alam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil adzim wa nafa'ani wa iyyakum fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha ladzim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Baik, pendengar, itu tadi telah kita ikuti sholat Jumat dari Masjid Agung Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, edisi 3 Juli 2026 atau 18 Muharram 1448 Hijriah. Dengan begitu, maka berakhir sudah siaran langsung kita dari Masjid Agung Sungai Liat. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih, dan kita kembali pada edisi Jumat mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke studio.
0: Wa min sirri nafathati fil 'uqad wa min sirri hasidin idza hasada. Bismillahirrahmanirrahim.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: ...103,9 FM, Prompat RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.

0: Bang Kojek, kalau diajakin ke museum mau lagi dong.
1: Pasti dah lo gue ajakin. Belajar dah yang benar.

Abang Bo, Kementerian Pekerjaan Umum menargetkan kondisi jalan nasional dalam kategori mantap mencapai 97% pada 2027 sebagai bagian dari pelaksanaan RPJMN 2025-2029. Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PU, Roy Rizali Anwar, menargetkan peningkatan kemantapan jalan nasional diharapkan mampu mempercepat mobilitas masyarakat dan distribusi logistik. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau BBTNBTS secara resmi mengumumkan penutupan sementara kegiatan pendakian Gunung Semeru. Keputusan diambil sebagai bentuk penghormatan terhadap pelaksanaan Hari Raya Adat Yatnya Karo tahun 2026 yang diselenggarakan oleh masyarakat suku Tengger di Desa Ranupani. Kepala Balai Besar

TNB TS Rudianta Cahyanugraha menjelaskan bahwa kebijakan tersebut diterbitkan setelah pihak Balai Besar memperhatikan surat permohonan resmi dari pemerintah desa Ranupani yang dikirimkan pada akhir Juni lalu. Ambil di sini kabar beritanya Bang Po, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah Abang Po dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Po agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 4 di mana pun berada. Ketemu lagi barengan Ayo Ritia ya di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Pro 4 Network dari Pro 4 Jakarta. Dan hari ini kita kagak sendirian ya Bang Po, pendengar Pro 4 ya. Kita bakal terbang jauh ya. barengan dengan teman-teman kita dan udah standby ini ada Kak Lisa Siaan. Tapi di Ambon, Abang Po ya. Kan biasanya Borusiaan tuh di ini ya, Sumatera Utara ya. Tapi ntar kita tanya dulu dah ya. Assalamualaikum, selamat siang Kak Lisa.
3: Assalamualaikum, selamat siang Bang Jo.
2: Iya.
3: Waalaikumsalam deh.
2: Siap. Kak Lisa ini kan tadi sempat saya mention ya. Ini kok Borusiaan ada di Ambon nih? Apa emang merantau tuh gimana nih?
3: Ada lah Bang Jo, kan banyak orang Batak.
2: Hala kita di mana-mana ya.
3: Iya.
2: Siap ya. Kalisa, hari ini kita mau bahas temanya apa nih Kalisa nih?
3: Temanya hari ini tarian adat Maluku sebagai daya tarik wisata budaya.
2: Oh, oke. Okay. Tarian
3: Bang Jo Maluku. Udah pernah ke Ambon belum?
2: Uish.
3: Ke Maluku lah.
2: Cuman punya teman di sono aja.
3: Oh, punya teman aja ya.
2: Ke sononya belum. Siap. Oke, okay, ya? Siap. Kali saya nanti kita juga bakal ngajak ini ya interaksi sama pendengar Pro 4 ya. Nomornya Pro 4 Ambon berapa nih kalau mau dikasih tahu ke pendengar Pro 4 biar bisa hubungin ke sana?
3: Di 0911 0911 0911 311 511 orang Ambon bilang 44.
2: Oke, siap. Ya nanti berarti itu telepon seluler atau telepon WhatsApp itu?
3: Kalau telepon WhatsApp ada lagi nih Bang.
2: Oh beda ya, kalau telepon WhatsApp ada lagi.
3: Ya soalnya kadang-kadang kalau pendengar di Ambon di sini itu lebih banyak ke telepon biasa tuh.
2: Oh gitu, siap nggak apa-apa.
3: Nah kalau telepon WhatsApp bisa di 0813 5624 5887.
2: Oke, siap. Nanti kita akan bisa berinteraksi ya pendengar Pro 4 ya. Tapi kayaknya kalau kita lihat-lihat nih udah disiapin ya narasumber kita di sono ya. Bisa kelihatan juga nanti di Radio Visual RRNet ya pendengar Pro 4 ya. Itu narasumber kita hari ini siapa sih Kak Lisa?
3: Iya, jadi narasumber kita nih Bang Jo, ini dari Ketua Komunitas Kalesang Maluku.
2: Oke, iya.
3: Kalesang tuh kayak pemerhati ya, nah kayak gitu Bang Jo.
2: Oh gitu.
3: Nah, jadi nanti kita mau bicara-bicara soal tari-tarian yang ada di Maluku.
2: Oke.
3: Jadi namanya, namanya lupa.
2: Namanya dong.
3: Namanya Pemilaun Figel Faubun SPD.
2: Assalamualaikum, selamat siang Bang. Panggilan apa nih? Bang Figel, Bang Pemilaun atau apa nih?
3: Bang Figel.
2: Bang Figel.
3: Ya.
2: Oke. Okay,
3: Bang Figel, silakan disapa dulu nih Bang Jonya di Jakarta.
4: Selamat siang Bang Jo.
2: Siang Bang Figel. Siap. Ya, jadi kita bakal bahas tarian adat Maluku nih ya. Abang Po dan juga pendengar Pro 4 ya. Dan langsung aja deh Kalisa, kita mulai dulu dah obrolan kita, nanti kita jeda satu lagu lagi, kita baru angkat interaksi sama pendengar Pro 4. Silakan Kalisa. Ya.
3: Iya, jadi selamat siang buat pendengar Pro 4 dimanapun berada, yang di seluruh Nusantara dan terlebih khusus yang ada di kota Ambon, di Maluku ya. Selamat siang juga, kita mau sapa narasumber kita sore ini, kalau di Ambon sudah sore ya.
4: Iya.
3: Selamat siang, Kakak Figal.
4: Selamat siang, Kakak Lisa.
3: Iya, apa kabar, Kak Figal?
4: Puji Tuhan, alhamdulillah baik.
3: Baik ya, Kak Figal. Jadi Kak Figal ini adalah ketua komunitas Kalesang Maluku. Kakak Figal nih biasa ya memimpin ya. Pimpinan ya, ya pimpinan ya. Dari komunitas Kalesang Maluku. Mungkin Kak Figal bisa cerita dulu nih, komunitas Kalesang Maluku nih apa, terus bergulutnya tentu di tari-tarian ya, tari-tarian. Kalau tidak salah lebih ke tarian tradisional.
4: Tradisional.
3: Mungkin Kak ya. Figal bisa cerita dulu.
4: Ya, komunitas Kalesang Maluku ini awal berdirinya itu tujuan mempertahankan atau melestarikan tarian-tarian tradisional.
3: Mm-hmm.
4: Tapi berjalannya waktu sudah 16 tahun berdirinya Kalesang Maluku ini, kita sudah buka ruang lagi. Ada kelas puisi, ada kelas teater, kemudian ada kelas lagu, nyanyi. Nah, sehingga berusaha bagaimana Kalesang Maluku menjadi wadah, menjadi tempat untuk generasi muda Maluku bisa menunjukkan talenta. Jadi Kalesang Maluku mau menjadi pusat kreasi di Maluku gitu. Prinsipnya kita kayak gitu. Sehingga wadah kita ini dijadikan pusat kreasi anak-anak Maluku yang bertalenta, yang dengan sendirinya bisa berkarya. Kemudian lebih tujuan mempromosikan Maluku seutuhnya dengan karya-karya itu. Mungkin itu kali, Sa.
3: Iya. Nah, menurut Kak Figal, tarian adat, mengapa kakak lebih fokus ke tarian tradisional atau tarian-tarian adat seperti itu?
4: Kalau dulu beta itu
3: sekarang kan banyak nih.
4: Iya. Kalau dulu
3: lihat tari-tarian yang su modern dan lain sebagainya, tapi kakak kalau beta lihat masih muda, tapi lebih condong ke tari-tarian tradisional etnik begitu.
4: Prinsip beta, kalau seorang penyanyi mau dikenal, dia harus punya ciri khas tersendiri.
3: Iya.
4: Maka itu bukan persoalan terkenalnya beta dengan teman-teman Kalesang, tidak. Tetapi dari berdirinya Kalesang Maluku itu lebih berprinsip bahwa kalau bahasa Ambon bilang, kalau bukan katong sapa lai yang mulia.
3: Iya.
4: Kalau bukan sekarang kapan lai? Iya. Sehingga dulu memang beta juga salah satu adalah pedanser modern. Lebih ke modern. Tapi karena beta berpikir dari dulu, kalau generasi ketong kita saja tidak berpikir bagaimana cara mempertahankan titipan budaya, titipan leluhur non benda ini, lalu generasi kapan?
3: Ya.
4: Sedangkan generasi yang akan datang ini, generasi yang memang sudah lebih canggih. Dan kalau misalnya sampai pada titik ketong saat ini, kita saat ini pasti mereka bilang ijadul. Nah, sehingga 16 tahun yang lalu terpikirlah bagaimana, kebetulan Kalesang Maluku juga salah satu hasil karya atau bentukan beta sendiri waktu masih kuliah. Sehingga berpikir bagaimana tarian-tarian ini dia bisa menjadi pusat perhatian generasi yang akan datang. Dia bisa menjadi titik cikal bakal di mana generasi yang akan datang tahu jati diri yang sebenarnya. Dan lewat tari-tarian ini pariwisata di Maluku ini pasti lebih berkembang, dikenal gitu. Jadi memang dari dulunya itu memang kita sudah berpikir ke situ. Siapa lagi kalau bukan ketong sendiri yang harus lihat ketong punya titipan itu.
3: Jadi bisa dibilang sudah banyak sekali tari-tarian yang ada di Maluku yang sudah Bang Jo dan rekan-rekan bawakan ya. Seperti itu.
4: Iya, kalau Bang Jo nya
3: Bang Jo. Mana ini Bang Figal maksudnya.
4: Ya memang kalau di saat ini Kalesang Maluku punya ada 6-7 tarian ciptaan sendiri.
3: Oh ya. Kak Figal.
4: Ya. Lalu kemudian tari-tarian yang ada juga memang tari-tarian yang sudah terpopuler, terkenal di Maluku juga yang kita pertahankan.
3: Iya.
4: Jadi memang untuk tari-tarian tetap kita dengan fokus kita, kadang saat ini kita lebih cenderung ke tari kreasi. Jalan cerita rakyat Maluku apa saja kita ciptakan menjadi sebuah tarian. Gitu. Misalnya nelayan, orang Maluku ini kan lebih luas laut daripada darat. Kita ciptakan tarian nelayan. bagaimana proses mancingnya, kemudian yang perempuan-perempuan bahasa kasarnya itu bahasa ampunnya itu bameti.
3: Bameti.
4: Di pantai bameti lagi mengumpulkan hasil-hasil.
3: Hasil-hasil dari laut.
4: Laut itu kita ciptakan tariannya. Mm-hmm. Kemudian ada juga misalnya tradisi adat yang ada di satu negeri, Hela Rotam.
3: Hela
4: Rotam nih, itu.
3: Ya,
4: jadi kadang semua orang berpikir Hela Rotam itu kan tradisi adat orang Aboru. Salah satu kampung, salah satu negeri di Maluku namanya Aboru, Maluku Tengah, di Maluku Tengah. Punya tradisi setiap tahunnya itu kan Hela Rotam. Rotan-rotan itu diikat segumpal besarnya. Lalu kemudian masyarakat Aboru dulunya itu semua turun. Mulai seperti apa ya, kalau kayak tarik tambang gitu ya, permainan
3: itu mungkin Kak Jo bisa cerita itu untuk apa itu, makna filosofinya,
4: filosofi yang secara penelitian pribadi beta dapat. Itu bagaimana kekompakan, keutuhan, kebersamaan, kekeluargaan di situ tertuang semua, kerinduan itu tertuang di, sehingga terjadilah proses Hela Rotam itu. Dan pada saat proses Hela Rotam itu, saat ini puji Tuhan alhamdulillah Kalesang Maluku sudah menciptakan tariannya dan sudah mulai tampil. Contoh tadi malam di tadi malam itu yang kedua, jadi datangkan anak-anak Aboru sendiri, beberapa orang langsung datang di Ambon tampilkan itu tarian, mungkin itu
3: ya. Hela Rotam memang ini terkenal sekali lagunya. Ternyata itu terciptanya terinspirasi dari
4: tradisi Aboru, tradisi Aboru itu sudah turun itu ya? Turun temurun ya.
3: Beta baru tahu nih. Bang Jo di Jakarta, ada yang mau tanya tidak nih? Ada tertarik tidak Hela Rotam? Tahu lagu Hela Rotam belum?
2: Ada dong. Kita sering ini juga kita putar juga kan.
3: Iya betul.
2: Kita kan kalau di Jakarta muternya lagu-lagu daerah semua di Nusantara gitu. Tapi nanti kalau untuk pertanyaan kita kita kasih kesempatan ke pendengar perempat aja dulu nih kali saya. Mungkin kita bisa lanjut lagi nih. Tadi malam itu penampilannya kayak gimana? Terus juga berapa personilnya gitu kan? Boleh, silakan.
3: Bisa diceritakan Bang Tigal.
4: Ya, jadi penampilan pertama teman-teman Aboru, mau dibilang ya siswa-siswa Aboru SMA 19 Maluku Tengah di negeri Aboru berkolaborasi dengan ensemble. Ya, jadi diminta beta saat itu dari Yayasan Elpidos. Kebetulan Yayasan Elpidos ini mau tanggal 20 Juni kemarin buat pagelaran seni pensil, namanya pagelaran seni dan literasi. Saat diminta mereka mau satu tarian yang unik, yang ciri khas. Kebetulan ketua yayasannya itu juga orang Aboru, sehingga diminta bagaimana untuk mempromosikan Aboru lewat karya seni. Disitulah beta mulai lakukan penelitian-penelitian pribadi yang memang untuk kebutuhan beta. Dan beta ciptakan tarian Hela Rotam itu. Jadi tanggal 20 Juni kemarin, 20 Juni kemarin itu penari itu berjumlah 39 orang di atas panggung Taman Budaya. Jadi dari proses seninya ditunjukkan, tarik kreasinya ditunjukkan, sampai ending terakhirnya Hela Rotam benaran yang ditunjukkan, ditontonkan di atas panggung gitu. Dan tadi malam kekurangan ada sekitaran 12 personil yang tidak datang dari Aboru, karena proses perjalanan dari Aboru juga
3: transportasi juga
4: kemudian cuaca Maluku saat ini kan memang lagi jadi tidak baik-baik
3: saja.
4: Tidak lagi baik-baik saja, jadi memang proses perjalanan ada 12 anggota, ada yang tanggal 20 tidak tampil. Sehingga kemarin itu malamnya perform, sorenya latihan. Kita buat koreonya tetap sorry, tapi formasinya atau blockingnya, blockingnya itu yang dirubah.
3: Kurang
4: personil. Dan puji Tuhan alhamdulillah tadi malam di Gebiar Wisata IAKN Ambon, Institut Agama Kristen Negeri Ambon, Gebiar wisatanya itu setiap tahun, jadi kali ini Gebiar Wisata keempat, adik-adik turun dan memukau semua penonton. Bahkan banyak orang baru lihat ini loh proses Hela Rotan yang sebenarnya. Dipikir cuman cerita-cerita atau lagu-lagu saja, tapi Rotan itu dari satu digulung, digabung-gabung sampai besar, baru mulai tarik. Akhirnya
3: itu sepanjang berapa meter tuh?
4: Itu kalau di Aboro itu sepanjang negerinya. Jadi negeri panjang, ya? Panjang sekali. Tapi karena untuk tampil, untuk perform di atas panggung kemarin itu kalau tidak salah 9 meter.
3: 9 meter
4: dengan kekuatannya 27 ya 26 atau 27 gitu.
3: 27 apa?
4: 27 orang yang menari. Gitu.
3: Jadi sesungguhnya yang aslinya tuh Hela Rotang itu sepanjang negeri.
4: Sepanjang negeri Aboru.
3: Jadi rotangnya sepanjang negeri.
4: Iya. Jadi biasanya tradisi Hela Rotang di Aboru itu setiap Desember itu dibuka. Itu bukan saja nanti masyarakat Aboru yang pulang, kadang siapapun dia yang merasa ingin tahu tentang adat istiadatnya orang Aboru akan semua pulang, bahkan dari Belanda, Amerika tiap tahun. Nah, sehingga menjadi satu ciri khas tersendiri. Dan kalau tidak salah di 2023 ya Aboru itu Hela Rotan dari negeri Aboru itu masuk api dengan masuk kategori muri. Gitu. Karena memang jumlah peserta Hela Rotannya tradisi ini bisa menghadirkan ribuan orang, bahkan puluh ribu orang di dalam satu kampung, satu desa.
3: Gitu. Belum lagi yang Hela Rotang.
4: Jadi itu semua.
3: Itu semua tuh.
4: Iya, semua. Jadi yang pasukan Hela Rotan bukan orang negerinya saja. Jadi kalau misalnya Bang Jo yang dijaga, kalau tertarik bisa. Yang penting siap fisik. Kemudian jangan sampai ada cedera, karena kadang kita Bang Jo tahu, Kalisa juga tahu seperti tarik tambang. Itu Hela Rotannya seperti gitu. Tetapi alat peraganya itu dengan rotan yang sudah dijahit, dililit. Gitu.
2: Oke. Ya. Hirox versi ini ya, versi adat ya Kalisa ya.
4: Iya, karena proses waktu mau memotong rotan di gunung pun itu dengan adat. Dipanggil masyarakatnya dengan bahasa adat. Dipanggil semua keluar dulu, masuk ke apa baile ya. Kalau di Maluku bilang baile itu tempat pertemuan musyawarahnya orang Maluku untuk adat juga di situ per kampung. Nah, jadi semuanya kumpul di situ, baru ada tuturan bahasa, tuturan adatnya dulu. Baru kemudian masyarakatnya naik melakukan aksi pemotongan rotannya, turun sampai ke negeri, baru mulai mulai merakit sampai sepanjang satu negeri itu. Jadi biasanya sampai Januari dulu. Hela Rotan itu terjadi dari 1 Desember sampai 1 Januari biasanya gitu, 2 Januari atau 3 Januari. Sebulan, tergantung ya? Tergantung dari pemerintah negeri atau desanya saja yang mau berapa lama. Tapi biasanya 1 bulan ending terakhirnya dulu, baru langsung rotan itu dibuang ke laut.
2: Gitu. Siap.
3: Jujur ini saya yang tinggal di Ambon juga baru tahu nih. Karena selama ini hanya tahu tarian
4: Bambu Gila, Cakalele. Lenso.
3: Nah, menarik nih Bang Jo dan juga Kak Figal. Yang kalau Bambu Gila itu kalau yang apa? Yang
4: pawang.
3: Pawangnya ya. Ya. Itu biasanya dorong kayak macam kayak orang gila begitu ya dengan bambunya gitu.
4: Nah, kalau bahasa bahasanya bambu kerasukan itu ya kan? Bambu itu yang diperintah oleh seorang pawang itu. Jadi yang gilanya bambu, bukan pawangnya. Kalau pawangnya gila berarti semua pemain gila nanti.
2: Jangan
3: nah,
2: ya.
3: Tapi yang menarik itu di Hela Rotang ini, apakah seperti itu juga sama?
4: Kalau di Hela Rotang ini memang berbeda.
3: Beda ya?
4: Beda. Kalau soal bambu gila, versi bambu gila itu ada kekuatan roh yang dititipkan di dalam bambu itu, sehingga bambu itu bermain. Bagaimana penari dia harus mempertahankan kekuatannya, kekompakannya untuk mengontrol bambu. Tapi kalau di Hela Rotan ini sangat berbeda. Proses fisik yang dipertanyakan untuk bagaimana siapa menang, siapa kalah waktu ada peraduan antara pihak sebelah dengan pihak sebelah. Hmm. Jadi saling saling tarik menarik sampai lewat batas. Seperti itu yang seperti tarik tambang lah. Kalau orang Ambon bilang tarik tambang, entah di bahasa Indonesia untuk di luar sana kegiatan itu namanya apa gitu.
2: Siap deh kalau gitu. Nanti kita sambung lagi mungkin ya Kak Lisa dan juga Kak Figal ya. Di setelah jeda lagu nanti buat pendengar Pro4 bisa berinteraksi untuk menghubungi nomornya Pro4 Ambon atau juga Pro4 Jakarta ya. Tapi nanti ya abis ini tetap di Mare di Pro4 FM Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Pemirsa RRNet dan juga pendengar Perempat di rumah pun berada, kita balik lagi ya. Kita ngobrolin terkait tarian adat ya. Dan ini dari Maluku ya, dengan teman-teman kita di Perempat Ambon. Masih ada Kak Lisa Siaan dan juga Kak Figal di studio Perempat Ambon. Kak Lisa, Kak Figal. Iya, ini kita mau buka interaktif nih sama pendengar Perempat ya. Mungkin di sana sudah ada pesan WhatsApp atau juga yang mau telepon, di sana sudah ada?
2: Di sini sementara belum
1: ada. Belum ada. Ya udah deh, kita angkat dari Perempat Jakarta dulu boleh ya.
2: Oke.
1: Soalnya udah kedap-kedip aja nih dari tadi, enggak sabar kayak pengen ngobrol.
2: Oh, aduh.
1: Kita angkat dulu. Halo Perempat, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Jo.
1: Iya.
3: Perempat Jakarta. Gimana Ayu di Kutenga, Kota Masohi?
1: Iya, silakan, Caca Ayu.
3: Iya. Selamat sore yang ada di Perempat Ambon.
4: Halo. Sore juga.
3: Ayu. Iya, dengan Bang Abigail kah?
4: Dengan Figal.
1: Figal.
4: Iya.
3: Oh, Figal.
1: Iya.
3: Iya. Iya, apa kabar?
4: Puji Tuhan, ya. Alhamdulillah baik.
3: Syukur juga, kita perlu tahu nih, maksudnya tari, kan kita belum pernah lihat juga yang apa namanya tari apa namanya Helarotan, maksudnya Helarotan ini kita baru belum pernah lihat. Kalau Cakalele kayak tadi yang tari soya-soya, katong sering lihat toh. Hmm. Tapi kalau yang ini mungkin katong di Abor baru katong bisa lihat. Bisa mau tanya tentang Helarotan ini sebenarnya filosofinya apa sih ya? Mm-hmm. Terus juga untuk gerakannya ini melambangkan apa dan maknanya seperti apa gitu ya tentang Helarotan. Mm-hmm. Terus kenapa Helarotan ini, apakah tradisi yang dilakukan setiap tahun atau pada saat acara tertentu saja yang ada di Abor atau di Maluku? Saja bertemu pertanyaan, kulawinya atau ucapkan dan kilai selamat sore waktu Ambon dan selamat Jakarta, selamat siang waktu Jakarta.
1: Iya, terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cacayu di Maluku Utara. Boleh, silakan Kak Figal di respon dulu.
4: Iya, kalau untuk Helarotan ini secara referensi yang beta dapat ya, secara referensi yang beta dapat umum aja bahwa ini melambangkan persatuan, kekuatan, kerjasama dan persaudaraan. Awalnya yang ada di Abor saja, tapi karena kini sudah mulai mendunia, sehingga dibukalah untuk semua umum itu, bahwa dengan proses Helarotan ini, maka adanya kekuatan, kita mesti butuh kekuatan bersama untuk bagaimana mencapai tujuan. Lalu kedua, kerjasama. Kalau dari kekuatan sudah ada, otomatis kerjasama. Kerjasama itu kita sama-sama bekerja sama untuk bagaimana mempertahankan tujuan itu. Nah, yang ketiga, ini melambangkan sebuah persaudaraan. Karena dulunya cuma di Abor, sekarang sudah terbuka untuk umum, maka dengan sendirinya orang Abor welcome dengan semua orang. Abor lebih menerima semua orang untuk bagaimana kalau mau belajar terkait adat budaya, ya mereka akan terbuka, mereka akan memberikan kesempatan bagi siapapun yang bukan masyarakat Abor bisa turut hadir dalam proses Helarotan itu. Gitu. Lalu untuk kapan saja, referensi yang beta dapat awalnya itu memang di setiap Desember, di mana akhir tahun itu rindu pulang orang basudara yang sudah terlalu lama merantau. Lalu bagaimana saat mereka pulang itu kan pasti cuma mencari saudara sendiri. Tidak ke satu negeri yang ada. Sehingga proses Helarotan ini selalu jatuh di bulan Desember. Prosesnya cuma untuk itu. Bagaimana kita bertemu dengan semua orang di negeri itu. Kita say hi dengan semua orang di negeri itu. Lalu kemudian bahasanya salam-salaman ya. Dengan proses yang berbeda. Aburu kasih cara pendidikan yang berbeda. Bukan datang masuk masuk bertamu di rumah satu dengan yang lain, tidak. Tetapi proses bersalam-salaman yang berbeda adalah bagaimana sama-sama masuk di dalam proses budaya Helarotan itu. Itu yang memang referensi yang beta dapat masih terlalu minim ya. Tapi memang kemarin itu cuman demi untuk proses penciptaan tarian. Sehingga beta masih mengangkat yang umum-umum. Dan kalau Tuhan berkehendak, ya ke depan beta akan menulis lebih banyak tentang Helarotan ini. Dan targetnya memang Helarotan ini akan masuk di beta punya buku yang jilid 3, Ale Musti Tahu jilid 3 sih. Itu kalau diizinkan oleh Bapak Raja dan orang tua ada di sana, pasti beta akan bikin sedetail mungkin proses Helarotannya dengan segalanya mungkin itu.
1: Oke. Siap, kita doain ya sama-sama ya.
4: Amin.
1: Ya. Siap ya. Ini saya juga ada pertanyaan Kak Figal. Ini kan ya. Tadi Kak Figal juga ini yang bilang menciptakan tarian ini ya. Kan setiap tarian pasti ada pakaiannya masing-masing gitu kan ya. Ciri khasnya. Ya. Nah, kalau untuk tarian Helarotan ini untuk pakaiannya kostumnya itu pakaian adat di sana atau bagaimana nih?
4: Iya, Bang. Bang Jo, ini lebih ke karena memang terfokus pada budaya Maluku. Memang desain warna pakaiannya itu tidak lari jauh dengan desain pakaian yang memang ciri khas kemalukuan. Gitu.
2: Warna
4: jadi
2: merah, ya?
4: perempuan warna merah, perempuan warna hitam merah, hitam merah kuning, laki-lakinya itu merah hitam.
1: Ya.
4: Gitu. Jadi memang lebih di desain pakaiannya itu memang kebanyakan ke versi Malukunya gitu, Bang.
1: Oke. Jadi nggak meninggalkan ciri Malukunya ya?
4: Iya.
1: Oke. Siap deh kalau gitu. Kalisa di sana sudah ada telepon kah atau yang pesan WhatsApp?
2: Pesan WhatsApp belum ada.
1: Belum tadi, ada.
2: Awal sih.
1: Oke. Siap. Ini kita baca pesan WhatsApp ya. Dari Bang Orik ya, dari Jember. Apakah dalam sejarahnya tarian adat Maluku ada keterkaitan dengan budaya Melayu atau lainnya gitu. Kemudian apakah salah satu tarian adat Maluku ada yang sudah masuk kalender event Pemprov ya atau bahkan Karisma Event Nusantara gitu. Ya, boleh silakan Kak Figal.
2: Ya, lanjut silakan.
4: Bisa. Kak Jo, sorry, kurang kedengaran.
1: Kurang ya? Oke, coba.
4: Iya.
1: Apakah dalam sejarahnya tarian adat Maluku ada keterkaitan dengan budaya Melayu atau lainnya? Yang kedua, apakah sudah masuk di kalender event Pemprov atau juga KEN gitu? Atau mungkin boleh digabung sama yang telepon itu, boleh kita angkat Kak Lisa?
2: Iya.
1: Kedengeran soalnya.
2: Iya. Iya, selamat siang. Halo. Halo, selamat siang. Sore. Halo.
1: Wah, nggak kedengeran suaranya.
5: Dija, Kakak Lija, halo.
2: Oh iya.
1: Halo.
5: Saya Leman di Lampung.
2: Bang Leman di Lampung. Okay.
5: Iya, selamat siang Bang Jojo.
1: Siang Bang Leman. Silakan Bang Leman pertanyaannya.
5: Iya. Ini siapa kakak siapa nasumnya ini?
2: Kakak Figal.
5: Iya. Iya, selamat siang Kakak Figal.
4: Siang juga.
5: Iya, saya baca ini wajahnya cantik dan ganteng-ganteng ini.
4: Terima kasih.
5: Saya adat Maluku sebagai daya tarik wisata budaya. Siang ini.
2: Iya.
5: Iya, begini Kakak Figal. Jadi saya yang ada di Maluku itu yang paling terkenal dan yang ditujukan pas aja itu maksimnya Pak Kakak Figal supaya wisatawan itu disinasi ke Maluku supaya tujuannya ke Maluku gitu supaya makin banyak gitu wisatawan atau lokal maupun mancanegara Kakak Figal gitu. Oke, gitu saja Kakak Figal.
1: Iya,
2: makasih.
1: Terima kasih Bang Leman.
5: Makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi ya pertanyaannya yang khas tarian adatnya itu apa di sana di Maluku, Kak Figal.
4: Mungkin beta jawab satu-satu ya Bang Jo.
1: Boleh, silakan.
4: Jadi karena Maluku ini daerah kepulauan, sehingga daerah kepulauan lalu kemudian ada 11 kota kabupaten di provinsi Maluku ini, sehingga kalau mau dijabarkan yang paling khas itu tergantung tujuan kedatang ke Maluku ini di pulau mana dulu atau di kabupaten mana dulu. Karena Untuk tarian Maluku ini, tarian tradisional atau tarian adat di Maluku ini sangat banyak. Sehingga kita mesti sebenarnya tadi ingin tanya sih, tujuan ke Maluku ini di pulau apa dulu, atau provinsi kabupaten mana dulu, atau kota mana. Kalau misalnya turun di Ambon, turun di Seram, itu kita akan diperhadapkan dengan penjemputan tarian-tarian, misalnya tarian Cakalele, turun di Saparua, Haruku. Kalau di Ambon Leas, Ambon dengan Seram, lebih ke bagaimana seni berperangnya orang Maluku itu ditunjukkan dengan lewat tarian Cakalele, tarian Lenso. Tapi kalau ada satu-satu daerah juga, misalnya masih di Maluku Tengah, lalu lebih tepatnya di pulau-pulau Saparua atau Pulau Haruku, kita akan menonton atau melihat tarian Cakalele yang lebih ke kesakralannya lebih tinggi lagi. Dalam konteks bukan tarian Cakalele itu tidak sakral, tidak semua tarian itu sakral, tapi lebih ke memacu adrenalin kita untuk was-was. Orang Ambon bilang itu buat jantung tak pukul yang kuat. Karena kalau sampai di Saparua dan Lease dengan Haruku, lebih tariannya itu lebih ke menunjukkan bagaimana ini loh orang Maluku sebenarnya tahu cara penggunaan alat tajam dengan versinya kekebalan itu. Jadi parang itu setajam apapun tapi diiris di badan itu tidak makan. Gitu, tidak berdarah. Gitu. Kalau misalnya kita ke Tenggara, Tenggara ini juga luas. Ya, Maluku Tenggara. Kita bagian ke Maluku Tenggara misalnya di KI atau di Maluku Tenggara lebih ke Langgur, KI dan sekitarnya Tual. Itu kita tidak melihat tarian Cakalelenya. Kita melihat tariannya itu yang lain lagi. Misalnya tari Pana, tarian-tarian adat masing-masing daerah di Maluku, di Ambon, Maluku ini memang lebih spesifik kepada daerah masing-masing.
1: Oke. Gitu, Bang. Jadi banyak ya, tergantung banyak wilayahnya. Sekali. Dan itu tadi pertanyaan yang pertama, apakah ada keterkaitan dengan budaya Maluku, budaya Melayu atau lainnya gitu. Dan sudah ada beberapa yang masuk ke Ken enggak?
4: Kalau Bang untuk mirip kayak Melayu, mohon maaf bukan mau memisahkan apa enggak, tapi memang pada dasarnya Maluku ini lebih spesifik ke menunjukkan kekasaran tubuh fisik itu. Sehingga memang kalau ke Melayu bagi saya itu jauh berbanding sekali tuh. Beda jauh sekali. Lalu kalau untuk masuk di dalam kategori Pemprov
1: event Pemprov
4: itu lebih banyak mungkin 15 Mei Hari Peti Mura itu. Sehingga event-event itu kalau misalnya 15 Mei yang kita sudah lewati, prosesi itu sudah langsung adanya tarian-tarian Cakalele itu. Dan mungkin di beberapa daerah lagi event-event yang sudah masuk di Pemda itu juga terkait tarian-tarian itu sudah ada di beberapa kabupaten itu sudah ada gitu.
1: Oke, siap. Sudah terjawab juga ya. Mas Orik ya di Jember ya. Dan mungkin boleh kita angkat lagi satu telepon dari Ambon dan juga satu dari Jakarta ya, Kalisa ya.
2: Iya, boleh.
1: Kita ya, angkat dulu yang di sana.
2: Halo, selamat sore.
6: Halo. Selamat siang menjelang sore Indonesia bagian timur, Kak Kalisa.
2: Iya, dengan siapa di mana?
6: Dengan Ria Ciguria, Jakarta Selatan. Kalisa.
2: Iya.
6: Wah, ada kabar nih Kalisa.
2: Eda. Sehat. Apa kabar Eda?
6: Sudah lama gak pernah dengar suara Kalisa.
2: Iya, baru dengar.
6: Dengan Jojo di sana, Kak Jojo.
1: Iya.
6: Selamat siang, Kak Jojo.
1: Siang, Cegu. Silakan Cegu, pertanyaannya.
6: Kita tahu di mana sahabat saja yang lain, Kak Jojo. Salam kenal dulu nih buat kakak kita nih, kakak ganteng ya, kakak apa nih, kakak pagi ini kakak
4: Figel.
6: Siapa tadi kakak Figel? Kak Figel ya?
4: Iya, terima kasih.
6: Kata orang semua bersaudara ya kak ya?
4: Iya.
6: Memang ini tarian adat Maluku nih sebagai daya tarik wisata budaya. Wah keren banget ya semuanya. Semua wisata daerah masing-masing keren-keren semuanya. Bagi Maluku Ambon, Ternate. Woi, ini Kak Wijal, Kak Wijal. Nah, ada tari apa namanya? Tarian adat Maluku ini kan merupakan elemen kunci dalam pariwisata budaya melalui gerakan, energi, kostum khas dan iringan musik tradisional seperti tifa dan gong. Tarian ini tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga sarana edukasi dan pelestarian sejarah. Benar nggak, Kakak Wijal? Nah,
4: iya.
6: Ada tarian seperti tarian Sahureka-reka.
4: Sahureka-reka, iya.
6: Nah, itu bagus banget itu, memanfaatkan bila-bila bambu, begitu ya. Nah, Terus seperti apa tradisi apa masih itu dengan tari Lenzo, mas sering ya tari Lenzo bergaya. Nah ada tari bambu gila. Nah itu ada tari kategori kategori seperti apa sih? Tanggapannya Kakak Feja. Terima kasih banyak Kakak Feja. Tetap semangat. Pokoknya terus berkarya juga berkarisa. Salam sehat selalu ya. Kak Jojo, terima kasih banyak.
1: Siap, Cegu. Terima kasih. Sami-sami. Ada satu lagi dari Jakarta, kita boleh angkat ya Kalisa ya, biar ya. Kita gabung aja. Halo perempat, assalamualaikum.
7: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, iya dengan Teh Dinda, silakan Teh Dinda.
7: Iya, Teh Dinda di Bogor, Jojo. Selamat, ya. Selamat sore, Borussia Haan, Horas.
2: Horas, selamat sore juga, Teh Dinda.
7: Iya dari Bogor nih Boru iya. Dan Kakak Fade
1: Figal.
7: Selamat sore.
4: Sore juga.
7: Salam dari Bogor untuk Ambon. Ale rasa bukan rasa semua rasa
2: sama-sama rasa.
7: Oke, Kakak Figa, sayangnya tadi Jakarta bukan lagu Ambon yang diputar ya, padahal jaringannya dengan Ambon, dengan dari Ambon begitu. Oke, Kakak Figa. Untuk dancer tadi ya, untuk di acara apa? Di acara Hella Rotan nih ya.
2: Hella
7: Rotan ya. Itu para dancernya itu dari sekian dancer itu kan banyak dancernya ya. Itu apakah diharuskan setiap personil itu punya karakter sendiri? Dalam hal ini maksudnya setiap karakter dari personil yang satu itu nggak berganti-ganti begitu atau berganti-ganti? Itu yang jadi pertanyaan Kakak Figa. Oke. Okay. Tanggapan Kakak Figa, Borusiaan dan Jojo di Jakarta. Terima kasih banyak. Salam budaya.
1: Sami-sami. Salam budaya dengan Teh Dinda. Boleh silakan Kak Figal direspon.
4: Iya, mungkin dari Teh Dinda duluan.
1: Boleh.
4: Iya, yang pertama untuk Hella Rotan ini sebenarnya bukan tarian. Itu adalah tradisi masyarakat Oboru. Tadi sempat saya ceritakan tadi itu dari tradisi masyarakat Oboru itu baru diciptakanlah sebuah tarian. Gitu. Yeah. Jadi itu tradisi yang dimana masyarakat Oboru tiap satu tahun satu kali itu melepas rindu, melepas rasa apa ya bagi saudara-saudara yang merantau jauh keluar dari negeri dengan cara melepas rindunya di Hella Rotan itu kebanyakan gitu. Sehingga kalau tarian berarti kita lebih menonjolkan kepada seninya, seni tarinya, geraknya, seni geraknya. Dan untuk Hella Rotan mungkin Teh Dinda tadi punya tujuannya ke situ juga sebenarnya. Untuk fisik dan segalanya bisa berganti-ganti. Karena ini memang kadang itu dapat satu bulan, kadang itu satu bulan lebih dalam proses budaya Hella Rotannya. Jadi kalau tidak kuat langsung mundur yang lain lagi ganti karena memang iya. Rotan yang dililit itu pasti walaupun panjang seperti apapun tapi untuk penonton yang datang juga lebih banyak lebih daripada yang kapasitas kalau beberapa tahun kemarin itu sampai menang api ya apanya api masuk di kategori muri juga itu karena penonton itu lebih banyak daripada target yang diharapkan, gitu. Yeah. Sehingga proses untuk tenaga, proses untuk pergantian itu pasti ada. Baru prosesnya siapa menang, mau kalah, mau ganti atau yang menang ya tidak masalah karena ini hiburan sebenarnya. Yeah. Ini budaya yang dijadikan hiburan bagi masyarakat Oboru, budaya yang dijadikan hiburan untuk siapapun dia, untuk mengenal Oboru lebih dalam, bahwa Oboru ini prinsipnya kayak, katong boleh kasar, orang Ambon bilang, Kalau sagu itu boleh kasar di luar, tapi hatinya itu lembut di dalam. Oh, sama okay. Dengan masyarakat di Maluku, salah satunya di Aboru.
2: Okay. Jadi makan sagu akan yang keras.
4: Keras. Tapi kalau
2: suco lo dengan
4: tetap lombos saja.
2: Tetap lombos saja bubur
4: ya. Itu.
1: Iya.
2: Gitu, Bang Jo. Jadi sagu itu dia keras, makannya keras sekali, Bang Jo. Tapi kalau misalnya kita celup di teh,
4: air teh.
2: Itu sudah kayak bubur di mulut nanti.
1: Ada apa namanya? Lumer langsung ya kali saya.
4: Lumer. Iya.
1: Siap. Gitu, kalau untuk pertanyaan tadi Ciguria itu gimana tuh? Kak ya. Figal.
4: Bagi kita tadi sebenarnya pernyataan aja nih, bingung pertanyaannya. Tapi tanggapan beta memang di Maluku persoalan misalnya identifikasi tarian-tarian Maluku asli itu kebanyakan generasi saat ini salah kaprah. Bahasanya karena kenapa dipikir misalnya Katreji itu adalah tarian aslinya Maluku, itu salah. Tarian itu adopsi dari Portugis dan Belanda. Dari abad keempat itu akhirnya turun-temurun orang Maluku mulai memegang tarian itu sebagai ciri khas budaya orang Maluku. Dimasukkannya konsep-konsep berpakaian versi orang Maluku gitu.
2: Jadi kalau sekarang lebih ke tarian apa ya, persaudaraan atau
4: gimana ya? Untuk apa tarian muda-mudi lah gitu. Nah, kemudian kalau misalnya juga saureka-reka. Nah, saureka-reka ini bukan kalau tadi Ciria bilang bahwa itu bambu. Itu kalau di Maluku bukan bambu, tapi lebih ke apa namanya sagu, batang sagu itu, pelepas sagu itu yang dijadikan sebagai proses permainannya itu tarian itu.
2: Tarian
4: gitu.
2: Saureka-reka.
4: Saureka-reka itu.
2: Tapi sebenarnya di Maluku ini kan banyak sekali, bukan banyak. Hanya itu salah satunya hanya sebuah tradisi Hela Rotam itu. Tapi tarian-tarian Maluku ini banyak sekali dan memang sudah sampai ke mancanegara ya Bang Jo ya. Sudah terkenal salah satu bahkan ini bisa Hela Rotam ini bisa menjadi agenda
1: tahunan
2: ya, yang di provinsi bahkan mungkin nasional ya.
1: Ih, bisa jadi nanti tinggal kolaborasi aja ya. Sama pemerintah ya.
4: Kalau Bang Jo jujur ini Hela Rotam ini berani kemarin semalam beta berani tampilkan di depan umum karena Hela Rotam ini proses Hela Rotam ini baru kedua kali ditampilkan di luar dari negeri Aboru.
1: Oh, oke. Okay.
4: Kenapa? Karena memang apa ya dibilang ya, banyak pemahaman negatif terkait masyarakat Aboru ini, apalagi masuk di dalam arena Maluku. Dalam konteks bukan orang Maluku yang biasa saja, tetapi misalnya ada aparat-aparat keamanan. Karena Aboru ini sangat memang dikenal dengan komitmen dan prinsip masyarakat Aboru itu terkait ya memang tidak bisa diceritakan di sini, tapi memang pada hakikatnya harus tahu juga gitu. Jangan sampai tidak kasih tahu, orang berpikir kata ini cuman bohongan. Masyarakat Aboru pada dasarnya dari berapa tahun sudah dari kerusuhan lah sampai saat ini masyarakat Aboru memang masih tahan prinsip terkait memisahkan diri dari Indonesia itu Republik Maluku Selatan itu dengan masih tetap prinsip yang sama, dengan masih tetap punya komitmen yang sama, sehingga ada beberapa orang Aboru sendiri yang berpikir harus keluar dengan proses pemikiran yang ini. Kita
2: jadi pemikiran seperti itulah yang membuat tarian ini hanya baru dua kali keluar.
4: Iya, baru dua kali keluar dari Aboru.
1: Siap, mudah-mudahan nanti mudah-mudahan nanti bisa ini ya jadi apa namanya untuk daya

0: versinya kita tarik itu dari ujung JMP, Jembatan Merah Putih, dari ujung ke ujung yang sekitaran 2 kilo lebih ya, atau berapa kilo itu.
1: Siap. Dan tentu saja untuk melestarikan tarian adat.
2: Betul sekali.
1: Perkenalkan ke dunia.
2: Siap, Kalisa. Ini sepertinya sudah masuk ke sesi terakhir ya, ke closing statement. Mungkin closing statement dari Kak Figal 1 menit ya, karena sudah mau masuk ke menit 59. Silakan Kak Figal.
1: Oke, silakan Kak Figal.
0: Ya, mungkin tadi Beta ada sempat tulis sedikit di sini. Ketika tarian adat tetap hidup, maka identitas Maluku akan tetap kuat. Masyarakat adat tetap dihargai dan sektor pariwisata akan berkembang tanpa kehilangan nilai-nilai budayanya. Mari kita jadikan budaya sebagai kebanggaan, bukan sekedar tontonan. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai akar budayanya. Salam budaya, potong di kuku, rasa di daging, ale rasa beta rasa. Hormati.
2: Oke, siap. Terima kasih Kak Figal buat ceritanya dan juga pemaparan di siang hari ini. Yang mudah-mudahan pembahasan kita di hari ini jadi nambah lagi informasi kita terkait budaya Indonesia ya, Abang Pop, pendengar Perompak juga pemirsa RRI. Terima kasih juga buat Kalisa ya perjumpaan kita di hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum, terima kasih Kak Figal dan juga Kalisa.
0: Hormat.
2: Ya, Abang Pop dan juga pemirsa RRI, pendengar Perompak. Kayaknya kita juga kudu gantian ya sama program-program lain di Radio Visual RNet. Tapi kalau untuk di Perompak Jakarta masih dong ya, di terestrial di 92,8 FM Jakarta dan sekitarnya. Ayo kita pamit undur diri dari RNet dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara. Perompak Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram.

0: Unon.
1: Apanya gual?
0: Jam berapa lah hari ini?
1: Jam 2 gual lah. Jam 2.
2: Apa kabar Bangka Belitung nih?

Selamat siang Sepradi sahabat budaya, kabar Bangka Belitung kita di jam 2 siang Nes Pradi O di Baci Keku Iren bersumber dari rri.co.id. Kali ini kabar Bangka Belitung kita dari Pangkal Pinang Sepradi O. Sebanyak 6 calon taruna Catar Akademi Kepolisian Akpol berhasil lolos seleksi tingkat panitia daerah atau PANDA Polda Kepulauan Bangka Belitung. Selanjutnya akan mengikuti seleksi tingkat pusat. Ia mengingatkan agar peserta mempersiapkan diri terutama menjaga kondisi kesehatan kayak terus meningkatkan kemampuan sehingga bisa bersaing di tingkat pusat. Ia menambahkan proses seleksi penerimaan anggota Polri dilaksanakan secara betah atau bersih, transparan, akuntabel, dan humanis. Sistem tersebut memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh peserta untuk meraih kelulusan berdasarkan kemampuan dan prestasi. Terpisah, Kapolda Bangka Belitung Irjen Pol Victor Sihombing mengharapkan calon anggota Polri terpilih nanti adalah calon yang terbaik serta memiliki kemampuan serta kualitas sesuai kriteria yang telah ditentukan guna menjadi anggota Polri serta penerus Polri dalam melanjutkan tugas serta visi misi dalam menjaga Kamtibmas penegakan hukum serta mampu memberikan perlindungan

pengayoman serta pelayanan kepada masyarakat. Sekian kabar Bangka Belitung kita di jam 2 siang Nusa Pradi. Oh, sampai jumpa lagi di kabar Bangka Belitung kita di jam 3 sore kelas Pradi. Dan dapat Anda baca selengkapnya melalui situs resmi rri.co.id.

dalam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Prompat RRI.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Oh guys, tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
3: Oh apa masalahnya?
2: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih kelah.
3: Oh memang be, penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya, awas kan kok.
2: Dek usah ngeracau, mana ade batang apa nih warna merah nih, pelawan no? Nah batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan ne? Ngade-ngade.
3: Yalah mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah kak tawa.
2: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
3: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak denger radio nampe bawah batang nih.
2: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini. HP yalah kita tengok bahari-hari.
3: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, ok. Di dalam HP nih ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semua yang ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
2: Wah, cemana cara, guys?
3: Kak ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
2: Nah, awok lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampe HP nih. Boh. Ha, abang penyiar ge bening suara yo. Dek payah banten lagi, guys.
3: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem. Baca berita, buka rri.co.id. Ade men beguna ya, bertambah pinter ya.
2: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
3: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah ho, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep nengong muka bi seti ne.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome,
0: meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: ...103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
5: Di sini tempat berbagi informasi beragam budaya. Beragam budaya.

TK. Tuh, yang ada konser Indonesia kemarin tuh Korea kan. Weh, mut miris ku kek kane. Ngape jut ku kita nih diem di kleka. Cube nenger dambus bayi. Pacap pejuget ge kita. Pun ukan kita generasi muda nih. Siapa lagi nak denger? Aw, oh jut, bener uli ke TK toh. Tapi ku ingin ke lagu tadi tuh.

0: Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lautnya membentang luas dengan potensi sumber daya alam laut yang sangat besar. Indonesia adalah surga laut yang indah dan kaya, pemandangan dalam laut yang mempesona dengan keunikan biota bawah laut yang membentang luas dari Aceh hingga Papua. Maka tidak mengherankan jika lautan Indonesia menjadi tujuan wisata menyelam bagi divers dari seluruh dunia, serta menjadi objek penelitian yang juga tidak pernah sepi dari perhatian peneliti kelas dunia. Namun, ada kecemasan dan keprihatinan terhadap pengelolaan kekayaan laut Indonesia yang masih membutuhkan banyak perhatian dari kita semua. Mari kita jaga kekayaan hayati laut Indonesia dengan meningkatkan kesadaran bersama untuk menjaga dan melestarikan laut Indonesia, agar kekayaan hayati laut Nusantara tidak hanya menjadi kebanggaan generasi sekarang, tetapi juga menjadi kekayaan yang dapat terus dinikmati oleh generasi akan datang.
1: ...103,9 FM... ...Pro 4 RRI Sungai Liat... ...Suara Budaya Bangka Belitung.

Selain keleka, salah satu kearifan lokal masyarakat Bangka Belitung lainnya adalah klukoy. Klukoy adalah sebidang tanah yang ditanami secara langsung oleh orang tua zaman dahulu, di mana pemanfaatannya dan hasilnya tidak ada aturan adat dan bertujuan ekonomis atau bisa dijual selain bersifat konsumtif. Dalam hal kepemilikan, klukoy hanya miliki atau dikuasai oleh keluarga atau klan-klan tertentu saja, sehingga kepemilikannya sangat jelas walaupun belum disertai surat dan biasanya sudah ada penunjukan dari pribadi dan masyarakat sekitar, sehingga klukoy bisa sebagai warisan dari leluhur. Klukoy biasanya ditanami dengan berbagai jenis tanaman buah-buahan seperti cempedak, puren, durian, dan sebagainya.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Megat perempat RRI Sungai Liat, seperti sahabat budaya kita di Begaya, beragam unsur budaya sehat. Seperti kali ini informasi yang kita hadirkan untuk ikat di sore hari ini, seperti ade pesona budaya Hoyak Tabui Piaman 2026, seperti okupansi kereta api Sumbar naik 158%, seperti. Nah, seperti sahabat budaya, dikutip dari https sumatrabisnis.com, seperti nah, di sore hari ini seperti sahabat budaya ya, dari Padang nih seperti ADPT Kereta Api Indonesia Persero Divisi Regional 2 Sumatera Barat mencatat lonjakan signifikan jumlah pelanggan kereta api Pariaman Express pada puncak pelaksanaan pesona budaya Hoyak Tabui Piaman 2026 yang berlangsung di Pantai Gandoriah Kota Pariaman. Nah, di Kepala Humas KAI Divre 2 Sumbar seperti Adi Reza Sahab ngomong dampak event tahunan di Pariaman turut mendongkrak volume pelanggan KA Pariaman Express yang jumlah mencapai 6.712 pelanggan atau naik jadi 158% dari kapasitas tempat duduk yang disediakan seperti. Nah, kemudian seperti sahabat budaya, dia juga ngomong menyampaikan jika dibandingkan dengan kondisi normal, rata-rata jumlah pelanggan KA Pariaman Express sekitar 3.000 pelanggan per hari ya. Nah, dengan demikian terjadi kenaikan sekitar 124% pada momentum puncak pesona budaya Hoyak Tabui Piaman 2026 seperti yo. Nah, Reza juga ngomong bilang katanya peningkatan volume pelanggannya tidak hanya mencerminkan tinggi kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kereta api, tetapi juga menunjukkan kesiapan KAI dalam mengelola operasional pada masa tinggi permintaan seperti. Nah, seperti sahabat budaya, menurut dia seperti dengan tarif yang sangat terjangkau yakni Rp5.000, KA Pariaman Express relasi Pauli Manaras menjadi moda transportasi favorit masyarakat dan wisatawan menuju Kota Pariaman. Nah, seperti sahabat budaya, sebelumnya Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha ngomong Tabui di Pariaman bukan hanya tradisi yo, tetapi ini adalah jiwa dari Pariaman dan Tabui juga menjadi ekspresi budaya yang memadukan spiritualitas, seni, kayak semangat gotong royong yang tak lekang oleh waktu. Nah, sebagai sahabat budaya, Wamenbud menyebutkan pesona budaya Hoyak Tabui Piaman sudah menjadi bagian dari 125 Karisma Event Nusantara atau KEN 2026. Kayak dia optimis bahwa kebudayaan di investasi dampaknya pasti sangat luar biasa untuk pariwisata, kayak ekonomi kreatif serta kebahagiaan bagi warga Kota Pariaman seperti. Nah, seperti sahabat budaya, itulah dia seperti kita ke Begaya, kita ke Sumbar, Sumatera Barat, Padang. Jadi ada pesona budaya Hoyak Tabui Piaman 2026 nih. Aku pansi kereta api Sumbar naik 158% seperti. Kita lanjut kembali seperti sahabat budaya. Iren Hiborika dengan lagu-lagu di sore hari ini seperti Iren nganti kak hingga jam 6 sore ini seperti. Jadi kak jangan kemana-mana seperti sebelum Iren sapa dulu kak seperti udah yang lagi menjalankan aktivitas mungkin Iren doakan sukses selalu, kak sehat selalu seperti mungkin ada yang olahraga yang jalan-jalan udah nih kan hari weekend udah Sabtu Minggu udah. Nah, seperti sahabat budaya, hati-hati Ika yang dalam perjalanan, baik mendengarkan melalui RRI digital kami, seperti sahabat budaya. Halo, seperti semua, selamat sore untuk Ika Sepradi, hati-hati mengendarai roda 2 baik maupun roda 4 Sepradi, Iren doakan Ika, selamat sampai tujuan, seperti sahabat budaya. Yalah, pona Iren hadirkan beberapa buah lagu untuk Ika Sepradi, menemani sejenak santai Ika, api Ika tengah di dalam mobil, ada dalam muto, mendengar perempat nih, hati-hati seperti sambil dengar lagu nih Iren hadirkan untuk Ika, jangan kemana-mana tetaplah Ika di perempat RR Sungai Liat di 103,9 MHz.

0: Ato ne amang bi om tante bujang mia pencinta Mai Kek Rom. Judul cerita Mai Kek Rom gini boratai.
1: Wih, sepi rumah ne. Mak kek bak dek deagi. Hidup surang. Masak diwe. Makan diwe. Nangis diwe. Belaki lom. Apa karena aku ne cikari ge oh. Sampai kelaki ge malu ngedeket ku ne. Kadang-kadang pening pala ne. Renyek lah berjalan kek kelaki cemurang. Neh, dek aben nuleh kiri. Muke rom. Nuleh kanan. Lah rom muli. Tingo adep depan. Lah rom lagi. Balik kanan. Ge muke rom lah. Panjang umur. Lah nyengul pok rom. Dak deh muke lain lagi kan di dunia ne rom.
2: Ape kemai? Dari jauh kulihat ka sengak sengem ngomong diwe. Indian dunduk ketakung kata udah mai. Ngape mai? Kakak ngeno kek kuo.
1: Ah, mesege. Kalah yang paling dekat rom. Kenlah dari kecil kita dekat sampai ke tuwe ne rom.
2: Sape tuwe mai? Bok lah tuwe yo. Sorry men kami lagi muda mai. Dek ngaku ko tuwe.
1: Tapi kita emang lah tuwe imangnya Roma.
2: Nyaman kama yo.
1: Dulah mendak nyadar tuwe rom.
2: Tapi ngomong-ngomong, ngape kan ya agak lain mai? Adi masalah ape?
1: Denglah rom, gaya ketapok naman tuku. Yang ade ge makin teberacai dili ya.
2: Weh, mayo lidah kene imang dek betulang, mai. Men ngeluar-ngeluar kata lah macam kayak pelor. Ditimbak nimbus sampai ngeluh hati. Sakit hati ini, mai. Macam kayak lagu siapa ya, mayo?
1: Sakitnya tuh di. Gimana, rom?
2: Di hati ku nih, mai.
1: Bilang baiklah di dompet pok ya, akhir duit lagi.
2: Men ya, pok dek usah, no, mai.
1: Pok nih, rom. Along kita gimayan malam nih, rom, mah.
2: Bener nian, mayo. Alung kita ngibur hati sambil kita lirik kanan, lirik kiri sampai tahu ada kelaki nyangkut di hati kita, mayo.
1: Ya tapi ngomong-ngomong, ku tengah cekak nerom, kok mayar ku?
2: Lagu lame mai, dek berubah-berubah lah kali mai. Kan dek suah ben ngaku berduit, aji asin mang sekaker medit, kok segali-gali lah. Tapi tenanglah, aku tengah baik nih. Ku pacak mayar kah?
1: Nih lah, ku ingin kayak pok nih, Rom. Wow, cikar pok nih, Rom.
2: Apa yang mai? Yo, pan, pan, pan, mandi. Mai, deng kayak ngebut, mai. Mai, ku takut. Kita nyelok kawin, mai. Karena kok dikenang sebagai gadis sampai akhir hayat, mai.
1: Sekate-kate, tembulok pok nih, Rom. Nyumpahku kan, eh. Ngucap rom, kita enak sama-sama gadis ting-ting. Jadi nyumpahku samalah kayak nyumpah pok rom.
2: Astagfirullahaladzim. Mau mayo. Tapi ku ne takut, pok jin ngebut tiga mayo.
1: Auk lah, nepon ku pelan-pelan mau motor. Kita anak kemana lu rom?
2: Ku ade ningok-ningok budak ramai nuwe kayak berkumpul mai. Ah, tuh mai, tuh mai. Duh, dosa ngebut tiga. Nah, nela dia ya, mai.
1: Kafe nama Rom.
2: Ape? Tape?
1: Kafe lah mati lah Rom. Katro umon kok ne Rom.
2: Denglah mai, same lah mai, mai ya. Wadaw mai, ramai mai. Banyak laki mai. Weh singgok tuh ujung tuh mai. Ganteng mai. Ya Allah mai, mai.
1: Biseng ge Rom. Malunya kedenger orang.
2: Mai macam ke Aliando mai tuh mai. Tengong ge mai.
1: Deng ke Aliando Rom. Mirip kayak mangpan ya toh.
2: Maneh mangpang rungang mai.
1: Tengok rebok keriting dak rom.
2: Dek kawah ku nak model tu mai. Ku nak macam ke Aliando ya mai.
1: Nok basing pok lah rom.
2: Kita duduk di mana mai yuk?
1: Iyalah kita duduk di sini deng lah rom.
2: Oh awak lah pun. Oh mai. Palak ku pening ni ngok daftar makan ni mai. CC burger. Chicken steak. Apanya mai arti chicken ya mai?
1: Lah matet lah rom, rom. Chicken gak boleh tahu rom. Ayam ya arti rom.
2: Oh, ayam. Jadi menciken seteak ni artinya kalau kau dengar ciken ni ketepo ayam mayo, seteak ni berarti ketiak mayo. Aau dah mai? Jadi ketiak ayam mayo.
1: Aduh, pok chicken stick rom, bukan ketiak ayam rom.
2: Oh, nak iya mayo. Pok jen kuat-kuat iga mai, ko malu kedengar ke Ariando jauh-jauh sanen tu mai.
1: Malu, kudeng.
2: Ko masan sampe ke pok bela, ho?
1: Iyalah pun. Ko masan roti bakar, telok, daging keju, minum jus buah naga, ho?
2: Lah batet mai. Banyak pok mesen ni mai. Ya Allah.
1: La ilaha illallah pegelatai pok kan rom. Roti bakar atau siko rom, tapi isi telok, daging, keju. Kita tambah pesan chicken steak adi biar kau ada penasaran.
2: Nah iya, nyangka ku siko-siko lah roti lah telok lah daging lah jus. Nih, rupai bende tadi mayo.
1: Yalah ketiak ayam madi ketepo rom.
2: Nyaman dak mayo?
1: Menrom, nyaman rom.
2: Nyaman lah, au mang mai ketiak ayamnya mai.
1: Rom, jen pok minum tu. Lah pok minum kan?
2: Oh dek hal dikenai minum mamai.
1: Ya hai cuci tangan rom. Ngapa pok minum rom?
2: Deki ade mai. Nah bagus tempat ni uga serai.
1: Tentulah rom, laku celup adik rom.
2: Ya Allah mai, kayak rabies ko mai gawe kani mai lah matet lah mai. Ya.
1: Pening pala ku ne rom, kayak pok ne rom. Nah mati lah rom, rom malu rom, ku kayak kane rom.
2: Alhamdulillah, ku tadi lama kejar mai, makan ketiak ayam ni. Kenyang ah, alhamdulillah, mai. Yo mai, kita pulang, ku nak ngalar, mai.
1: Gelak lu rom, ketepo ayak nak ngibur hati. Kita nyantai lu ge.
2: Kau aku dah mai, tapi menak ngibur hati ya, longku tidur mai, ngebam ku mai, long mai.
1: Payah, bayi pok nai rom. Yo lah pon rom.
2: Yo petman, jangan kayak lama aja.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Apa kabar Bangka Belitung, Neh? Neh, nyakan.
2: Selamat sore Sepradik sahabat budaya, kabar Bangka Belitung kita jam 3 sore nih. Kali ini dari Pangkal Pinang Sepradik dibaci kembali ke Ku Iren, bersumber dari rri.co.id. BPJS Kesehatan cabang Pangkal Pinang mengalami defisit. Aswalmi ngomong untuk menutupi defisit digunakan dana cadangan. Namun jika semakin menipis, strategi utama adalah menyosialisasikan atau mengaktifkan kembali peserta yang nonaktif. Ia menambahkan ada 3 pilar untuk menjaga keberlanjutan program JKN, yakni pertama, risk pooling atau subsidi silang. Masyarakat yang sehat membantu yang sakit. Idealnya seluruh penduduk Indonesia jadi peserta JKN yang aktif. Kedua, pengumpulan iuran yang tepat jumlah dan waktu. BPJS selalu mengimbau peserta membayar iuran sebelum tanggal 10 setiap bulan untuk jadi penopang agar JKN berkesinambungan. Ketiga, strategi processing atau pelayanan dioptimalkan di faskes tingkat pertama, di mana jika butuh rujukan, faskes rujukan diperkuat untuk layanan spesialistik. Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito menjelaskan, hingga 31 Desember 2025 jumlah peserta program JKN telah mencapai 280,7 juta jiwa atau 98,60% dari total penduduk Indonesia. Besar cakupan kepesertaan tersebut diikuti dengan tinggi pemanfaatan layanan kesehatan. Sepanjang tahun 2025, program JKN mencatat lebih dari 725,3 juta pemanfaatan layanan kesehatan atau lebih dari 1,9 juta

data pemanfaatan layanan setiap hari. Sekian kabar Bangka Belitung kita di jam 3 sore ini Spradio. Sampai jumpa lagi di kabar Bangka Belitung kita di jam 4 sore Spradi. Dan dapat Anda baca selengkapnya melalui situs resmi rri.co.id.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Oh guys, tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
3: Oh apa masalahnya?
2: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah.
3: Oh memang be, penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya, awas kan kok.
2: Dek usah ngeracau, mana ade batang apa nih warna merah nih, pelawan kok. Nah batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan, ngade-ngade.
3: Yalah mendek tahu ke isi dunia nih. Harga cabai mahal ialah kat tawa.
2: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
3: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak denger radio nampak bawa batang nih.
2: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini. HP ialah kita tengok bahari-hari.
3: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, di dalam HP nih. Ada isi berita-berita nak tentang Bangka Belitung, berita nasional sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semuanya ada, nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
2: Wah, cemana cara guys?
3: Kak ambil HP yang ada internet, kuota aja harusnya ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
2: Nah, ao lah guys. Wow, udah kok guys. Keren ge RRI. Ade muat berita nampak HP nih. Boh, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi guys.
3: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem. Baca berita, buka rri.co.id. Ade men berguna ya, bertambah pinter ya.
2: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
3: Oh, bi setik. Biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek. Lah ho, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep nengong muka bi setik ne.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital.
4: Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: ...103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
6: Pro Dangdut, Bedincak Bedaeng.

0: Wah, banyak banget belanjanya, Bu. Sampai 5 kantong plastik gitu.
1: Iya, Bu. Maklum, awal bulan. Kalau awal bulan mah gini, belanjaannya banyak. Kadang repot bawanya.
0: Bu, coba deh bawa tote bag setiap belanja. Jadi kan gak numpuk plastik di rumah.
2: Dengan membawa tas belanjaan, dapat mengurangi sampah plastik.
3: 103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

Mencintai budaya sama halnya dengan mencintai orang yang kita sayang. Kita tak akan tahu betapa indah, betapa kaya, dan betapa agungnya kebudayaan yang kita punya jika kita tak menyatu dengannya. Begitu pula cinta, harus menyatu dulu untuk bisa merasa. Mau seberapa besar kebudayaan kita tergeser oleh modernisasi budaya barat, ia akan tetap terlihat cantik dan menawan bila kita benar-benar sudah menyatu dengannya. Dengan mencintai, kita akan merasa memiliki, bertanggung jawab, dan rela melakukan yang terbaik, serta berusaha agar budaya tetap terlihat menawan, tak termakan oleh abad, bahkan lebih sempurna di mata dunia.

0: 103,9 Megapromat RRI Sungai Liat, Sepradi Sahabat Budaya. Oh, apa kabar Kak Sepradi? Hari ini Sepradi kita di program acara kita di Berincak Budaya Sepradi. Oh, kita doakan semoga aktivitas Kak hari ini berjalan lancar, tetap semangat, tidak menemani Jumat yang menyenangkan. Ya, menyenangkan enggak? Menyenangkan ya Jumatnya untuk Kak Sepradi. Sepradi Sahabat Budaya, setiap tanggal 3 Juli ini diperingati sebagai Hari Bebas Kantong Plastik Internasional. Nah, peringatan ini Sepradi Sahabat Budaya mengajak kita nih semua untuk mulai mengurangi penggunaan kantong plastik sekaligus pakai yang sulit terurai ke dapat mencemari lingkungan Sepradi. Nah, tanpa kita sadarin Sepradi, kebiasaan kecil seperti membawa tas belanja sendiri menggunakan wadah makan atau botol minum yang bisa dipakai berulang kali Sepradi ternyata bisa memberikan dampak besar bagi lingkungan Sepradi. Nah, langkah sederhana yang dilakukan bersama-sama tentu akan membuat bumi nih menjadi lebih bersih Sepradi Sahabat Budaya. Nah, Sepradi Sahabat Budaya, supaya menjadi lebih bersih, nyaman untuk generasi mendatang lah Sepradi. Nah, di sore hari ini Sepradi Sahabat Budaya Berincak Budaya kita ya akhirnya hadir untuk Ika Sepradi Sahabat Budaya Berincak Budayanya hingga jam 5 sore Sepradi. Nah, di sini Sepradi Sahabat Budaya tema kita nih tanggal 3 Juli nih memperingati Hari Bebas Kantong Plastik Internasional ke-11 Sepradi. Nah, kira-kira seberapa peduli Kak terhadap pengurangan sampah plastik nih Sepradi? Apakah menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari Kak atau justru masih sering lupa membawa tas belanja sendiri? Kadang kan kita ke Indomaret nak pakai plastik dak yuk? Ditanyakan cem ya kan? Yo Sepradi Sahabat Budaya, bagikan cerita Ika pengalaman Ika Sepradi. Siapa tahu pengalaman sederhana Ika Sepradi bisa menginspirasi pendengar kita lainnya untuk ikut menjaga lingkungannya Sepradi. Nah, cemana cara ya Sepradi? Apa Ika tolah terbiasa bawa belanja sendiri atau saat belanja bawa tas sendiri macam itu di 08 12 13 14 10 39. Lah ada sabar lagi nak gabung ya Sepradi. Kita angkat telepon pertama kita di Berincak Bedai nih, ada siapa sore hari ini udah. Halo Berincak Bedai Prodangdut, selamat sore.
1: Berincak Bedai, wahai Sepradi, selamat sore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana nih?
1: Ini dengan si Buah Manggis.
0: Dengan Pak Jais ya? Pak Jais di apa nih? Pulau Riau apa di mana? Pulau Panjang.
1: Iya, Pulau Panjang bukan Pulau Panjang.
0: Pak Jais di Riau ya?
1: Ya.
0: Oh iya, apa kabarnya ini, Pak Jais?
1: Sehat walafiat.
0: Sehat.
1: Siapa nih?
0: Ini dengan Iren.
1: Iya, dengan Mbak Iren tahu. Ini penelpon yang keberapa nih?
0: Yang pertama Pak Jaisnya udah nggak sabar ya dari tadi berbunyi kering kering kering kering kering kering.
1: Berarti hari ini jari saya bertuah ya.
0: Apa?
1: Pro 1 R Tanjung Pinang perdana, Pro 4 tadi Sungai Ngaloh Tanjung Pinang perdana, ini perdana lagi ya.
0: Iya. Oh udah barusan telepon ke Tanjung Pinang ya.
1: Iya, malam dulu dapat masuk.
0: Oh, gimana cuacanya di Pulau Panjang Riau sore hari ini, Pak Jais?
1: Mbak, bahasanya salah sebut, bukan Pulau Panjang.
0: Di mana? Riau ya? Riau aja ya, Iren sebut ya?
1: Nah, Selat.
0: Oh, Selat Panjang. Di Kepulauan Riau.
1: Kalau Pulau Panjang lain lagi, itu dekat Pekanbaru.
0: Gimana cuacanya di Selat Panjang sore hari ini?
1: Panas.
0: Tapi masih masuk Kepulauan Riau kan ya?
1: Iya, iyalah masih lagi kebakaran baru, aduh.
0: Oh iya. Pak Jais, tema kita hari ini Hari Bebas Kantong Plastik Internasional. Nah, menurut Pak Jais, seberapa pedulikah Pak Jais nih terhadap pengurangan sampah plastik nih?
1: Sampah?
0: Plastik.
1: Kalau sampah saya tak ikut komen lah.
0: Kalau belanja itu Pak Jais tuh kalau ke Indomaret atau ke Indomaret atau ke Alfamart apa kemana gitu. Ya, kalau bawa plastik enggak? Apa bawa tas sendiri?
1: Semuanya enggak ada. Kami di sini enggak ada supermarket, minimarket, ya semua tak ada.
0: Oh, enggak ada. Ya udah deh mau ngapain nih sore hari ini? Mau titip salam aja atau mau request lagu?
1: Lagunya Badan Kurus Kurus Kering, ada nggak?
0: Badan Kurus Kering, apa dengan siapa itu nyanyinya?
1: Nah, badan kurus kering karena ditinggal Mbak Iren.
0: Ada-ada aja Pak Jakir.
1: Badan kurus kering Mbak Iren dah punya anak dua.
0: Siapa itu nyanyinya? Judulnya apa?
1: Edi Slitonga, judul lagunya Kurus Kering.
0: Oh, judulnya Kurus Kering ya, Badan Kurus Kering.
1: Saya lah mikir Mbak Iren dah punya anak dua.
0: Ya udah deh, tunggu lagunya ya.
1: Oke, salamnya semuanya aja, nanti yang udah masuk, yang belum masuk, single semuanya tanpa terkecuali.
0: Yuk.
1: Ah, ini yang belakang Mbak Vera, masuk Mbak Vera.
0: Apa?
1: Mbak Vera.
0: Ya.
1: Masuk. Oke, selamat tugas, selamat sore, assalamualaikum.
0: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Pak Jais yang ada di Selat Panjang, Kepulauan Riau. Seperti sahabat budaya ya. Ada-ada aja lagunya, nanti ditunggu ya Pak Jais ya. Badan kurus kering, kurus kering. Jangan kurus kering. Kalau kata orang bangka nih ya, badan papan. Yalah, di belakangnya Pak Jais ada siapa di mana di sore hari ini ada? Halo, Berinjak Berdaya Prodangdut, selamat sore.
2: Wah, hai. Santayati.
0: Santayati. Apa kabar ya, Yuk Julia?
2: Baik, Iren.
0: Baik, kok malam nih ikan nongkrong kok di rumah. Malam nih ikan nongkrong di rumah Yuk Fitri yo. Ikan keruke yo.
2: Malam besok.
0: Hah?
2: Malam besok deh, malam Minggu.
0: Malam besok. Oh.
2: Ya, ikan ya, gabung ya.
0: Mane Iren begawi. Ala Yuk Julia, Yuk. Tema kita langsung bayi lao, tema kita nih sore hari nih, hari tanggal 3 Juli nih, hari bebas kantong plastik internasional ke-11 tahun no. Kira-kira Yuk Julia nih men belanja bawa tas sendiri apa nak minta ke ano plastik
2: setiap anjuk belanja yo pasti dikasih deh, dak ada kita nak belambur-lambur kan barang yang belian kita tuh, oh dikasih lah kantong plastik.
0: Kira-kira seberapa penting, seberapa peduli ya Yuk Julia nih terhadap pengurangan sampah plastik toh?
2: Ya peduli banget lah, kita tuh harus membuang sampah tuh di tempatnya. Yang plastik yang susah di apa ya, yang diurai tuh ditimbun atau dibakar baiklah.
0: Apa kebiasaan sederhana yang galak dilakukan untuk mengurangi sampah plastik nih, misalnya kan adik kan kayak kita ke Indomaret toh, kena plastik dak kadang Iren dak suam minta plastik dak bawa pakai tangan lah. Apa kebiasaan sederhana Yuk Julia lakukan untuk mengurangi sampah plastik?
2: Ada kebiasaan sederhana dak, pokoknya asal belanja tuh selalu dikasih plastik.
0: Oh, tidak pernah menolak kok. Misal, tidak usah ada plastik ke?
2: Masa bakwan kita nak, nih, misal bakwan kita nak dibungkus kan? Atau bakso misalnya. Kita mawa tentu-tentu lah.
0: Duk, sampai tahu adik mawa tempat dari rumah. Kan adik, ge.
2: Ini pergi ke pasar lah.
0: Jadi menikete Yuk Julia sudah belanja-belanja itu kan ada kantong plastik. Kantong plastik tuh disimpan apa di apa untuk dipakai kemana?
2: Dibuang di tempatnya sudah tuh, ada petugas yang membuangnya. Iren suka makan durian.
0: Iren sudah belanja misal ada plastik toh, Iren kumpul lu kelak, jadi misal untuk masak ada apa kantong plastik toh, ha taruh sampah situ kelak dibuang cemtua.
2: Itulah Yuk Desa Jangku.
0: Pesan apa pona yang nak disampaikan ke Yuk Julia nih untuk seperadik kita yang lain supaya semakin peduli mengurangi sampah plastik nih?
2: Ya pokoknya untuk para seperadik di Bangka Belitung nih, Pro 4 khususnya, pokoknya jangan membuang sampah sembarangan, terutama plastik. Kita itu harus membuang plastik itu di mana, Ren? Di tempat sampah, Reno.
0: Allah, adik, kan suka ada sampah kering, sampah basah.
2: Harus dibuang di tempatnya, kan nanti ada petugas kebersihan, tukang sampahnya. Nah, itu.
0: Lagi ya? Satu bayi.
2: Pokoknya jagalah kebersihan, itu aja. Kebersihan itu sebagian dari iman.
0: Alah pun, lagu apa ya sore hari ini?
2: Lagu udah lupa, ayo.
0: Hah?
2: Ini Bella. Bang Jono Bella.
0: Apa?
2: Bang Jono. Bang Jono.
0: Oh, lah pun, ya tunggu lah gua.
2: Pulang-pulang dari Jogja Gotik kok.
0: Yolah, ukana Bang Putra. Hah? Ya lah pun, nah. Ditunggulah gua. Titip salam ke siapa?
2: Spesial untuk Bang Putra, oh.
0: Ah.
2: Yang ada di Sambas, Kalimantan.
0: Dak Suwagi kedenger suara, oh. Kemananya? Sehat kan?
2: Nonton bola aja.
0: Oh, begayanya dari Suwagi masuk perempat, nih.
2: Portugal, coy. Menang.
0: Ah.
2: 2-1 lawan Kroasia. Wadidaw, pokoknya.
0: Ingin, maniak bola nih.
2: Aduh, lepak-lepak.
0: Ah, lagi itu salam ke siapa?
2: Kayak ikan tuh, ibaratnya kurang air lah, lepak-lepak ah.
0: Ah, lagi ya?
2: Ah, sudah tuh, kayak Mama Rati, ho.
0: Oh.
2: Kayak Bang Kak Nin.
0: Ah.
2: Kayak Yuk Fitri. Yuk, tunggu Julia, malam minggu nih ya. Kita karaoke, kita kasih ngajak Iran deh bergaya yuk.
0: Bergaya ha, main-main deh kak ke perempat bergaya bener.
2: Nak nih dia nak pegawai.
0: Alapun ya, lagi kita salam ke siapa?
2: Kira bagus suara yuk eh.
0: Hah?
2: Kira bagus suara Iran makan durian loh.
0: Apeli, makan durian, makan durian.
2: Wah, saya tidak tahu puli.
0: Apa lagi ya, kita salam ke siapa lagi ya?
2: Siapa dia? Lupa ayo nih kadang
0: ah. Siapa? Gak sama-sama lah pun ah.
2: Dia, kuaya, wah. Udah tuh Bu Marni ya.
0: Ah.
2: Melatih. Terus untuk Mang Yan.
0: Oh.
2: Ya, kayak Mak Tin, kayak Pak Iing. Sudah tuh siapa dia? Oh. Kayak Pak Brahim, Mang Brahim ah. Ya Allah, lalame dek jumpa.
0: Oh, kemana nya? Oh, dia kedenger lagi suara oh.
2: Atulah kata Ayu.
0: Sehat kenya?
2: Tak tahu bisa lah Ren. Mungkin dia kebebang makan durian.
0: Oh, semoga sehat selalu lah oh.
2: Oh, apa ini ya? Apa dia mendaki gunung Himalaya
0: oh. Oh, tak tahunya kemana oh.
2: Menyeberangi lautan samudera yang luas oh.
0: Kelaknya merajuk sudah kayak Julia nih.
2: Nggak mentah kayak Julia, ada kaca-kaca oh.
0: Oh.
2: Nak lempar buto kusong, nggak kaca.
0: Agia kayak siapa Agia?
2: Siapa Agia? Pak, itu Pak Abdul kayak Bu Rida di Bintek, sudah tuh Bang Rido kayak Bu apa tuh namanya? Bu Yuk Triatun, Bu apa tuh? Bunda Dewi Sinta.
0: Oh.
2: Suami istri ya Sri Rama. Sudah tuh Mang Bujang Pinang Sebatang, Mang Yan Mang Amat naik atap mantap. Kok apa Ko Ayong atau Awazaizi sudah tuh siapa lagi?
0: Ko Ayau.
2: Ya nih ya Wamit Ko Ayau ke Inelda.
0: Oh.
2: Terus siapa lagi ya? Mama Rati lah sudah. Oh ini Bunda Mermet kita.
0: Siapa?
2: Bunda kita yang cica roh.
0: Siapa Bunda Mermet?
2: Mermet tuh lah Maria Melina.
0: Oh.
2: Mary.
0: Oh lagi ya?
2: Ah udah tuh. Ah nih ya. Apa tuh namanya? Siapa tuh namanya dia tuh?
0: Apa?
2: Pokok segala-galanya lah pokok lupa, sorry yuk. Ah ini kayak Niko. Yang suka yang dukung Maroko. Pada?
0: Oh lah. Lagi ya?
2: Kelak ini ya 16 besar Portugal nih kelak melawan Spanyol. Spanyol apa Spanyol?
0: Entah. Kesan lagi ya?
2: Untuk Iren yang suka makan durian, no? Yang selalu jadi friend. Semoga saya selalu, Wak.
0: Oh lah, ya, makasih.
2: Di cuaca yang ekstrim nih, Wak.
0: Oh.
2: Pokok, sehat selalu lah untuk strategi kita Bangka Belitung nih, Wak.
0: Apa?
2: Sehat selalu untuk Bangka. Untuk padi kita Bangka Belitung.
0: Alamin.
2: Buanglah sampah plastik tuh di tempatnya. Dibakar atau ditimbun. Soalnya kalau dibuang di sungai, kelak menghambat selokan, bisa dapat terjadi banjir karena sampah plastik susah diurai.
0: Oh lah.
2: Turen, dengar Turen, kata Mama Dede.
0: Oh, dengar tuh Supradi, kata Mama Yulia.
2: Ya iyalah.
0: Nah tuh Bayo.
2: Ada Itik di bawah pohon duku. Cakep. Dia mulai cantik, pamit dulu. Terima kasih,
0: Yo, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih oh Yu Julia oh yang ada di Airwise Pradi. Ditunggu lagu oh. Lagu apanya tadi toh? Oh lagu Abang Jono, entah apa Bang Jono lagu. Dari Bang Putra ganti Bang Jono. Di belakang Yu Julia kita angkat telepon kita sore hari ini, ada siapa di mana? Halo, Bedinja Bedai Pura Dangdut, selamat sore.
3: Halo, Bedinja Bedai, selamat sore.
0: Sore, dengan siapa di mana nih?
3: Yuk Marni.
0: Weh, Yuk Marni, lalam Medan dengar kabar. Apa kabar Yuk Marni? Sehat kan? Cemana operasi kemarin tuh?
3: Lah sehat lah.
0: Oh, lah sehat, oh, alhamdulillah. Oh.
3: Halo.
0: Halo, lama ada denger suara.
3: Ini lagi lah kedengar.
0: Oh, lagi ngapa sore hari ini?
3: Bareng-bareng.
0: Nek denger lagu kan?
3: Denger lah.
0: Lagu apapun.
3: Lagu kesukaan Ayu lah.
0: Maya, Maya. Ya kan?
3: Iya.
0: Ya lah pun. Titip salam ke siapa pon sore hari ini?
3: Siapa yang lagi buang tadi?
0: Ade Pak Jais, kemudian Yu Julia, ke Yu Marni yang ketiga nih.
3: Oh ya. Julia, Pak Jais, Mano Supriyatun, Mak Mary.

0: Lah tuh bayi.
1: Lah.
0: Oh, lapun. Mau ditunggu lah gua.
1: Assalamualaikum.
0: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu wa yuk Marni yo. Dede Agi kan matematika. Halo buat semua sahabat budaya, kita angkat kembali di belakangnya yuk Marni yo yang lah bergabung di sini nih. Ada siapa di mana? Halo, Bedinca Budaya Pro Dangdut, selamat sore.
2: Halo, Bedinca Budaya Pro, selamat sore. Wah,
0: sampai hati.
2: Samuai.
0: Oh, lapun apa kabar Mang Ian, sehat kan?
2: Alhamdulillah.
0: Sehat, oh. Oh, lapun. Ano, Mang Ian, tema kita sore hari ini, oh, hari bebas kantong plastik internasional ke-11. Ah, kira-kira seberapa peduli ya Mang Ian kayak kantong plastik kita nih, oh. Suada, ya, Mang Ian.
2: Kalau gitu belanja ke pasar tuh, nengok perbelanjaan lah.
0: Ah, jadi ada tidak? Suada nolak misal, nggak usah, misal beli plastik.
2: Tidak lah, tidak mungkin lah kita bisa belikan, kita langsung pinggang ke tangan ikan. Dan lihatlah ditaruh di kantong plastik.
0: Tapi dengan adik di Indomaret, tidak pakai plastik dah. Tapi Renso, tidak usah lah. Tidak suah kan, Nyumia kan?
2: Ya, tidak buka asal di kantong, taruh plastik bawa pulang ke rumah. Ya jangan dihaburkan lah, dikumpul, dibuang.
0: Dikumpul untuk sampah-sampah kita, udah?
2: Oh, taruh di tong sampah yang di rumah, dah.
0: Oh, lapun ayo lah.
2: Ada petugas semua, nggak?
0: Oh, ada petugas, sok? Yolah pun sampaikan pesan kayak seperadik-seperadik kita nih agar masyarakatnya semakin peduli mengurangi sampah plastik dan cemana cara, Mang Ian.
2: Bisa, macam mana kesadaran itu yang jelas ya. Kesadaran lah yang utama dan jangan, kalau nengok orang yang tidak benar, jangan ditiru orang yang tidak benar. Buang sampah sembarangan itu jangan deh. Akhirnya kita lah rusaknya bandar-bandar kita, bisa menimbulkan kebencian. Kalau hari hujan kita hindari lah yang macam itu.
0: Benar lah. Yalah pun lagu apa Mang Ian sore hari ini?
2: Adunya
0: Cinta Sabun Mandi kan?
2: Jarah.
0: Yalah pun ditunggu lagu. Salam ke siapa?
2: Ke orang Serat Panjang
0: Pak Jais.
2: Lama awak tu tak telefon, tak gabung ke bangku ni
0: eh? Ya, lah lama dia tu tak tergabung-gabung ni.
2: Saya tahu tempat awak tu di depan Tanjung Balai Karimun itu, Selang Panjang tu. Provinsi Riau itu. Abang Jais Cik Yuk Marzadi. Putera Sambas Cik Bang Imbong Jawa. Yo, Mang Ahmad, gabung Mang Man. Ya dia lah tidur tu Mang Man. Malam mari ya. Itu boleh nak?
0: Alah pun lah tu bayi, yolah.
2: Ya.
0: Yo.
2: Terima kasih,
0: yo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mang Ian lah bergabung di Berita Budaya kita sore hari ini di sesi pertama nih seperti sahabat budaya. Yo, seperti sahabat budaya nak bergabung kembali masih Ren tunggu di 08 12 13 14 10 39 seperti yo untuk kalian nak bergabung seperti di sini yo kita ngobrol ke Iren yo sini yo. Alapun seperti yo, nih ada yang lah bergabung di belakang Mang Ahmad, ada siapa di mana di sore hari ini kita angkat telepon kita yo. Halo, Berdinca Budaya Pro Dangdut, selamat sore. Nih, Iren kena peluntang. Dicube kembali seperti sahabat budaya di 08 12 13 14 10 39 seperti yo kita angkat telepon. Halo, Berdinca Budaya Pro Dangdut, selamat sore.
3: Woi, sampai hati Ren.
0: Sampai hati, apa kabar Yuk Parida? Yuk Parida, apa kabar? Sehat kan?
3: Sehat Ren, amla lah.
0: Sehat, cemana cuaca di Bintet sore hari ini?
3: Panas berhari ini Ren, cuaca.
0: Panas, jadi hujan kan?
3: Ada lah hujan gerimis kemarin, mela panas hari ini.
0: Au kan, Mang Abdul sehat toh?
3: Apa Ren?
0: Sehat Mang Abdul.
3: Sehat,
0: ya. Alhamdulillah. Apa gawe sore hari ini?
3: Apa deh, udah makan goreng sukun nih.
0: Wah, nyaman. No. Goreng sukun, no?
3: Beli, ya.
0: Ya lah pun, ah.
3: Anak ponakan kami,
0: ya. Oh, lah. Dengar lagu apa sore hari ini?
3: Iya, pintu belakang, ya.
0: Pintu belakang? Ngapa lewat pintu belakang? Ada apa di pintu depan?
3: Pintu depan dikunci, lewat pintu belakang lah jadi.
0: Siapa nyanyi ya? Pintu belakang kok judul lo?
3: Lewat pintu belakang judul lah.
0: Judul lo lewat pintu belakang.
3: Biasa oh. Siapa nyanyi lupa.
0: Yola pun, nah ditunggu lagu kok.
3: Yola. Salah mak.
0: Yo.
3: Salam si Julia deh. Cik Mang Yan, Cik Romi Mahan, Cik Bang Ii, Cik Aswayung, Cik Bujang, Cik Dari Tungka, Cik Mama Rati, Kori Bang Alek, Cik Ira Sambang, Cik Haribo, Yusri, Cik Maa, Cik Mama Irena.
0: Aulah, Cik semua-semuain lho, ditunggu lagu ya.
3: Hati-hati ya.
0: Yo, makasih Yuk Farida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih yo Yuk Farida yang lah bergabung di beda kita di sesi pertama sekolah di. Di belakang Yuk Farida kita angkat penelpon kita di 08 12 13 14 10 39. Ya, ada siapa? Halo, Bedica Beda Pro Dangdut, selamat sore.
4: Halo, Mbak Bedai, selamat sore. Wah, hai kau, Yati.
0: Sampai Yati lah, bangunkan Bang Ahmad.
4: Alhamdulillah, baru sudah mandi.
0: Oh, sihat kan?
4: Alhamdulillah.
0: Cemana cuaca di Tanah Merah Senin sore hari ini? Panas dek?
4: Hari ini bedele usel.
0: Bedele usel, wow, dah. Berapa kali mandi ya? Lah, 3 kali kan? Alah, nah, denger lagu apa Mang Ahmad sore hari ini Mang Ahmad?
4: Lagu Sengsaro Badan.
0: Sengsaro Badan. Yola ditunggu lagu. Titip salam ke siapa?
4: Salam ke Mama, ke Mama Rati, ke Julia.

0: Kan hamoe lah.
1: Alah pun kan haman hamoe lah. Dia tunggu lagu
0: ah.
1: Allah. Yo.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mang Amat to. Masa sudah mandi gigi. Lemas semangat Mang Amat. Mang Amat naik antak naik atap. Mantap kok. Di belakang Mang Amat kita angkat penerapan kembali ada siapa di mana nih? Halo, beda-beda selamat sore. Neh, kula dipuntang pelik yang kedua kali ya. Dicube kembali sebelah sahabat budaya di 08 12 13 14 10 39. Nah, kita angkat penelpon kita ada siapa di mana nih? Halo, beda-beda perodang selamat sore.
2: Sore. Wah, ya. Sampai ya, Ti.
1: Sampai ya, Ti. Om Alek kan?
2: Oh,
1: apa kabar Om Alek?
2: Sehatlah, gue juga lagi di Pengkal gini ya.
1: Lagi di Pengkal, bukan di Ibare.
2: Dah di Pengkal di Air Maju, gue Ibare di Anona di Kepai Retas dan Terbento.
1: Oh, udah di Ibare lagi kan?
2: Kadang-kadang ada lah pulang.
1: Oh, ini lagi di Pengkal.
2: Nah, di Pengkal sih berpari ini.
1: Oh, tengah lagi main kan, apa begawi?
2: Akhirnya apa kabar?
1: Sehat, Om Alek. Om Alek sehat, toh.

Wabarakatuh. Makasih Maleko yang ada di Pengkal, biasanya di Aibari. Ini murong ngasih ke di Pengkal, ada apa nyari cewek baru. Semoga sehat selalu lah untuk ikat semuanya sahabat-sahabat budaya. Alapun sahabat-sahabat budaya, Iren langsung baik seperti ya. Sudah kabar Iren bacakan kabar berita jam 4 sore nih. Kita lanjut lagi siapa yang nelfon no. Sahabat-sahabat budaya yang tadi yang lala begabung ada Pak Jais di Selat Panjang lagu Kurus Kering. Kemudian ada Julia lagu Bang Jono. Yuk Marni di Airway lagu Maya. Kemudian Mang Ian lagu Cinta Sabun Mandi yuk, dari Jaja. Kemudian ada Yuk Parida lagu Lewat Pintu Belakang kayak Mang Amat. Lagu Sang Sarobadan kayak yang terakhir tuh Ade Om Alek oh lagu Sendiri Lagi udah. Walaupun sahabat-sahabat budaya oh, sudah kabar Bangka Belitung kita jam 4 nih Iren bacakan Iren langsung hadirkan lagu request permintaan Ika udah toh kalau kita di sesi kedua kita terima penelpon kembali seperadi. Jadi Kak jangan kemana-mana seperadi oh tetap lagi Kak di 103,9 MHz 4 RRI Sungai Liat Iren nganti Kak hari ini sampai jam 6 sore seperadi.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Apa kabar Bangka Belitung, Nek?

Selamat sore Spradik sahabat budaya, kabar Bangka Belitung kita di jam 4 sore nih Spradik. Kali ini dari Sungai Liat Spradik, dibaca Keku Iren, bersumber dari rri.co.id. Pemerintah Kabupaten Bangka akan menghidupkan kembali pasar impres Sungai Liat Bangka. Langkah ini bertujuan mempermudah transaksi jual beli untuk menggerakkan ekonomi masyarakat. Kepala Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Perdagangan Disnaker Perindak Kabupaten Bangka, Ismir Rahmadinianto ngomong, pasar impres Sungai Liat akan kembali dihidupkan dengan konsep mini pasar kita Sungai Liat. Selain itu, pihaknya juga saat ini sedang menyusun rancangan untuk revitalisasi pasar kita Sungai Liat dan Pasar Belinyu. Warga lingkungan Kampung Jawe Sungai Liat Marni mengaku senang rencana pasar impres akan kembali dihidupkan. Sekian kabar Bangka Belitung kita di jam 4 sore nih Spradi. Sampai jumpa lagi di kabar Bangka Belitung kita di jam 5 sore Spradi. Oh, dan dapat Anda baca selengkapnya melalui situs rri.co.id.

0: Prompat RRI.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Oh guys, tiap hari gawe kini, nge duduk di bawah batang pelawani lah.
3: Oh apa masalahnya?
2: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah.
3: Oh memang be, penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya, awas kan nak oh.
2: Dek usah ngeracau, mana ade batang apa nih warna merah nih, pelawan oh. Nah batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan eh. Ngade-ngade.
3: Yalah mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah kat tawa.
2: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
3: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak denger radio nampe bawa batang nih.
2: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP yalah kita tengok bahari-hari.
3: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, ok. Di dalam HP nih. Ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semuanya ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
2: Wah, cemana cara, guys?
3: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
2: Nah, aok lah guys. Wow, udah kok guys. Keren ge RRI. Ada mod berita nampe HP nih. Boh, ha, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi guys.
3: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
2: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
3: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah ho, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library.
0: RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

0: Jadi mau beli baju di online shop kemarin?
1: Jadi dong, tinggal datang aja barangnya. Murah, Rin, gratis ongkir pula.
0: Masa sih? Sini coba lihat akunnya. Pit, kok kayak ada yang aneh dari ini akun?
1: Hah? Kenapa?
0: Kolom komentar dikunci. Terus gambar testimoninya kayak nyomot dari akun lain. Mana ada produk dengan kualitas bagus dijual murah dan gratis ongkir?
1: Ya ampun, kena tipu deh. Dasar all shop gak beres. Pantes dihubungi gak pernah ada jawaban.
0: Kena tipu? Beneran, Pit?
1: Hilang uang, barang tak datang.

Semakin berkembangnya zaman membuat masyarakat semakin modern dalam kesehariannya, terutama dalam memasak nasi. Banyak produk yang menawarkan kecanggihannya dalam mengolah beras menjadi nasi. Hal ini seolah membuat periuk nasi yang terbuat dari besi atau yang sering disebut dengan kinceng oleh masyarakat Bangka menjadi terlupakan. Kinceng digunakan sejak zaman dulu dan begitu terkenal sejak lama. Memasak nasi dengan menggunakan kinceng memiliki cita rasa yang berbeda bila dibandingkan dengan penanak nasi kekinian. Rasa dari nasi tersebut cenderung lebih gurih. Hanya saja, kinceng membutuhkan waktu yang sedikit lebih lama untuk memasak nasi. Inilah yang membuat masyarakat sekarang lebih memilih penanak nasi modern dikarenakan cepat dan instan. Namun, apabila ditilik lebih jauh, masih ada masyarakat di tengah modernisasi memasak nasi dengan kinceng. Mereka yang menggunakan kinceng cenderung ingin mempertahankan kenikmatan dari rasa nasi tersebut. Perlu diingat bahwa kinceng merupakan warisan sejarah turun-temurun yang kita peroleh sejak lama. Dan penanak nasi saat ini hanyalah inovasi dari perkembangan zaman yang kita miliki.

0: นวดยังโปรดนี่
1: ...103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

0: Selamat sore, seperti sahabat budaya, kita lanjut kembali di Bedincak Budaya kita sesi kedua ini. Seperti selahiran hadirkan ragu request kak tadi seperti oh. Nah kita langsung terima penelpon yang lalu gabung di 08-12-13-14-10-39. Ini ada siapa di mana? Halo Bedincak Budaya Prodangdut, selamat sore.
1: Hai, sampai hati.
0: Sampai hati, kayak siapa di mana nih? Ke Embera kan?
1: Iya dong.
0: Ayolah Embera, nak lagu apa pun langsung bayi ya. Karena waktu udah lagi tinggal berapa menit lagi. Nak lagu apa Embera? Hah?
1: Abang Roni.
0: Lagu apapun nak
1: Abang Roni.
0: Aduh Abang Roni. Walaupun ayo ditunggu lagu. Salam kayak siapa?
1: Korea. Wah ingin nak lagu. Kalau gini di Dawendet Amudul. Wah Moyan. Wah Amin. Buat Gil, buat Pak Wilim, Radia, buat Radia,
0: kayak siapa lagi ya?

0: buat internet cuma satu.
1: Apa?
0: Gak menentu nih malam Sabtu.
1: Apa? Tidak kedengar ya Rena?
0: Menentu.
1: Malam Sabtu?
0: Malam nih malam Sabtu.
1: Oh, malam nih malam Sabtu. Ngapa emang ah?
0: Selamat malam Sabtu kamu.
1: Oh, selamat malam Sabtu. Walaupun terima kasih yo.
0: Assalamualaikum.
1: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Emberao yang ada di Sinjai, Sinerjaya. Sehat selalu Emberao. Yo, seperti sahabat budaya kita terima telepon di belakang Embera nih, ada siapa di mana di sore hari nih seperti yo. Halo, Bedinca Budaya Prodang, selamat sore.
2: Halo, selamat sore.
1: Sore, dengan siapa di mana nih? Apa kabar?
2: Dan Ko Acin.
1: Hah?
2: Ko Acin.
1: Ko Aping.
2: Ko Acin.
1: Ko Acing. Oh, Ko Acing di mana?
2: Sempian.
1: Sempiang tuh di mana Santiang toh?
2: Pontian.
1: Oh, di Pontianak. Ko Acing, nama gua apa Ko Acing? Kembang Putra nih.
2: Lagu Lingling.
1: Lingling. Ya lah ditunggu oh. Be, memutrane nyamar puli Ko Acing, Ko Acing, Ko Acing.
2: Ya mah.
1: Hah?
2: Ya mah lagune.
1: Apa?
2: Ya mah lagune.
1: Lagu Lingling kan?
2: Lingling oh.
1: Alah ditunggu lagu oh. Titip salam ke siapa?
2: Salam sial oh. Selamat malam oh.
1: Ratu bayi. Halo. Halo Ko Acing. Nih diputus kayaknya. Pasti sinyal nih. Oi, Bang Putra Sambaso yang ada di Kalimantan. Gayanya nyamar pulek name Ko Acing. Dipong apa ya tadi tuh. Alapun ditunggu lagu Lingling. Sebenarnya sahabat budaya yang bergabung kembali di 08 12 13 14 10 39. Dan Sepradi oh, Irena kita terima penelponika Sepradi. Meladi lagi dan bergabung Sepradi. Langsung baik kita hadirkan lagu dari request Embera tadi oh. Lagu Abang Roni. Kayak lagu Lingling dari Bang Putra Sambas tadi oh. Ko Acing. Alapun seperti sahabat budaya tidak terasa seperti oh berinca budaya kita nih kita akhiri seperti sahabat budaya di sore hari ini seperti oh tidak terasa udah nah, jam 5 seperti Iren nganti kak di berinca budaya kita nih oh. Nah di 3 Juli nih tema kita tadi oh bebas kantong plastik internasional ke 11 seperti semoga obrolan kita nih seperti oh jadi pengingat bahwa menjaga lingkungan toh tidak hanya harus dimulai dari hal besar seperti langkah kecil yang dilakukan secara konsisten dapat membawa perubahan berarti. Nah seperti sahabat budaya oh Iren pamit sejenak undur diri dari program Bedincak Bedaya kita nih seperti kita lanjut lagi seperti oh di program aja selanjutnya seperti tetap like kak setia kayak perempat RRI Sungai Liat nih seperti oh inspiratif kreatif dan dekat dengan Ika semuanya seperti sahabat budaya udah sampai jumpa lagi di edisi berikutnya seperti di Bencak Bedaya kita seperti oh selamat sore untuk Ika salam lestari tetap jaga kesehatan seperti oh Iren hadirkan lagu Ika kelak seperti oh lagu Embera nih seperti Abang Roni kayak lagu Kocing tadi lagu Lingling seperti oh. Halo, pun seperti sahabat budaya tetap laika di 103,9 MHz 4 RRI Sungai Liat atau Iren hari ini nganti Kak sampai jam 6 seperti. Jadi jangan

0: Wagul, upala peteng ngarai.
1: Ao, bola jam 5 hari nih.
0: Oh, se.
1: Apa kabar Bangka Belitung nih? Nih, nyah.
2: Selamat sore Sepradi, sahabat budaya, kabar Bangka Belitung kita di jam 5 sore. Kali ini Sepradi dari Pangkal Pinang di Bacekeku Iren, bersumber dari rri.co.id. Sejumlah sekolah di Kota Pangkal Pinang masih memiliki kuota penerimaan peserta didik pada sistem penerimaan murid baru SPMB tahun 2026. Kondisi ini terjadi karena masih rendah minat pendaftar di beberapa sekolah. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkal Pinang, Weli Aridwan, menyebut seperti SD Negeri 9 yang hanya menerima 3 pendaftar melalui jalur pendaftaran online, dan SD Negeri 10 dan SD Negeri 18 hanya memiliki 5 pendaftar. Di sisi lain, sejumlah sekolah justru mengalami kelebihan peminat. Itu terjadi pada sekolah favorit seperti SMP Negeri 1 dan SMP Negeri 2 Sungai, seperti SMP Negeri 2 Pangkal Pinang. Saat ini, lanjut Weli, tahapan pelaksanaan SPMB memasuki proses daftar ulang bagi peserta didik yang lolos seleksi. Calon siswa melakukan registrasi ulang sesuai

jadwal. Wali Kota Pangkal Pinang Saparudin menegaskan seluruh proses penerimaan murid baru harus mengedepankan prinsip keadilan. Pada SPMB tidak ada titipan menitip, kita harus memberikan keadilan kepada masyarakat untuk bisa bersekolah. Sekian kabar Bangka Belitung Kite di jam 5 sore ini Separadio. Sampai jumpa lagi di kabar Bangka Belitung Kite di jam selanjutnya Separadio. Dapat Anda baca selengkapnya melalui rri.co.id.

0: Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Oh guys, tiap hari gawe kini nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
3: Oh apa masalahnya?
2: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah.
3: Oh memang be, penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya, awas kan kok.
2: Dek usah ngeracau, mana ade batang apa nih warna merah nih, pelawan kok. Nah batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan, ngade-ngade.
3: Yalah mendek tahu ke isi dunia nih. Harga cabai mahal ialah kat tawa.
2: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
3: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak denger radio nampak bawa batang nih.
2: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini. HP ialah kita tengok bahari-hari.
3: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, di dalam HP nih. Ada isi berita-berita nak tentang Bangka Belitung, berita nasional sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semuanya ada, nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
2: Wah, cemana cara guys?
3: Kak ambil HP yang ada internet, kuota aja harusnya ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
2: Nah, ao lah, guys. Wow, udik kok, guys. Keren ge RRI. Ade muat berita nampak HP ini. Boh. Ha, abang penyiar ge bening suara yo. Dek payah banten lagi, guys.
3: Yalah, jangan tahu kayak ngeruceh orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem. Baca berita, buka rri.co.id. Ade men beguna ya, bertambah pinter ya.
2: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi meneh saking ingin.
3: Oh bi seti, biar dek kenyang makan tapi kenyang info. Bener dek, laho, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen kan ya. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep nengong muka bi seti ne.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital.
4: Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: ...103,9 FM... ...Pro 4 RRI Sungai Liat... ...Suara Budaya Bangka Belitung.

0: Assalamualaikum. Cerita Mike Rom judulnya Alung Wisata ke Pulau Kapuk. Mike Rom gi ke pantai.
1: Mai, sini lo. Weh, usah manggil Mai nih. Oh, Mai. Apa gi Rom? Bisa ngumon pok tekaro-karo bukrek-krek ini apa entah. Sini lo pok ya. Kau nenek ngajak pok ya Mai. Kawa aku dah. Kek nyaro aku ketak dile ya. Weh, okani Mai. Diri lo ngomong aben kalah nyamber macem kek ketau-tau bayi. Cucok pok ne jadi lenuju Mai.
2: Oh ngapa pun Rom ngomong lah. Pok ne ngajak ku kemana nya Rom?
1: Pok tau dari nyari pe Mai.
2: Tah geo, dek tau lagi ku ke Ari.
1: Iyalah kata orang ya Mai. Belajar ke Ari gede tau lagi lah ha. Naik kenari minggu Mayo. Kita ke pantai ya Mai.
2: Rom, Rom. Ngajak ke pantai ge rusoh ngalah-ngalah orang demo pok ne Rom.
1: Men ngomong ke kane Mai harus kuat-kuat. Gaspol, juwet pok ne hal Mai.
2: Tah siapa yang juwet? Pok yah lah yang juwet Rom.
1: Aduh. Panje kan nih Mai. Panjang cerita. Yo, nak apa dah? Ku ngajak pok nih Mai.
2: Dah Rom, males ku Rom. Ging apa dak ke pantai? Langok bantut lungoi. Gek mese-mese yalah yang dilihat ah.
1: Nanya pulik ngape? Man ke pantai tu ngelihat pemandangan Mai. Nyuci mate, mandi, berenang di laut toh.
2: Mentu ku ge tau Rom, dengek di padehe. Dek ade ke pantai nek nyuci baju nyetrika. Ukan dia apa Rom, mensuatnya ku males ke pantainya Rom. Gih nyakit hati kita.
1: Ngapain Mai, kata gak ada sihat badan apa ada sihat kepala. Orang gih ke pantai seneng hati, yang pok sebalik ke. Kas nerik kentahu, men pantai-pantai kita nih luar biasa indah pemandangan Mai.
2: Oh Rom bener nian pantai kita nih indah-indah. Ku malas mesege ku denger orang ngomong ringem ke pantai mentengah gini ya. Ukan pemandangan laut lepas yang dilihat, tapi kumpulan kutak-kutak nyemot di tengah laut nu.
1: Mai, Mai. Kek gi ngape kena mending ngurus kutak-kutak ape kapal sekabento. Ukan kita yang harus pening Mai. Kita nikmati bae pemandangan pantai ya. Beres kan Mai?
2: Tapi Rom, ku melah ke pantai tu nak nyaman segale-gale lah. Nak ngeliat pemandangan bagus, nenang pikir Rom.
1: Iyalah Mai, kita lihat lu oh. Sampai tahu lah dedegi. Dek bising mendek deka Mai. Biasa ya kalah tukang mut kekacauan mentengah ngumpul-ngumpul Mai. Dek seru mendek deka nih Mai.
2: Igi matai karom. Katulah tukang bising nggak tahu dek. Ade-ade bay tingkah dek mengenakan.
1: Deng. Sama iyalah kita nih Mai. Siko guru siko ilmu. Jadi jangan berganggu. Sekarang ku nanya Agi. Kato negi apa dek ke pantai nih?
2: Gide ok. Ok lah pun. Dek kawa kesian kek kan nangis nguleng-nguleng lah Rom.
1: Iyalah ku ingin. Cem tuntah ge. Ya pun kita.

0: kakek Rom lah di pantai.
1: Alhamdulillah lah nyampai. Seger udara nih, mai. Seger. Cube pok tengong tuh Rom. Apa yang di laut kutak besek-besek toh?
2: Wow, ahok mayo. Banyak kapal kutak-kutak besar toh.
3: Nilah bukan apa Romku malas pergi tadi ya. Nyakit mata ke hati ketak. Tegerialah mikir takut kak jiwa Rom.
2: Jadi cuman pun mai. Jadi dak kita nih mentang tikerene.
3: Pok bentang lah diwe. Ku nak pulang Rom.
2: Pasal ku mai men ka pulang ku kena ngikut lah. Peka katega nyuruh ku pulang berjalan mai. Sampai ya tibo mai.
3: Yuh Rom cepet men kita nyari tempat lain yang dak nyakit mata nih.
2: Bener mai. Along kita belayar ke Pulau Kapok.
3: Ngebem mulik Rom.
2: Oh ngebesak badan.
0: Weh, kesian mai ke Rom. Ujung-ujungnya jorang belayar ke Pulau Kapok. Jadi, yo kita jaga alam kita ne, pantai-pantai, hutan-hutan, tempat-tempat wisata lainnya, menunjukkan kita sampai.
4: Pendengar, berjumpa kembali di kesempatan kali ini bersama tim produksi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada episode kali ini, kita akan melihat destinasi wisata yang ada di Kabupaten Bangka Tengah, yakni Pantai Telapak Antu. Pantai Telapak Antu berlokasi di Desa Batu Belubang, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Meskipun namanya menyeramkan, namun pantai ini menjadi alternatif wisata bagi masyarakat. Bahkan di hari-hari libur, pantai ini dikunjungi oleh ribuan orang. Pantai ini sendiri berjarak sekitar 4 km dari Komplek Perkantoran Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Di pantai ini wisatawan akan disuguhkan dengan pemandangan bebatuan granit dan pepohonan pinus yang berjejer di sekitar pantai. Dengan hamparan pasir putih yang luas dan kondisi gelombang pantai yang landai, wisatawan bisa bersantai dan berenang dengan nyaman di pantai ini. Hal lain yang membuat wisatawan tertarik berkunjung ke pantai ini adalah tersedianya hiburan berupa karaoke, dan pengunjung juga bisa berjoget ria bersama wisatawan lainnya. Kemudian, terdapat pula pondok-pondok terbuat dari kayu di sekitar pantai yang dapat disewa oleh pengunjung dengan biaya Rp35.000 per pondoknya. Untuk biaya masuk ke Pantai Telapak Antu, pengunjung cukup merogoh kocek Rp2.000 untuk pengguna roda 2, sementara pengguna roda 4 harus membayar Rp5.000. Pantai ini sangat ramai dikunjungi wisatawan ketika hari libur seperti Sabtu dan Minggu. Tidak hanya wisatawan lokal, namun juga ada yang berasal dari luar daerah. Ada berbagai alasan mengapa wisatawan memilih berkunjung ke pantai ini. Ada yang ingin bersantai menikmati keindahan pantai dan hiburan untuk menghilangkan penat setelah seharian bekerja. Ada pula yang penasaran dengan kisah mistik di Pantai Telapak Antu.
5: Ibu Yuanita.
6: Ibu Yuanita dari mana, Bu?
5: Dari Lampur.
4: Oh, Bangka Tengah. Bu, kenapa Bu memilih berkunjung ke wisata Telapak Hantu ini, Bu?
5: Di sini itu pemandangannya lebih indah. Terus di sini hiburannya lumayan. Lihat-lihat orang di sini goyang bisa membuat kita gimana? Membangkitkan lagi gak masa-masa muda gitu.
6: Saya pindik, Pak.
4: Pak, mengapa memilih berwisata ke Telapak Hantu?
6: Saya kepingin melihatnya, Pak. Seperti apa telapak itu? Saya mendengarkan telapak hantu itu besar dari orang ngomong. Tapi kami cari-cari, kemungkinan tadi kami tanya 20 orang di tengah laut barang tuh. Apalagi kami tanya di orang toko situ, katanya dimakan rampa telapaknya tahun 60-an. Benar enggak, Pak, cerita tuh?
4: Pendengar, di balik ramainya wisatawan yang berkunjung dan menikmati hiburan di pantai ini, memang ada kisah mistik yang melatar belakangi kenapa pantai ini dinamakan Pantai Telapak Hantu. Ketua Pokdarwis Desa Batu Belubang, Sarjono, menceritakan pantai ini sudah ada sejak 300 tahun lalu dan konon di pantai ini ada telapak di atas batu yang sampai saat ini tidak tahu telapak itu milik siapa dan siapa penemunya. Hingga akhirnya dinamakan oleh para pendahulu mereka sebagai

0: yang dipercaya ada telapak hantu itu sendiri, terletak di pinggir pantai, dan dulunya sempat ingin dipagari oleh pengelola wisata untuk dijadikan prasasti. Namun juru kunci atau dukun yang ada di desa Batu Belubang tidak menyarankan batu itu dipagari karena dari sisi mistik dipercaya akan menimbulkan hal yang tidak diinginkan.
1: Jadi dulu saya pernah mau memagari batu ini sebagai prasasti, namun dari sisi mistisnya atau mistiknya, saya sudah disampaikan oleh juru kunci ataupun saat ini disebut dukunnya, dilarang oleh beliau karena kita tidak boleh mengganggu tempat orang atau rumah orang. Jadi sehingga saya tidak berani untuk memagar itu. Sampai hari ini saya sebagai ketua Pok Darwis, jadi kita tetap melestarikan Pantai Telapak Hantu tapi tidak menghilangkan nilai mistik yang ada di batu ini. Itu petunjuk dari juru kuncinya atau dukun kampungnya, seperti itu.
0: Menurut kepercayaan masyarakat setempat, ada beberapa pantangan yang tidak boleh dilakukan ketika berada di atas batu ini. Pertama, batu telapak hantu harus tetap terjaga kebersihannya. Dan kedua, tidak boleh dipakai untuk berbuat hal-hal negatif karena akan menimbulkan bala. Bahkan di sekitar pantai ini ada beberapa batu lain yang diberi nama oleh para pendahulu seperti batu Neinin, batu Minal, batu Bedaun, batu Pandan, batu Guntur, batu Buntal, batu Tetar Tungku, batu Keakap, dan batu Pahlapun. Namun di balik kisah mistik yang ada di Pantai Telapak Hantu, tetap saja pantai ini menjadi tujuan destinasi wisata bagi masyarakat. Karena tujuan mereka ke pantai ini selain penasaran dengan kisah mistik yang ada di Pantai Telapak Hantu, wisatawan juga ingin menikmati hiburan musik dan keindahan pantai tersebut.
1: Ya, yang pertama karena secara eksotik pantai ini sangat indah, sangat menawan dengan batu-batu granit yang ada di tengah laut atau di pinggiran pantai. Dan untuk yang kedua karena nilai mistik telapak hantu tadi sehingga orang penasaran ingin melihat mana sih telapak hantu dan apa sebetulnya terjadi di telapak hantu. Nah yang ketiga karena kita berani berspekulasi menampilkan musik dangdut dari kaum muda sampai kaum tua. Kalau sudah dengar musik dangdut, dari jari berkoyang sampai badan yang bergoyang, itu membuat daya tarik telapak hantu.
0: Untuk menambah wisatawan semakin betah berkunjung ke pantai ini, Pok Darwis Desa Batu Belubang memiliki wacana membuat wahana-wahana baru, dan untuk mewujudkan itu semua butuh dukungan dari pemerintah daerah maupun desa setempat. Sejauh ini fasilitas jalan menuju ke objek wisata Pantai Telapak Hantu sudah diaspal sepanjang 500 meter. Dan tinggal 500 meter lagi akan diaspal pada Agustus mendatang oleh pemerintah daerah Kabupaten Bangka Tengah. Diharapkan dengan dukungan dari semua pihak, objek wisata Pantai Telapak Hantu akan semakin nyaman bagi wisatawan yang berkunjung ke tempat ini dan memberikan dampak positif untuk perekonomian masyarakat sekitar. Pendengar, demikian kisah Pantai Telapak Hantu yang dihimpun oleh tim produksi RRI Sungai Liat, Bangka Belitung. Kita akan berjumpa kembali pada episode selanjutnya. Saya Abdurrahman Haris, sampai jumpa.

0: Wah wah, rajin sekali Pak Madi. Cangkul yang dalam, Pak.
1: Pak RT, ini Pak, saya tanam pohon-pohon biar halaman rumah hijau, Pak. Asri, teduh, dan adem. Tahu sendirilah, Pak, kalau sekarang ini makin susah mencari udara segar, apalagi di tempat kita ini.
0: Iya, betul itu, Pak. Terkadang pembangunan itu bisa berdampak fatal bagi alam. Membangun perumahan, hutan digunduli. Buka kebun, hutan dibabat. Kawasan daerah resapan air itu dibikin gedung-gedung besar. Belum lagi kalau kita bicara pembakaran hutan yang asapnya membuat bangsa ini repot tiap tahun, Pak.
1: Yah, begitulah Pak RT. Perilaku manusia-manusia yang hanya mikir perut sendiri, tanpa peduli dengan alam, bahkan nyawa orang lain, Pak.
0: Iya, Pak. Mudah-mudahan apa yang dilakukan Bapak sekarang ini ditiru warga kita yang lain, ya. Dan sekarang saya permisi ya, Pak, ya. Mau ke kantor lurah. Ini berkas warga RT kita yang mau bikin KTP itu udah numpuk, Pak.
1: Oh, iya Pak RT. Hati-hati di jalan ya, Pak.
0: Iya, Pak. Mari.
2: Peduli alam bisa dimulai dari lingkungan rumah sendiri. Hal kecil bisa jadi memberi dampak luar biasa bagi kelestarian alam kita.
3: FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

Sepradi sahabat budaya, saat kita bergabung ke Rili Pro 1 RRI Sungai Liat guna mengikuti pengajian dan azan maghrib untuk wilayah kabupaten dan sekitar. Kami mewakili pimpinan dan segenap angsawan-angsawati RRI Sungai Liat mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk umat yang beragam muslim. Kami doakan semoga apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini, Sepradi, diterima oleh Allah Subhanahu wa Taala. Amin.

0: Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: ...103,9 FM, Prompat RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
2: Intinya bahwa Batu Beginde itu sungguh sangat menakjubkan. Apakah dia dilihat dari sisi uniknya atau dari sisi mistisnya?
3: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyimpan beragam pesona keindahan. Seperti halnya di Pulau Belitung, selain populer dengan keindahan pantai-pantainya, Pulau Belitung juga memiliki kumpulan bebatuan granitnya yang besar-besar. Bahkan, keberadaan beberapa batu granit raksasa ini memang menjadi ciri khas di wilayah tersebut. Tidak jauh dari Pantai Penyabong di kawasan Membalung Belitung, terdapat sebuah pemandangan batu granit yang sangat besar dan menjulang tinggi seperti gunung. Batu ini dikenal dengan sebutan Batu Beginde. Seperti namanya, tempat ini merupakan sebuah batu granit yang besar dan tinggi seperti gunung, namun karena ukurannya yang tidak terlalu besar, maka masyarakat menamakannya sebagai Bukit Batu. Letaknya yang berada persis di dekat Gunung Baginda, membuat masyarakat Belitung menyebutnya Batu Beginde. Untuk mencapainya, membutuhkan waktu tempuh sekitar 1 jam perjalanan menggunakan kendaraan roda 2 atau roda 4 dari Tanjung Pandan. Sepanjang perjalanan menuju lokasi Bukit Batu Beginde, pengunjung akan melintasi jalanan beraspal serta melewati rumah-rumah warga dengan suasana perdesaan. Selain ukurannya yang besar, Batu Beginde ini juga memiliki beberapa keistimewaan. Batu dengan ketinggian 250 meter dan juga diameter 1,5 meter ini memang mempunyai dua batu besar yang berdekatan. Menurut budayawan Bangka Belitung Ian Sancin, Batu Beginde memiliki riwayat yang cukup menarik. Dari kisah yang berkembang di masyarakat setempat, percaya bahwa dua batu ini adalah pasangan laki-laki dan juga perempuan.
4: Batu Beginde yang ada di Pulau Belitung yang letaknya di selatan Pulau Belitung itu di daerah Membalong. Nah, mengenai riwayat Batu Beginde yang kita dengar dari galoran masa lampau dari orang-orang tua yang menurunkan kisah-kisah, berbagai kisah termasuk Batu Beginde. Nah, Batu Beginde yang kita kenal itu merupakan dua buah batu yang dicirikan sebagai batu putri dan pangeran, seperti itu. Nah, jadi ada sepasang batu yang sangat besar terletak di daerah Membalong itu. Riwayat yang kita dengar pernah terjadi semacam peristiwa tempat singgahnya seorang putri dari Sriwijaya yang akan berlayar ke Kalimantan. Konon galoran yang diceritakan tersebut bahwa putri Sriwijaya tersebut dikejar-kejar oleh pasukan Majapahit. Sehingga dalam pelariannya ke Kalimantan itu singgahlah di Batu Beginde itu. Sang putri itu kemudian setelah lama tinggal di Kalimantan balik lagi ke Pulau Belitung. Karena dia merasa berterima kasih telah diselamatkan oleh lingkungan yang ada di selatan Pulau Belitung itu. Tepatnya di Batu Beginde itu. Nah, Batu Beginde itulah kemudian dikenal sebagai batu besar yang melindungi sang putri itu. Putri itu bernama Nyai Balitungga Dewi Hisem. Nah,
2: Nyi Balitungga Dewi Hisom itu pulangnya ke Belitung itu bersama keluarganya yang dari Kalimantan, karena beliau menikah dengan seorang ulama yang bernama Hatamul Abu Ya'qub. Dewi Hisam yang kemudian menikah dengan suaminya itu menyebarkan agama Islam di Belitung. Sang putri itu kemudian juga dikenal sebutan sebagai seorang raja ya, yang ketika meninggal dikenal juga dengan sebutan Nek Raja, yang makamnya ada di Tanjung Bingak di utara Pulau Belitung. Nah, riwayat Batu Beginda ini sebetulnya semacam misteri ketika kemudian dia dikeramatkan oleh banyak orang, karena sungguh merupakan sebuah batu bukan hanya besar, tetapi karena ada riwayat itu, riwayat yang pernah melindungi Balitungga Dewi Hisam itu. Batu Beginda yang dikenal itu adalah sebutan untuk seorang raja. Satunya lagi tentu yang perempuannya, karena dia sepasang itu. Apakah kemudian batu itu identik dengan Balitungga Dewi Hisam itu, yang sebagai putri ratunya itu? Dan yang satunya lagi adalah Syekh atau Hatamul Abu Ya'qub, sang suaminya itu. Nah, sepasang batu ini sampai sekarang masih tetap terpelihara dengan baik dan banyak dikunjungi oleh para wisatawan yang ingin melihat keunikan yang ada di batu tersebut.
3: Uniknya lagi, di sekitar Batu Baginda masih ada batu adamelit yang posisinya miring padahal tidak ditahan oleh apapun. Padahal, jika menurut logika, biasanya batu dengan posisi miring di atas gunung semestinya mudah jatuh. Tapi pada kenyataannya, tetap bertahan di tempatnya. Sehingga hal ini menjadi magnet tersendiri bagi wisatawan yang datang ke lokasi itu.
2: Salah satu batu tersebut menyimpan keunikan yang di atasnya ada terdapat batu lain yang menumpang di atasnya, dan itu tidak terjatuh. Padahal posisi letak batu yang menumpang itu di dalam kemiringan yang dapat menjatuhkan batu tersebut. Nah, itulah salah satu keunikan yang ada di Batu Beginda. Orang-orang yang mempercayai tentang mistis, Batu Beginda adalah semacam istana bunian atau istana manusia-manusia gaib, seperti itu bagi orang-orang yang percaya dengan mistis yang berkait dengan Batu Beginda.
3: Diperkirakan bahwa batu ini sudah terbentuk sejak zaman purba, yaitu sekitar 350 juta tahun yang lalu. Selain itu, hal menarik yang bisa dilakukan oleh wisatawan di sini adalah mereka bisa menikmati pemandangan indah dari puncak Batu Baginda. Pemandangan juga akan semakin mempesona ketika tiba sore menjelang petang, di mana muncul semburat senja di ufuk barat yang sangat indah.
2: Intinya bahwa Batu Baginda itu sungguh sangat menakjubkan. Apakah dia dilihat dari sisi uniknya atau dari sisi mistisnya? Harapan kita bahwa Batu Baginda akan terus terjaga hingga pada saatnya nanti dia dapat dijadikan semacam taman ya, taman wisata yang memang betul-betul sebagai wisata alam yang menakjubkan.
3: Pendengar
1: 103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

0: Tahu tak Sepredi, setiap tahun jutaan ton pakaian berakhir di tempat pembuangan sampah. Banyak diantara cuma dipakai beberapa kali, bahkan sekali pakai udah dibuang. Fenomena ini disebut fast fashion bahasa kerennya. Tren pakaian yang diproduksi dijual dengan cepat untuk ngikutin mode yang berubah terus.
1: Baju ini udah tren lagi, beli baru lagi lah.
0: Tanpa kita sadari, kebiasaan membeli pakaian secara berlebihan pacak meningkatkan limbah tekstil, mencemari air, kayak menghasilkan emisi karbon yang berdampak pada perubahan iklim. Bijak berpakaian, selamatkan lingkungan. Kurangi fast fashion, wujudkan masa depan yang berkelanjutan. Ngikutin tren jadi, tapi pikirkan juga dampak lingkungan kita.

0: dipikir-pikir, oh, kita nih sering oh, belanja makanan-makanan viral kayak kekinian. Makanan khas luar kota, apa enggak luar negeri terus yang kita cari nih.
1: Tapi menurutku pribadi, seseneng-seneng aku kayak makanan kekinian, lidah aku nih tetap dapat cabe bola. Tetap paling seneng menelaningo makanan khas daerah kita sendiri, macam lempah kuning, lempah keladi, rusib, dan lain-lain.
0: Rasa yang memang rasa khas daerah kita. Kita, sebagai generasi muda bangka saat ini, harus sepacak melestarikan makanan khas daerah kita. Biar anak cucu kita, pacak ikut ngerasain warisan kuliner kita.
1: Nah, itu lagi. Menukan kita yang meli dan ngeramai, lame-lame kuliner legendaris warisan nenek moyang kita ini, pacak hilang di gerusik zaman. Sayang kan?
0: Makanan daerah itu kan bukan cuma soal kenyang bayi, tapi ada sejarah ke identitas daerah kita di dalamnya juga.
1: Setiap perpaduan bahan kayak bumbu itu cerita turun-menurun. Itulah, melestarikan makanan khas daerah kita itu tak harus repot iga muat festival besar. Cukup dengan menjadikan pilihan utama men kita masak apa belanja sehari-hari.
0: Wow, ku ada ide, Dra. Besok men kita nyantai kayak kawan-kawan, kelak ku nak ajak ke kedai makanan khas daerah kita bayi. Biar orang-orang tuge makin tahu kayak tertarik nyobe.
1: Nah, macam itulah namanya anak muda bangka.
2: 103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

Main masuk-masuk aja lagunya Bang Poy. Interval terakhir di rangkaian obrolan tanpa tes atau belantek di sore hari ini, ayo bakal nemenin Abang Poy dengan rangkaian informasi untuk menemani aktivitas Abang Poy di akhir pekan di hari Jumat 3 Juli 2026. Sambil digosok tuh batu aki ya.

0: banget nih kue dongkal. Aduh, tapi sayangnya sekarang udah susah dicari ya.
1: Hah? Kue dongkal? Baru denger? Makanan apa tuh, Cing?
0: Eh, Tia, yang namanya kue dongkal itu kue tradisional khas Betawi. Nih, Cing ceritain dikit ya sejarahnya. Nama kue dongkal tuh asalnya dari cara ngirisnya, dicongkel pakai centong di bagian yang terkulai. Nah, dulu-dulunya nih, dongkal tuh sering banget disajiin pas hajatan orang Betawi, kayak pas khitanan, syukuran rumah baru, atau nikahan. Sekitar tahun 1940-an, dongkal mulai deh tuh dijual, biasanya sih buat sarapan pagi. Awalnya sih, dongkal tuh dibuat dari tepung gaplek. Tapi mulai tahun 1970-an, penjual dongkal yang pakai tepung gaplek udah jarang banget. Akhirnya, orang-orang ngeganti bahan utamanya pakai tepung beras. Kalau dulu kue dongkal dibakar pakai kayu yang bikin aromanya jadi lebih smoky, sekarang penjual kue dongkal pakai bahan bakar gas. Nah, Tia, kalau udah mateng, kuenya tuh langsung dikeluarin dari cetakannya. Saat ada pembeli, kuenya baru deh tuh dipotong-potong dan ditaruh dalam wadah dan ditaburin ame kelapa parut. Gitu, ngerti kagak lo?
1: Iya, Cing, iya ngerti. Lah, Cing, dihabisin. Tia kan pengen nyoba juga.
0: Maaf ya, Tia, ponakan Cing. Aduh, maklumin aja deh. Cing kalap abisnya, udah lama nih kagak makan kue dongkal nih.
2: Eh, Bang, mau kemana udah rapi?
3: Ayo mau ke sono, Mpok.
2: Sono mana,
3: no,
2: Bang?
3: No, sono, no, ujung sono, no.
2: Ih, Abang udah di mari aja.
3: Lah, ada apa?
2: Ih, di mari, Bang. Di mari enak nih, Bang.
3: Iya.
2: Iya.
3: Ya udahnya, nyok, nyok, nyok.

Abang Po, kalau misalnya mikirin namanya tempat pemandian gitu ya, kira-kira apa sih yang Abang Po pikirin? Ya pasti kalau nggak air panas, air dingin, air belerang, pemandian, apalagi sih nama pemandiannya, kebanyakan mah itu ya. Tapi ada yang unik nih Abang Po, di Tapanuli Utara, Sumatera Utara, airnya ini bukan sembarang air. Nggak air pegunungan, bukan air yang dingin, bukan air yang hangat, bukan air belerang, tapi isinya air soda. Waduh, bisa minum tuh pakai es batu kayaknya enak. Air soda Parbubu namanya. Lokasi di Parbubu I, Parbubu 1, Kecamatan Tarutung, Tapanuli Utara, Sumatera Utara, memang ternyata ramai banget dikunjungin, apalagi lagi momen libur sekolah kayak begini nih. Tempatnya unik banget karena sumber air soda alami yang memang jarang banget ditemui di daerah lain, dan juga menarik perhatian wisatawan lokal maupun juga daerah. Nah memang tempat ini tuh dipadati pengunjung sejak pagi sampai sore. Abang Po, keluarga datang bareng sama anak-anaknya buat nikmatin suasana alam sekaligus mencoba sensasi berendam di air soda yang dipercaya memiliki manfaat bagi tubuh kita. Wah, airnya selain unik, suasananya pun juga asri, sejuk. Waduh, di belakangnya tau gak apa nah Abang Po, hamparan padang rumput dengan pegunungan, pegunungan salib kasih Tarutung. Ah, luar biasa, keren banget. Di sini tuh jam buka dari jam 5 pagi sampai jam 7 malam, ya kan? Jadi bisa milih mau pagi-pagi banget, ya kan, abis olahraga langsung nyemplung, atau siang-siang karena panas pengen ngadem, atau sore-sore sambil ngopi menikmati pemandangan indah di daerah air soda Parbubu Tarutung. Ini buka setiap hari dari jam 5 pagi sampai jam 7 malam. Harga tiketnya berapa? 5.000. Udah, Rp5.000 buat orang dewasa sama lanjut usia. Anak-anak gimana, bayar juga goceng? Kagak, gratis. Beneran, jadi buat anak-anak tidak dipungut biaya dan tarif sebesar Rp5.000 ini hanya dikenakan untuk orang dewasa dan juga lanjut usia. Jadi liburan mau ke Tapanuli Utara, cobain mandi air soda, ide bagus tuh.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita. Seringkali cerita itu tersembunyi dari khalayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik keramaian kota, atau di tengah kehidupan warga.

0: Pendengar, saat ini banyak kafe atau restoran dengan nuansa kekinian yang hadir di Jakarta. Tapi ada salah satu kafe unik yang memiliki nuansa kolonial, yaitu Kafe Batavia yang terletak di Kota Tua, Jakarta Barat. Kafe ini berumur kurang lebih 31 tahun, namun bangunannya sudah berdiri sejak tahun 1805. Sebelum menjadi kafe, ternyata bangunan ini pernah digunakan untuk tempat tinggal para gubernur yang menjabat pada masa kolonial Belanda. Beberapa kali bangunan ini sempat dialihfungsikan seperti penginapan untuk para pejabat VOC, gedung administrasi Batavia, lalu berubah ke galeri seni dan akhirnya menjadi kafe hingga saat ini. Kafe Batavia merupakan gedung tertua kedua yang dibangun setelah gedung Museum Fathahillah di pusat kota Batavia, sehingga termasuk ke dalam situs cagar budaya. Fakta menarik dari kafe ini yaitu terdapat sebuah lorong penjara bawah tanah yang menghubungkan bangunannya dengan gedung balai kota yang kini menjadi Museum Fathahillah. Hal itu diketahui saat bangunan kafe direnovasi di tahun 1992.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

Berobat FM, suara budaya Jakarta. Abang Po, ini masih ada lagi informasi nih. Soal, bukan soal, tentang lokasi wisata di Jakarta yang harus jauh-jauh keluar dari kota tapi ingin menikmati gak kayak di Jakarta. Iya kan? Ya udah pasti dong. Pik, Abang Po nih. Pik, Pantai Indah Kapuk. Wah, lengkap banget dah kalau di sini. Pik 1, Pik 2. Ini memang udah bertransformasi menjadi mega proyek pariwisata, ya kan? Pengen menikmati pasir putih, aloha pasir putih nih. Jadi kita bisa liburan ala-ala di Bali, di Hawaii, begitu ya, tanpa harus naik pesawat. Lokasi di kawasan Peak 2 ini memang mengusung konsep oasis tepi laut yang ramah keluarga. Terus zona kulinernya pun juga keren banget, Abang Po. Ruangannya itu semi outdoor, banyak banget pilihan. Ini bisa menjadi lokasi yang pas banget buat dihabiskan waktu bersama keluarga, anak muda, keluarga besar, atau sekedar pengen berfoto-foto juga boleh, karena sunsetnya bagus banget. Kalau misalnya tadi ala-ala di Amerika Serikat, di Hawaii, atau mungkin ala-ala Bali, pengen coba liburan ala-ala Eropa, yuk di Peak 2 juga ada Lands End namanya, Abang Po, karena punya mercusuar tinggi yang ala-ala Eropa gitu. Cakep, kafenya pada estetik, ya kan, konsepnya tuh pedestrian friendly, emang diusung untuk para pejalan kaki gitu kan, karena parkir mobil satu tempat, nanti tinggal nikmatin tempat satunya lagi menggunakan kaki alias jalan kaki. Seru banget. Dia tuh ada pameran seninya, ada live musiknya, bisa memadukan konsep ruang publik, ya kan, ditambah pesisir alam yang cantik, bisa menjadi tempat untuk melepas penat dari hiruk pikuk pusat kota gitu. Mau ala-ala Amsterdam, ala Belanda, ada di La Riviera. La Riviera. Susah banget sih namanya. Itu konsep arsitekturnya tuh ala-ala Eropa klasik, ya kan? Bangunan-bangunannya ala-ala Eropa, ala-ala Belanda, negara kincir angin. Terus kita bisa loh nyewa kapal di sana untuk menyusuri kanal yang memang sudah disediakan oleh pengelola, jadi ala-ala bergaya Eropa. Kalau pakai baju dress-dress ala Eropa juga kayak lucu banget nih, Abang Po. Seru. Terus untuk kawasan ala pecinan juga ada di kawasan Pancoran Peak, Abang Po. Ada apa namanya, ya, tempat-tempat ala sentuhan arsitektur Tionghoa klasik begitu ya. Kulinernya pun juga lengkap, makanan yang halal sama non halal pun juga ada, tapi zonasnya gak dicampur, jelas dipisah, tenang aja. Terus juga ada pagoda berlantai 5, diorama patung-patung tembaga yang memang menceritakan filosofi kehidupan dari masyarakat Tionghoa gitu. Pokoknya banyak banget deh lokasi-lokasi yang seru di daerah Peak yang bisa menjadi pilihan untuk berlibur bersama keluarga dan juga sama orang yang disayang, untuk menikmati libur akhir pekan ataupun juga libur sekolah, Bang Po.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kemarin pada bahas kontrakan nih si Juki, berantakan, banyak sampah ditinggalin ame orang yang ngontrak. Katanya sih itu penyakit apa Din? Soldier, gitu gue dengernya.
2: Soldier, bukan solder Minah. Ada-ada aja loh, itu namanya hoarding disorder. Nih, asal lo tahu ya, hoarding disorder itu kondisi seseorang yang punya kebiasaan nyimpen barang-barang secara berlebihan. Biar kate tuh barang udah kagak kepake lagi, rusak, atau bahkan kagak ada nilainya, tapi tetap aja tuh disimpen terus sampai numpuk di mana-mana. Bikin rumah jadi sempit, kotor, kagak sehat juga.
1: Jadi bukan cuma berantakan biasa, Din. Tapi udah termasuk kondisi yang bisa ganggu kesehatan juga. Pantesan, kemarin gue lihat tuh kontrakan kayak kagak kurus banget. Barang bekas ame sampah campur jadi atuh.
2: Bener tuh Minah, kalau dibiarin tuh penyakit lama-lama bisa bikin masalah. Bukan cuman buat si pemilik kontrakan aja, tapi juga buat lingkungan sekitar. Bisa jadi sarang penyakit, bikin bau, ame kagak nyaman juga dilihatnya.
1: Gue jadi ngerti sekarang Din, berarti kita juga kudu lebih peduli, jangan sampai numpuk barang bekas kagak jelas.
2: Nah bener tuh Minah, kalau udah kebanyakan barang, mending mulain deh tuh lo rapi-rapiin pelan-pelan, dibuangin yang kagak perlu, atau lo minta bantuan aja sama orang lain. Lingkungan bersih, hidup kita juga jadi lebih sehat.
1: Iya, biar kita sama-sama jaga lingkungan tetap bersih dan nyaman buat semua orang.
2: Betul tuh Minah, cakep banget loh.

0: Assalamualaikum, Babe.
1: Waalaikumsalam. Lo, Siti. Waduh. Gimana, Neng?
0: Gini, Be. Apa? Ayo mau ngabarin, Be. Kalau Ayo udah libur kuliah.
1: Waduh.
0: Kita jalan-jalan sekeluarga ya, Be. Ayo kangen banget, Be. Liburan bareng keluarga.
1: Emangnya lu mau liburan kemana, Siti?
0: Ayo pengen jalan-jalan di Jakarta aja sih, Be.
1: Mau ke Monas, ke Taman Mini. Ape, lu mau ke Ancol?
0: Boleh tuh, Be, ke Ancol, Be. Ayo terakhir ke Ancol kan umur 5 tahun ya, Be. Lah. Main pasir di pantai, kedupan naik kora-kora. Sama ayo pengen naik apa tuh, Be?
1: Gondola?
0: Iya, Be, gondola.
1: Bentar. Iya juga ya. Ya udah, Babe juga pengen dah. Nostalgia pas pacaran dulu sama nyak lu di Ancol sono.
0: Ih, si Babe.
2: Propat FM.

Adat istiadat budaya Jawa hingga kuliner khas Jawa, semuanya ada di Apresiasi Budaya Jawa setiap hari Kamis jam 8 hingga jam 12 malam hanya di Perempat FM Suara Budaya Jakarta.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Prompat RRI.
1: RRI Prompat Sungai Lia, Sarep Daya Bangka Belitung. Selamat malam Sepradik Semuena. Kembali ada Ega Ngantika di kesempatan malam hari ini. Dan di kebersamaan kami hadirkan untuk sajian lagu-lagu dari Sumatera Selatan Sepradik dalam rangkaian acara Etnis Nusantara di Batang Hari 9.

0: Aduh, pagi Mai. Kini nganggu ku terus. Ngapa?
1: Nyapu ada kemana, Es?
0: Penan palak ku nih, Mai.
1: Yang apa, penan Es?
0: Bukan ku nih, cuman lah nak buat usaha ku nih. Biar apa, oh, pecah terkenal ya, cuman orang-orang ya. Paham lah tengah nih ya.
1: Dapat oh, kini nih. Oh, menak ya, pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
0: Yo apa-apa bungan kayak kinceng nasi yang kau nenek promosinya kini.
1: Yalah biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat Bay di Jalan Jenderal Ahmad Yani jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah Es.
0: Gimana cara apa kau berdiri pek panggungnya?
1: Oh dah lah Es, pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge paca, nak siaran langsung oke, nak dialog ge paca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah AS.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

RRI Perempuan Sekalian, Sarana Budaya Bangka Belitung, Sapradi ya. Untuk saat ini kebersamaan kita di sajian lagu-lagu dari Sumatera Selatan ya, untuk etnis Nusantara di Batanghari 9 kembali ya, kami hadirkan beberapa tradisi Sumatera Selatan yang merupakan bekas dari pusat kerajaan Sriwijaya. Jadi Sumatera Selatan memang dikenal dengan sebutan Bumi Sriwijaya yang merupakan bekas pusat pemerintahan Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan ini merupakan salah satu kerajaan terbesar yang ada di Indonesia. Provinsi ini berbatasan langsung kayak beberapa provinsi lainnya macam Lampung, Bangka Belitung, Jambi, kayak Bengkulu ya. Kemudian juga inilah belajar Sumba gitu seperti ya. Selain dikenal dengan sejarah yang tinggi, Sumatera Selatan juga punya berbagai budaya kayak tradisi yang sangat beragam dan juga unik. Dek heran ya kalau provinsi ini menjadi salah satu destinasi wisata favorit yang ada di Indonesia. Dan jadi ada beberapa tradisi daerah Sumatera Selatan yang wajib kita ketahui gitu ya. Dan ini bisa menjadi daya tarik tersendiri juga, kemudian kebanggaan juga oleh masyarakat yang ada di seputar Sumatera Selatan. Itu yang pertama, ada tradisi lepas burung. Jadi pada saat perayaan Imlek, biasanya masyarakat Sumatera Selatan mempunyai sebuah tradisi yang cukup menarik, di mana para pengunjung vihara itu akan melakukan tradisi melepas burung pipit untuk terbang ke alam bebas. Menurut kepercayaan masyarakat setempat, melepaskan burung bisa mengurangi karma buruk dan memperlancar rezeki ya. Jadi mereka juga percaya bahwa semakin banyak burung yang dilepas, maka semakin enteng juga dosa yang ditanggung, dan tradisi ini juga memberikan dampak ekonomi yang positif bagi warga yang menjual bunga di daerah sekitar.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

103,9 sekalian Sore Budaya Bangka Belitung. Yang berikutnya Spredi ya, seputar tradisi dari Sumatera Selatan yang merupakan bekas pusat kerajaan Sriwijaya adalah Bekarang Iwa ya, Spredi ya. Ya Bekarang kalau di sini mungkin bahasanya kayak betangkok ya. Kali. Oke, tradisi Bekarang Iwa ini adalah sebuah tradisi masyarakat Palembang untuk menangkap ikan secara bersama-sama di Sungai Lacak ya. Dan pada saat tradisi ini, masyarakat bisa mengambil ikan di sana secara gratis. Tradisi Bekarang Iwa sendiri dilaksanakan 1 tahun sekali oleh masyarakat setempat. Jadi sebelum membawa ikan ke rumah masing-masing, hasil ikan tangkapan itu pun akan dibedakan menjadi ikan yang besar dan ikan yang kecil. Untuk hasil ikan besar akan diberikan ke tetua adat untuk dijual. Sedangkan hasil ikan kecil dapat dibawa pulang oleh warga. Dan hasil penjualan ikan besar tadi pun akan digunakan untuk kepentingan umum seperti membangun masjid, jembatan, dan lain sebagainya. Ya, selanjutnya ada tradisi tepung tawar. Ini cukup unik juga ya. Bagaimana tradisi tepung tawar ini, sahabat budaya? Ya mungkin sudah ada mungkin di antara kita, terutama untuk masyarakat Palembang ya ataupun Sumatera Selatan, sudah tidak asing lagi dengan tradisi tepung tawar ini ya. Jadi ini adalah sebuah tradisi untuk menyuapkan ketan kunyit dan ayam ke seseorang, dan tradisi ini punya 3 jenis yaitu untuk tolak bala, pernikahan, dan juga perdamaian. Dan untuk tepung tawar tolak bala biasanya dilakukan oleh keluarga yang sering mengalami kecelakaan ataupun yang tertimpa sial gitu ya. Kemudian juga maksud dari tradisi ini adalah meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tradisi ini pun sudah berlangsung selama ratusan tahun dan sudah ada sejak zaman Kesultanan Palembang Darussalam. Bedanya dengan tradisi tepung tawar di Sumatera Selatan yang ada di daerah Melayu lainnya adalah mereka tidak menggunakan tepung sebagai bahan makanan.

0: Kune letehnya sebenarnya Rom. Nyuci entah berapa bakul tadi Rom.
1: Itulah man pemalas. Nyuci seminggu sekali, dikumpul banyak-banyak. Oh salahkah sendiri Bemai?
0: Tengah lesu hal Rom, Roma.
1: Dek bignya lesu-lesu tuh Mai. Hidup tuh jadi tur iga males. Tengok ku nih, biar kata orang tengah bengkak gusi ge. Ku tetap semangat Mai.
0: Oh Romo, baru keliat Ngapa habis pipok Rom lah tebesak sebelah? Yang bengkak Rom.
1: Ku nih tengah sakit gigi Mai. Men kata orang tuh, alo ku sakit hati daripada sakit gigi Mai.
0: Lah Rom, pok Rom. Lah bengkak nambah bengkak pok Rom. Kebajek tulah men makan dah inga-inga Rom. Makan kue sampai 18 siko mari ya.
1: Weh, mang jahat mang. Sungutkan emang yuk. Ukan kek diberi ubat kawane. Mereka malah ngulok kupuli, Mai. Ku sumpah ge kelakat segigi, Mai. Tengoklah ka Mai.
0: Dek beh Rom. Makanya Rom, lain kali inga-inga men memakannya. Sedeng-sedeng men, pakai taker. Oh, diubat Rom ke dokter surene. Dek kawa bengkak abadi dili ya.
1: Weh, kane Mai. Aulah pun, surene kan tiku ke dokter, oh.

Ya, masih di 103,9 perempuan sungai Lias, Radio Bangka Belitung. Sampai untuk tradisi selanjutnya, yaitu ada tradisi sedekah rame, ya, sedekah rame-rame. Kalau di sini mungkin ya di Bangka Belitung nganggung gitu, Pradi. Kalau kita nganggung, kalau di sana mungkin konsepnya hampir sama atau macam mana nih gitu, Pradi. Yuk, kita cari tahu ya sedekah rame ini yang seperti apa. Nah, ternyata sedekah rame ini adalah sebuah tradisi yang dimiliki oleh masyarakat suku Lahat yang ada di Sumatera Selatan. Tradisi ini biasanya dilakukan oleh para petani dengan maksud agar hasil panennya berlimpah dan diberikan kelancaran dalam setiap tahapan panen yang ada. Jadi acara pun akan diawali dengan sambutan dan pembakaran kemenyan, terus ada penyampaian amanat dan diikuti oleh doa bersama. Acara pun diakhiri dengan kegiatan makan bersama yang sebelumnya sudah disiapkan oleh ibu-ibu gitu, seperti oh ini seputar kayak rasa syukur gitu ya atas berlimpahnya hasil tani di sana. Kalau kita sini punya apa ya, kayak rebokasan bukan ya, ya, atau mungkin banyak tradisi-tradisi lainnya hampir sama, mungkin ya cuman penyebutan yang berbeda ya. Ada juga tradisi ngobeng. Hai, ngobeng gitu ya, ini bukan obeng ya. Jadi ngobeng ini sebenarnya merupakan sebuah adab makan yang sudah dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat Palembang. Tradisi ini pun dilakukan di beberapa acara seperti syukuran, kemudian pernikahan, sampai perayaan hari besar suatu agama. Nah, dalam tradisi ini orang-orang akan makan bersama dengan cara duduk bersila dan bentuk satu lingkaran. Di tengah-tengah lingkaran akan disuguhkan berbagai lauk pauk yang sudah disiapkan. Ngobeng itu mempunyai sebuah filosofi, yaitu untuk meningkatkan rasa kekeluargaan dan semangat gotong royong. Nah, itu dia sahabat tabudaya, 5 tradisi daerah yang ada di Sumatera Selatan, kayak yang selain dikenal dengan sejarahnya, ternyata daerah itu juga mempunyai berbagai tradisi yang menarik ya. Dan semoga ini juga tradisi-tradisi ini masih bisa dilestarikan ke depannya.

0: Duh, pagi Mai, kini ngambuk buku terus. Ngapa?
1: Nyepo dak kemana Es?
0: Penan palak kone Mai.
1: Yang apa penan Es?
0: Bukan kone, cuma nala nak buat usaha kone. Biar apa oh, pacak terkenal ya cuma orang-orang ya. Paham lah tengane ya.
1: Oh, mana ya pok jangan peneng Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat Es.
0: Yo ngapa apa bungan kayak kinceng nasi yang kau nenek promosinya kini.
1: Yalah biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat bayi di Jalan Jenderal Ahmad Yani jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah Es.
0: Gimana cara apa kon berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dah lah Es. Pok datang bayi ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di pro 1, pro 2, apa ada di pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga Es, silakan komunikasikan baiklah AS.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

Tungku dan kinceng merupakan kearifan lokal warisan leluhur. Dua benda ini menjadi sarana manusia dalam melanjutkan keberlangsungan hidup dengan cara bersahabat dan ramah dengan alam. Hampir di seluruh Indonesia, khususnya di pedesaan, pernah menggunakan tungku dan kinceng sebagai alat memasak secara tradisional. Di Bangka Belitung, masyarakat menyebutnya kinceng atau umumnya dikenal gerabah atau priuk. Metode memasak sederhana, namun menghasilkan rasa yang luar biasa.

0: Saat ini, penggunaan tungku dan kinceng sudah mulai jarang dilakukan. Karena masyarakat sekarang lebih memilih metode memasak yang lebih simpel dan efisien. Di tengah kemajuan zaman seperti sekarang, ternyata masih ada beberapa orang yang tetap menjaga warisan leluhur, walau terkadang ada yang mengatakan kolot. Ada yang praktis, malah memilih yang ribet. Bik Rom, salah satu masyarakat Bangka Belitung yang masih memasak menggunakan tungku dan kinceng.
1: Kami ini pakai kinceng itulah dari dulu. Lah dariku kecil sampai sekarang pakai kinceng. Men kata orang Bangka tuh, saat kita masak pakai kinceng tuh, nasi itu nyaman. Apalagi pakai buk baru tuh. Pokoknya nyaman lah, wangi masak. Nah iya men kataku. Men pakai gas tuh ngeri yuk. Mane kalau denger-denger kata orang tuh, ada yang gas meledak. Udah tua, seku kata orang nyari gas gisaro sekarang. Oh alung kita kayak kayu api be, mendi kebun nih. Nah iya be, mendi kami nih agi ade lah batang-batang kayu, batang pelepah kelapo kadang-kadang oh, batang-batang karet tuh. Jadi lah api ya daripada dede.
0: Memasak menggunakan tungku dan kinceng pada zaman dahulu memiliki makna tersendiri. Ada nilai lebih yang dirasakan. Salah satunya saat memasak nasi ketika ada acara hajatan atau kenduri. Karena dikerjakan secara bersama-sama dan bergotong royong, maka muncullah rasa kebersamaan dan kekompakan. Memasak menggunakan tungku, bahan bakarnya menggunakan kayu bakar adalah hal yang lumrah dilakukan oleh masyarakat tempo dulu. Karena masih banyak tersedianya kayu bakar dan tidak sulit dicari. Sementara sekarang, masyarakat lebih memilih menggunakan listrik dan gas dengan alasan praktis. Masyarakat modern lebih memilih yang tidak ribet, serta asap tidak terbang kemana-mana. Bau asap dan kotoran abu yang mudah menumpuk seringkali menjadi masalah. Lalu, seperti apa penulis dan budayawan muda Bangka Belitung merespon terkait salah satu warisan budaya leluhur, yaitu filosofi tungku dan kinceng? Berikut penuturan Ahmadi Sofian.
2: Tungku itu memiliki filosofi yang erat kaitannya dengan alam, karena keberadaannya membutuhkan alat pembakaran utama, yakni batang kayu atau dahan kayu yang sudah kering. Di lain sisi, keberadaan tungku sebetulnya mengajarkan kita bahwa untuk mendapatkan sesuatu yang nyaman, enak dinikmati harus melalui proses. Tidak dengan instan, tapi membutuhkan perjuangan. Selain itu, kemampuan insting dalam menentukan besar atau kecilnya api yang dibutuhkan dalam memasak di atas tungku. Ini maknanya bahwa hasil itu bisa diprediksi dan tidak bisa lepas dari insting seseorang atau koki. Karena apa? Karena setiap kita adalah koki dalam mengolah bahan-bahan kehidupan yang ada di dunia ini. Nah, itu untuk tungku. Artinya kita menjaga alam sehingga apapun yang kita nikmati tidak lepas dari alam, termasuk batang atau dahan kayu kering tadi. Lalu kinceng. Kinceng ini nama sebuah alat untuk memasak nasi dalam kehidupan masyarakat Bangka tempo dulu. Kinceng ini bentuknya unik, lonjong. Memasak nasi dengan menggunakan kinceng dan tungku itu memiliki rasa khas tersendiri dan benar-benar sangat nikmat. Karena saya masih ikut merasakan bagaimana nikmatnya nasi dari kinceng dan dimasak dari atas tungku. Jauh berbeda rasanya dengan menggunakan alat masak modern yang menggunakan listrik seperti sekarang ini. Yang paling menakjubkan dan asik itu adalah setiap kita masak menggunakan kinceng dan api tungku, biasanya akan ada kerak nasi. Nah, kerak nasi ini ternyata sangat nikmat dimakan secara langsung dan konon juga sebagai obat. Pasangannya adalah kundil. Kundil itu untuk apa ya? Untuk bahasa kampung saya itu mengiru nasi yang belumnya hampir matang agar matangnya merata. Kundil ini terbuat dari kayu yang sudah dihaluskan. Umumnya seperti itu ketika tempo dulu. Filosofinya, dari dua benda yang berbeda ini harus saling sinergi untuk menghasilkan makanan melalui proses dan insting sang koki, terutama dalam memasak nasi. Lalu, kerak nasi yang umumnya tidak layak disajikan ternyata tetap bisa dinikmati dan memiliki rasa yang khas dan khasiat untuk obat. Ini artinya sinergi yang baik dari dua benda yang berbeda tetap berguna dan memiliki makna bagi orang-orang yang mau belajar dari kehidupan orang tua kita tempo dulu.
0: Memasak menggunakan tungku dan kinceng memiliki kelebihan lain, terutama dari hasil masakannya. Sebab, jika dibandingkan dengan masakan menggunakan peralatan modern, rasa masakan yang dihasilkan di atas tungku dan kinceng terasa lebih sensasional. Aromanya khas, rasanya lebih enak dan sehat. Bagi orang yang terbiasa memasak menggunakan tungku dan kinceng, pasti akan merasakan perbedaan lain dari hasil masakannya. Apalagi dipakai saat memasak nasi. Memasak nasi menggunakan tungku dan kinceng akan lebih cepat matang serta hasilnya lebih sempurna. Rasa nasinya lebih pulen dan lebih sedap. Konon, menurut orang tua dulu, bahan kayu yang dibakar menjadi penambah kenikmatan rasa masakannya. Bahkan ada yang beranggapan hasil dari rasa masakan tergantung dari jenis kayu yang digunakan. Semakin baik jenis kayunya, semakin enak rasa masakannya. Kini dengan kian majunya budaya, tungku dan kinceng tidak lagi dibuat dari batu bata dan tanah liat. Tetapi masih ada ditemukan tungku kecil dengan menggunakan arang yang lebih mudah dicari dan harganya pun lebih murah. Namun umumnya yang masih menggunakan tungku dan kinceng dibuat dengan cara alami, yaitu tumpukan batu bata dan kinceng dari periuk kecil.

0: Seiring dengan perkembangan zaman, budaya memasak pun mulai berubah. Generasi milenial sekarang justru banyak yang tidak mengetahui warisan budaya leluhur memasak dengan menggunakan tungku dan kinceng. Yang mereka tahu memasak menggunakan listrik, tinggal dicolok, dan selesai.
1: Kinceng, tahu yang tempat masak di kompor. Tungku untuk misal kita niup api pakai kayu bakar, nah kita harus pakai tungku.
2: Kinceng ku udah tahu, tungku ku udah tahu, cuma yang ku tahu rice cooker.
3: Kinceng tahu, agak sedikit lonjong. Untuk masak nasi ku udah tahu.
2: Mentungku tuh kayak uga surang masak nasi deket niup api dipakai puntong. Nah, pakai puntong api. Men kincing tuh kayak uga surang mubu atau men bese Indonesia masak nasi lah. Beda lah dari rice cooker yang kita pakai listrik ya. Rasa ya lebih nyaman ya.
0: Perkembangan zaman mengharuskan manusia untuk beralih dalam banyak hal. Yang dulunya merupakan kearifan lokal di masing-masing daerah kini harus mengikuti perkembangan zaman. Namun, ada semacam upaya yang dapat dilakukan agar generasi milenial lebih mengenal bagaimana peradaban sebelumnya. Setidaknya, generasi milenial harus mengetahui bagaimana runut kisah di balik metode memasak leluhur tempo dulu. Kembali penuturan Ahmadi Sofian.
4: Sekarang ini kan zaman serba instan ya, dan orang ingin lebih mudah, kadangkala dari sisi kesehatan, segala macam. Kenapa sekarang ini banyak penyakit-penyakit yang dulu tidak ada? Ya salah satunya ya karena kita ternyata kurang bersahabat dengan alam. Sedangkan ini, kincing dengan tungku ini tidak lepas dari alam. Nah itulah yang terjadi sekarang. Lalu bagaimana kita menjaga ini? Inilah yang agak berat sekarang ini. Agak berat karena kehidupan masyarakat modern lebih tidak suka dengan proses yang panjang. Kan lumayan lama loh. Itu harus tidak bisa ditinggalkan. Beda dengan kita masak nasi melalui alat modern, rice cooker misalnya. Itu kan dicolok, selesai. Nah itu memang cukup sulit untuk menjaga. Tetapi hal seperti ini harus tetap ada. Misalnya menggunakan masyarakat kampung membuka usaha di kampung-kampung dengan gaya tempo dulu, itu bisa menjadi destinasi wisata sebetulnya. Nah itulah salah satu cara menjaga agar generasi sekarang jadi tahu. Kalau anak-anak milenial sudah nggak kenal lagi, kita ngomong kincing, anak milenial nggak kenal. Kalau ngomong tungku masih, tetapi kalau ngomong kincing, ngomong kundil, anak milenial udah nggak tahu lagi itu.
0: Keyakinan bahwa kenikmatan cita rasa hasil masakan dari tungku dan kinceng, kini masih ada beberapa yang ditemui terutama warung kuliner yang tetap mempertahankan memasak menggunakan tungku kayu bakar dan kinceng sebagai alat memasaknya yang menyajikan makanan dan minuman khasnya. Umumnya masih menggunakan tungku dan kinceng, tetapi bentuknya lebih kecil dan bahan bakarnya dari arang. Bahkan bagi yang memiliki kreativitas, kuliner modern pun sekarang disajikan dengan metode tradisional dengan aroma khas kayu bakar. Sebagai generasi milenial wajib tahu, dan memang harus tahu, bahwa kearifan lokal dan budaya leluhur yang ada, apapun itu harus selalu dijaga. Walau konsep penerapannya disesuaikan dengan kondisi zaman.

103,9 perempasan gilingnya Sore Budaya Bangka Belitung. Sepradi yang untuk saat ini kita hadirkan untuk informasi ngemti Pradi untuk bercerah di malam hari ini ya. Ini seputar kita mengenal yang namanya sleep waxing ya. Jadi kadang-kadang katanya pacak bikin tidur kita bisa lebih lelapnya. Apa pula nya sleep waxing nih ya. Jadi ini sebenarnya lah beredar cukup lama untuk trennya di media sosial ya, dan istilah ini pun mulai diperkenalkan di media sosial yang hitam itu loh ya, dan banyak influencer yang memberikan hacks ataupun trik biar seseorang tuh pacak tidur lebih nyenyak. Dan intinya sleep waxing ini mencakup berbagai saran produk ya, praktik yang tujuannya untuk meningkatkan kualitas tidur. Tapi dia dari banyak trik yang dibagikan para pengguna media sosial, efektifkah berbagai metode ini ya, kita akan hadirkan informasi lebih lanjutnya ya. Jadi pakar ilmu tidur Carlyra Weiss itu melihat sleep waxing merupakan bentuk komersialisasi tidur sebagai produk, dan tentunya ini juga sangat mengkhawatirkan. Dikatakan kalau kita tuh harus berhati-hati biar dek mengalihkan fokus dari kesehatan ke pembelian lebih banyak produk untuk mencapai kualitas tidur yang ideal. Ya, ini ada daftar trik sleep waxing ya yang populer dan penjelasannya apakah ini efektif atau tidak gitu seperti. Ya, jadi pertama adalah menambahkan suplemen magnesium. Jadi magnesium tuh memang pacak meningkatkan kualitas tidur kita, dan sebuah artikel tinjauan dalam jurnal Biological Trace Element Research di tahun 2023 menunjukkan ada hubungan antara kualitas tidur dengan asupan mineral ini. Tapi perlu dicatat juga, magnesium tuh wajib berinteraksi dengan obat-obatan tertentu. Selain itu, di seminoran juga membutuhkan magnesium, dan mengkonsumsi terlalu banyak ya bisa menimbulkan gangguan pencernaan juga seperti itu salah satunya. Tapi yang jadi loh, trik-trik lainnya, hack-hack lainnya seperti ya, masih di kebersamaan kita untuk Tangdut Pro 4.

0: Mitos menolak tawaran makanan dikenal oleh masyarakat Bangka Belitung dengan istilah kepun. Apabila ditawari makanan atau minuman, usahakan jangan menolaknya. Minimal harus cicipi makanan atau minuman tersebut dengan mengambil sedikit saja lalu kemudian pergi. Istilahnya malet. Hal ini dilakukan sebagai salah satu penolak bala atau sial saat bepergian keluar usai ditawari suguhan makanan. Seperti halnya istilah pamali, tabu, pantangan, dan semacamnya, di Pulau Bangka istilah lebih dikenal dengan sebutan kepunan atau kepun, malet dalam bahasa Bangka. Untuk kepun dan malet merupakan satu rangkaian adat dan kebiasaan di Pulau Bangka. Pastinya tidak seluruh masyarakat di Indonesia mengenal istilah kepun. Namun uniknya, adat dan kebiasaan yang berlangsung turun-temurun sejak zaman nenek moyang itu terus berlangsung hingga sekarang.
1: Kepun tuh kalau di masyarakat Bangka Belitung, ketika kita nak bepergian atau kemana pun, terus seseorang tuh menawarkan kita, terutama yang paling menjadi pantangan yaitu nawar kopi. Jangan sampai dak de nyicip, dak de nyube, karena menurut kepercayaan, menurut mitos, misalnya ditawar tuh, dak de kita cube, dak de kita makan, kelak dalam perjalanan tuh pacak tertimpa musibah, bala, atau hal-hal yang dak de diinginkan.
2: Istilah kepunan dalam peribahasa Bangka yaitu mempunyai pengertian suatu pantangan apabila kita ditawari makan, baik minuman, maka kita hendaknya mencicipi. Yakni bentuk suatu penghargaan kepada orang yang telah menawari kita. Kalau tidak makan banyak ataupun kita mencicipi sedikit, kalau tidak dilaksanakan, kita artinya memegang dengan istilah tangan jadilah. Kalau percaya nggak percayanya, kalau kita mengabaikan maka perihal suatu kejadian buruk akan menimpa kita.
3: Kepun tuh maksud men kita lah ditawar orang makanan, kita dak nyicip, apa dak nyabet. Nah biasa kalau kita kena sial.
0: Bangka Belitung atau yang dikenal sebagai Bumi Serumpe Sebalai dikenal sebagai masyarakat yang menjaga adat budaya warisan leluhur. Adat istiadatnya masih sangat kental sekali. Salah satunya adalah kepercayaan atau mitos berkembang hampir di seluruh Bangka Belitung, terutama di daerah-daerah perkampungan. Salah satu mitos yang sangat lekat bahkan hingga saat ini masih dipercayai sebagian masyarakat lain adalah kepunan. Di Bangka Belitung terdapat sebuah kepercayaan atau mitos yang disebut kepun. Kepun terjadi jika seseorang yang telah disiapkan makanan, namun ia tidak makan atau mencicipi makanan yang telah disiapkan. Kepun mengharuskan orang yang ditawarkan makanan untuk makan atau mencicipi makanan tersebut meskipun hanya sedikit. Jika tidak mencicipi makanan tersebut, masyarakat percaya akan terjadi kecelakaan pada orang tersebut yang acap kali ditawari minum kopi, makanan manis serta sajian lainnya. Contoh peristiwa kepunan ini terjadi di Desa Perlang, Kabupaten Bangka Tengah. Dulu pernah terjadi seorang warga yang disamar buaya setelah mengabaikan penawaran istrinya untuk makan nasi bubur yang sudah disiapkan ketika jam makan siang. Untuk menghindari kepun, ada beberapa cara yang dilakukan masyarakat jika memang tidak ingin makan makanan yang telah disediakan atau ditawarkan oleh tuan rumah, keluarga, atau siapapun yang menawarkan makanan karena sedang terburu-buru. Cara pertama yang dilakukan adalah dengan malet. Malet merupakan tindakan menyentuh ujung jari ke makanan dan dicicipi ke lidah. Setelah itu, ujung jari disentuhkan ke siku tangan kanan dan kiri, serta ke dengkul kiri dan kanan. Dan bagaimanakah budayawan muda Bangka Belitung Ahmadi Sophia menanggapi istilah kepunan? Berikut penuturannya.
4: Memang orang tua kita dulu seringkali menggunakan kalimat jangan menolak tawaran makanan atau minuman nanti kepun atau kepunan. Begitulah secara turun-temurun dipercaya hingga saat ini sehingga pamali itu sangat populer di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung baik di kalangan Tionghoa maupun Melayu. Apa itu kepun atau kepunan? Bahwa kepunan berasal dari akar kata kepun. Pun berasal dari bahasa Sanskerta, yakni Dafun Tahyang, yang berarti yang maha tinggi. Jadi kepun atau kepunan maknanya adalah yang maha tinggi akan marah atau murka karena kita menolak rezeki atau makanan yang diberikan orang lain kepada kita. Berarti sudah sangat lama sekali kepercayaan ini, yaitu sejak zaman masa silam, karena ini menggunakan bahasa Sanskerta. Nah, di tengah masyarakat kita tempo dulu, menolak tawaran makanan atau minuman akan berakibat buruk bagi sang penolak, bahkan akan mendapat musibah. Umumnya orang yang ditawari makanan atau minuman adalah kopi. Maka setidaknya dia harus mencicipi sedikit saja, atau bahasa Bangkanya malet, yakni meletakkan secuil makanan atau setetes minuman kopi di bibir atau di lidah. Setelah itu barulah ia boleh berpergian. Kepercayaan ini benar-benar sangat diyakini oleh masyarakat di Kepulauan Bangka. Ada tiga waktu dan tempat yang sangat berpengaruh pada musibah kepun ini akibat tidak malet atau menolak tawaran. Yang pertama saat bepergian, yang kedua saat masuk hutan, yang ketiga saat tidak ke sungai. Nah, benarkah menolak tawaran atau minuman itu, terutama kopi, bisa jadi kepunan sehingga mendapat musibah? Pertama, adab dan tata krama. Selain nilai kearifan lokal dan budaya, masyarakat Indonesia adalah tipikal masyarakat yang sangat mengutamakan nilai-nilai adab dan tata krama dalam kehidupan sosial, terutama masyarakat di kampung. Salah satu adab dan tata krama itu adalah menawarkan makanan atau minuman kepada tamu yang datang. Bahkan ketika kita lagi makan, datang kawan yang lewat, kita biasanya menawarkan, ngopi dulu, yuk mampir ngopi. Itu bukan tawaran basa-basi, tapi itu adalah ikhlas. Setidaknya kita berhenti sebentar untuk mencicipi alias malet untuk menghindari kepunan. Tawarannya tentu makanan atau minuman yang halal. Yang kedua, makanan dan minuman adalah sedekah terbaik saya. Keteladanan orang tua kita tempo dulu dalam mendidik anak-anaknya, mendidik keluarganya demi menjaga nilai luhur di tengah masyarakat kita yang ternyata tidak lepas dari agama yang dianut. Yang ketiga, ketersinggungan yang menawarkan dikhawatirkan ia berbicara yang kurang bagus. Karena di dalam hidup kita seringkali disebutkan ucapan adalah doa. Masyarakat yang menawarkan, orang yang menawarkan makan minum itu bukan sekedar basa-basi. Oleh karenanya sangat memungkinkan ketika kita ditawar makan lalu kita menolak, itu dianggap sebagai penghinaan yang bisa membuat ketersinggungan. Nah, kalau sampai dia tersinggung lalu terbersit doa yang tidak bagus, itulah yang membuat kita menjadi mendapat musibah atau celaka. Yang keempat,

Pastinya setiap kepercayaan atau mitos yang telah ditanamkan memiliki maksud tertentu. Seperti halnya mitos kepun di Bangka Belitung. Ada hal yang bisa kita ambil dari mitos tersebut. Mungkin tujuan dari kepercayaan yang telah dibangun sejak zaman dulu itu memiliki maksud agar kita senantiasa menghargai pemberian orang lain, tidak mubazir terhadap makanan, dan mungkin memiliki maksud lain. Namun, kita harus ingat kembali musibah. Kecelakaan sudah menjadi urusan Sang Ilahi Rabbi, dan tidak sepatutnya kita mempercayai sesuatu melebihi kepercayaan kita kepadanya, karena Dialah Zat yang Maha Kuasa.

103,9 perempuan Sungai Lian, Sare Budaya Bangka Belitung, Sepradi ya. Ini seputar tadi sleep masking yang katanya bisa bikin tidur lebih lelap ya. Yang pertama dengan menambahkan suplemen magnesium, ya ini trik sleep masking yang populer. Ya, kemudian adalah minum suplemen melatonin ya. Kandungan melatonin juga banyak membantu sementara mengatasi masalah tidur misalnya karena jet lag ya, tapi waktu penggunaan dan dosis juga sangat penting ya. Wes juga mengatakan banyak suplemen melatonin yang dijual bebas itu punya dosis lebih tinggi ketimbang batasan aman untuk orang dewasa. Ya, dapat untuk batasan amannya yaitu 0,3 sampai 5 mg by Predi. Ya, kemudian juga adalah trik berikutnya, pasang white noise saat tidur. Jadi sejumlah studi white noise ataupun suara konstan yang menggabungkan berbagai frekuensi terbukti pacak meningkatkan kualitas tidur. Tapi untuk mendapatkan white noise, ya kita tidak perlu merogoh kocek membeli jam alarm khusus yang membuat suara tersebut. Kipas angin ataupun aplikasi di ponsel pun itu bisa berfungsi sama baiknya gitu, seperti.

Trik selanjutnya adalah menggunakan sleep tracker. Jadi beberapa smartwatch itu sekarang pasca melacak aktivitas tidur. Tapi seberapa penting pelacakan ini? Ya, menurut Waze, penelitian tentang efektivitas masih berkembang dan fitur sleep tracking ini juga masih terus diperbarui. Ya, mereka pun harus berhati-hati. Kita juga harus berhati-hati gitu ya dalam penggunaannya. Dan dikatakan kalau sebagian besar pelacak tidur yang tersedia secara komersial itu bukanlah alat diagnostik ya. Artinya alat itu tidak akan mengarah pada diagnosis gangguan tidur ya. Kemudian juga dalam menempelkan plester di mulut. Nah, ini dianggap efektif ya. Biar tidur lebih lelap ya. Dan alasannya adalah mulut yang tertutup itu bisa mengurangi dengkuran dan memperbaiki bau mulut juga. Kemudian mengutip dari Harvard Health Publishing ya, hasil tinjauan sebuah tim dari Departemen Otolaringologi ya di Universitas George Washington mengungkapkan klaim di media sosial ini didukung oleh penelitian apapun. Jadi kalau hendak memperbaiki kebiasaan mendengkur, sebaiknya diskusikan hal ini dengan dokter bayi gitu ya. Plester pada mulut itu tidak efektif mengobati penyebab dasar dengkuran ya, misalnya alergi, asma, sampai sleep apnea juga. Kemudian caranya adalah tidur sebelum jam 10 malam, itu bagusnya gitu ya. Nah, mungkin ada pertanyaan juga, jadi apa nih harus dilakukan biar tidur malam itu lebih lelap? Ya, trik sleep maxing ada yang bisa diikuti dan ada yang sebaiknya dihindari ya, yang disebutin tadi. Terus bagaimana cara supaya tidur malam lebih nyenyak? Nah, mengutip dari The Guardian, di sini ada beberapa saran juga nih para pakar yang terbukti membuat tidur lebih nyenyak. Yang pertama adalah mulai hari dengan paparan sinar matahari untuk menyelaraskan jam internal tubuh kita. Dan lagi banyak kok trik-trik lainnya, Prady. Itu baru yang pertama.

Kepulauan Bangka Belitung, provinsi ke-34 di Indonesia. Didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 tahun 2000 tentang pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari 470 pulau dengan dua pulau besar yaitu Pulau Bangka dan Pulau Belitung serta terbagi menjadi 7 kabupaten kota yaitu Kabupaten Bangka, Bangka Barat, Bangka Tengah, Bangka Selatan, Belitung, Belitung Timur, dan Kota Pangkal Pinang yang merupakan ibu kota provinsi. Laksana pelangi dengan aneka warnanya yang membentuk keindahan saat dipandang mata. Begitulah cerminan budaya dan kehidupan masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Keragaman suku, agama, adat istiadat, serta keindahan alam adalah anugerah yang tiada ternilai harganya dan dapat kita rasakan saat berada di negeri Laskar Pelangi ini. Meskipun berwarna-warni, namun masyarakat Kepulauan Bangka Belitung begitu menjunjung semangat kebersamaan, hidup berdampingan dengan toleransi tinggi. Hal ini pun tercermin dari semboyan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yakni Serumpun Sebalai. Begitupun semboyan kabupaten dan kota di Bangka Belitung. Sebut saja Sepintu Sedulang, Kabupaten Bangka, Selawang Segantang, Bangka Tengah, Junjung Besao, Bangka Selatan, Sejiran Setason, Bangka Barat, yang kesemuanya menggambarkan keberagaman yang dibalut kebersamaan, toleransi, dan saling menghormati serta menjunjung tinggi tradisi. Salah satu wujud budaya masyarakat Bangka Belitung yang begitu menjaga nilai kebersamaan, toleransi, dan kerjasama adalah tradisi.

0: bersama-sama yang menggambarkan suatu kepentingan seseorang. Besaoh memegang peranan penting karena dilandasi oleh ikatan yang kuat antara sesama masyarakat dengan masyarakat. Begitu menariknya tradisi Besaoh dalam kehidupan masyarakat negeri Serumpun Sebalai ini, kami pun nata atau berkunjung ke beberapa destinasi wisata di Pulau Bangka untuk menyelami tradisi Besaoh ini. Menempuh jarak 35 km atau 45 menit dari kota Sungaliat, kami pun tiba di suatu kawasan berkumpulnya komunitas pecinta budaya Bangka Belitung, yaitu Kampung Urang Bangka di kota Pangkal Pinang. Suasana asri begitu terasa kalau memasuki kawasan Kampung Urang Bangka. Kedatangan kami disambut oleh keramahan penghuninya di sebuah rumah panggung khas Bangka. Mbak Andi, beliau merupakan tetua komunitas Urang Bangka yang memiliki komitmen besar menjaga warisan leluhur, melestarikan budaya dan mengimplementasikan ruh Besaoh di komunitas yang dipimpinnya. Dengan berbagai latar belakang yang dimiliki oleh anggotanya, mereka bersatu padu bekerja sama untuk memajukan dan mempertahankan eksistensi budaya di Bangka Belitung.
1: Besaoh ini sebenarnya kalau kita ambil ataupun kita flashback tentang heritage-nya, itu adalah sebenarnya kesepakatan dua orang untuk bersama-sama menyelesaikan suatu pekerjaan atau job yang sama, ya, yang kalau dikerjakan sendiri mungkin itu tidak mudah, kan gitu. Makanya perlu orang lain. Misalnya saya dengan Ipan, kita mau buka ladang, mengejar saat panennya, kan gitu zaman dulu. Masing-masing buka lah misalnya 1 hektar. Saya aja Ipan dengan perjanjian hari ini kita selesaikan dulu sampai tuntas punya Ipan. Sebaliknya begitu juga, si Ipan mau tidak mau, suka tidak suka, sempat atau tidak sempat, harus balas itu. Jadi si Ipan ikut bantu saya lagi menyelesaikan itu. Akhirnya dalam tempo yang telah diprediksikan sama-sama panen. Itu heritage-nya dari Besaoh. Kemudian konteks yang lebih makro, yang lebih besar, ini boleh kita katakan sebagai gotong royong.
0: Nuansa gotong royong pada tradisi Besaoh ternyata berbeda dari kegiatan gotong royong biasa. Pola kerjasama dan ikatan pekerjaan yang diselesaikan dari awal hingga akhir itulah yang memberi nilai lebih Besaoh dibandingkan sekedar kegiatan lainnya.
1: Kalau Besaoh tadi sebenarnya ada hukumnya, ya. Kalau gotong royong kadang-kadang kan orang merasa, oh udahlah oranglah banyak, daingku juga ada apa-apa. Besaoh jangan coba-coba. Walaupun tidak ada hukum dunia, tapi hukum nurani kita, hukum adat kita berjalan. Nah ini Besaoh ya. Kalau konteks zaman kini, silakan kita kembangkan gimana kira-kira, kan gitu. Kalau kita anggap sekarang ini Besaoh hubungan kemitraan sebenarnya sekarang ini.
0: Hari beranjak siang, tim budaya RRI melanjutkan perjalanan menuju Pondok Ubi atau Kulub di kota Pangkal Pinang. Cukup 15 menit, kami sudah tiba di lokasi. Di Pondok Ubi inilah menjadi tempat wisata kuliner makanan khas Bangka Belitung dan tempat berkumpulnya kaula muda. Berbincang sembari disuguhi ubi atau singkong rebus dengan sambal belacan khas Bangka dan secangkir kopi, kami berbincang-bincang dengan Ahmadi Sofyan, pemerhati sosial dan budaya Bangka Belitung.
2: Budaya di Bangka Belitung, bahkan budaya-budaya di daerah lain zaman dulu, itu tidak lepas dari kerjasama semuanya, termasuk permainan, tidak individual. Cuma kalau sekarang banyak individual segi permainan. Kita budaya nampel, nampel itu bertamu kan, silaturahim, itu semuanya kerjasama. Junjung Besaoh itu

0: โอเอสหลังบ้านหน้าโอเอส
1: ดูป้าเก็บไม้กินแล้วงับกูตรวจงับป้า
0: เงียบปวดหลังบ้านหน้าเอส
1: ปนนั่นปะละคนเอ้ไม
0: ่ยังงับป้าปนนั่นเอส
1: การคนเอ้จะมาหน้าละนักหมดอุตสาหะคนเอ้เบียอับป้าอ๋อปัจจักตะกันนาวเลยจะมุดังมุดังยาปะห้ามละตะกันเอ้
0: Oh, mana ya pok jangan peneng es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat es.
1: Yo apa-apa bungan kayak kinceng nasi. Kok nenek promosinya kine.
0: Yalah biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat bay di Jalan Jenderal Ahmad Yani jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah es.
1: Gimana cara apa kon berdiri pe panggungnya?
0: Oh, dah lah es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, es. Soal harga es, silakan komunikasikan baiklah AS.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

Ya, masih di 103,9 Perempuan Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung, Sapradi ya. Kali ini kita lanjutkan untuk informasi ya. Ini seperti tadi mengenal sleep masking gitu, Sapradi ya. Tipsnya ataupun saran ya yang terbukti dari para pakar yang terbukti bikin tidur lebih nyenyak, yaitu memulai hari dengan paparan sinar matahari untuk menyelaraskan jam internal tubuh kita, itu yang pertama tadi. Kemudian menjaga waktu tidur dan bangun yang konsisten termasuk di akhir pekan, dan juga batasi tidur siang jangan lebih dari 30 menit. Kurangi juga asupan kafein pada sore hari, hindari makan berat tepat sebelum tidur, hindari juga paparan layar sebelum tidur, dan bikin rutinitas menenangkan sebelum tidur, misalnya membaca atau mungkin juga meditasi. Nah, itu dia Pradio untuk serba-serbi mengenai sleep masking dan juga saran yang lebih tepat biar tidur tetap lebih lelap gitu. Dan tidak semua tren di media sosial tuh bisa diikuti, jadi cek dulu deh kebenarannya sebelum kita praktikkan gitu ya. Semoga informasi ini pecah bermanfaat untuk kita semua ini, dan terasa kita di penghujung waktu nih, udah hampir jam 12 malam ya. Untuk pada yang tengah beristirahat, semoga besok kita bisa kembali beraktivitas dengan keadaan yang sehat, bugar gitu ya. Dan insya Allah juga perempat akan hadir besok hari ya, besok pagi dari jam 5 sampai jam 12 malam lagi. Untuk Tuku Ega, rekan operator Beni Saputra pamit undur suara. Terima kasih untuk kebersamaan di sepanjang hari ini. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 103,9 MHz, maka saya sudah. Radio Republik Indonesia Sungai Liat, program 4 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali itu tetap berdarah, sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari negeri Serumpun Sebalai Bangka Belitung, pendengar di seluruh pelosok Nusantara bahkan di mana saja Anda berada, inilah Radio Republik Indonesia Perempat Sungai Liat Bangka Belitung kembali mengudara melalui frekuensi FM 103,9 MHz Perempat RRI Sungai Liat, menyapa Anda di pagi, siang, sore hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Superadik Sahabat Budaya di 103,9 MHz RRI Sungai Liat. Kita kembali mengudara Kak pagi hari ini, edisi hari Sabtu 4 Juli 2026. Iran nganti Kak dari jam 5 subuh nih hingga jam 12 siang kelak Superadik Sahabat Budaya. Seperti biasa, beragam program acara kita pagi hari ini Superadik Sahabat Budaya kelak akan kita hadirkan Hikmah Pagi Kupiah Superadik narasumber Ustaz Khairman. Kemudian habis Hikmah Pagi ini kita masuk ke jam 6 ke kabar berita yang sumbernya dari RRI.co.id. Kemudian habis kabar berita kita ke ngupi pagi Superadik sampai jam 7 di sesi pertama nih. Kemudian jam 7 kita masuk ke kabar berita lagi sumbernya dari RRI.co.id. Kemudian Superadik Sahabat Budaya habis jam 7 kita ke ngupi pagi, kita lanjut sesi kedua hingga jam 8 Superadik. Di jam 7 ke jam 8 nih kalau kita buka line telepon seperti biasa, nomor WA ke telepon di 08 12 13 14 10 39. Sampai jam 8 Superadio kita masuk ke kabar berita sumber dari rri.co.id. kemudian kita lanjut ke program acara Berubat Superadi hingga jam 9 Superadio kita masuk ke kabar berita lagi Superadi sumber dari rri.co.id. kemudian jam 9 sampai jam 10 kita ke program acara Berubat sesi kedua Superadi. Nah, di sesi kedua ini kita buka line telepon seperti biasa Superadio, sama kayak ngopi pagi tadi di 08 12 13 14 10 39. Nah, line telepon kayak WA hingga jam 10 Superadi. Kemudian habis jam 10 Separai Sahabat Budaya kita ke Indonesia Raya, kita dengarkan lagu kebangsaan jam tepat jam 10 Indonesia Raya ke teks Pancasila. Kemudian habis lagu Indonesia Raya kita ke Pemakan Nusantara Separai hingga jam 11 kita masuk lagi kabar berita Separai sumbernya dari RR.

103,9 MHz Radio Kelak di Kupia. Yang nak bergabung silakan di nomor line telepon kita seperti biasa di 08 12 13 14 10 39, oh, baik WA maupun line telepon seperti. Kita dengarkan beberapa yang mau lewatnya dulu seperti, oh, jangan kemana-mana ikat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan nikmat iman, kesehatan, dan kesempatan kepada kita semua seperti sahabat berdawah ya. Di salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Nah, seperti sahabat budaya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu, nah, senang sekali kita dapat berkumpul, berjumpa kembali dalam program acara kita pagi hari ini, Kupiah Komunikasi Perkara Iman dan Takwa Subhanahu. Nah, seperti sahabat budaya, pada edisi hari Sabtu 4 Juli 2026 Subhanahu, kita akan membahas tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari Subhanahu, yaitu kebaikan di balik menghormati tamu Subhanahu. Nah, tentu dalam ajaran Islam Subhanahu, memuliakan tamu bukan sekedar bentuk sopan santun, melainkan bagian dari akhlak mulia yang dianjurkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan menghormati tamu menjadi salah satu tanda kesempurnaan iman seorang muslim. Nah, lalu seperti apa, bagaimana cara ya kita seperti sahabat budaya memuliakan tamu sesuai dengan tuntutan Islam? Ke apa bae sih hikmah yang dapat kita rasakan ketika kita menghormati tamu? Nah, seperti sahabat budaya di studio Perempat RRI Sungai Liat, seperti sahabat budaya, kita telah hadir narasumber bersama Ustadz Khairuman Supradio. Kita sapa dulu Ustadz Khairuman pada pagi hari ini Supradio. Assalamualaikum Ustadz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih telah berkenan hadir bersama kami di Perempat RRI Sungai Liat nih dalam program acara kita Kupiah Ustadz. Nah, cuman kabar Ustadz pada pagi hari ini Ustadz?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat selalu Ustadz. Nah Ustadz, tema kita kira-kira pagi hari ini apa teh Ustadz?
1: Ya, kita ini seputar ini aja untuk pahala-pahala bagi saat kita menghormati tamu. Itu begitu luar biasa rupanya.
0: Nah, tuh dia seperti sahabat budaya. Jadi tema kita pada pagi hari ini seperti sahabat budaya, kebaikan di balik menghormati tamu seperti. Nah, untuk Ika seperti sahabat budaya yang mungkin yang bergabung di Perempat RRI Sungai Liat, nanya-nanya kayak Ustaz seperti di line telepon kita seperti biasa di 08 12 13 14 10 39, sama kayak nomor WA seperti. Nah, untuk itu kita dengarkan ceramah tausiah dari Ustaz Khairuman pada pagi hari ini edisi Sabtu 4 Juli 2026. Silakan Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Kita hormati para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah SWT. Ayu Iren. Alhamdulillah, kita di awal perjumpaan kita ini bersama-sama untuk memanjatkan syukur kepada Allah SWT atas simpan taufik, hidayah, beserta inayahnya kepada kita. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpah ke haribaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala tidak hanya mengajarkan tentang kita sholat, tidak hanya mengajarkan kepada kita tentang membaca Al-Quran dan semacamnya, tetapi juga yang dibawa dan diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah sosial yang sangat kita perlu untuk perhatikan. Di antara yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini merupakan bentuk daripada kita ibadah sosial dan juga bentuk daripada sopan santun yang diajarkan oleh Rasulullah adalah di saat kita ada tamu datang ke rumah kita, maka disitulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita untuk menghormati tamu tersebut. Dalam hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Kata Nabi, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah, ngaku beriman kepada Allah, ngaku beriman kepada hari akhir, maka fal yukrim doifahu, muliakan tamunya. Para pendengar RI yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu disuruh, diperintah untuk menghormati tamu dan menjamu tamu yang datang ke rumah kita. Dan ini merupakan kewajiban, kata para ulama. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita, memerintah kita untuk menghormati tamu ini sebagai kewajiban, bukan sunnah, bukan apa, tetapi ini sudah wajib hukumnya di saat ada tamu datang ke rumah kita untuk kita hormati. Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala itu mengirimkan tamu ke rumah kita, tentu Allah Subhanahu wa taala menyediakan kebaikan-kebaikan. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah menyuruh, memerintah terhadap sesuatu. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintah terhadap sesuatu, maka tentu di balik itu Allah siapkan berbagai macam kebaikan-kebaikan untuk kita. Allah Subhanahu wa taala misalkan nyuruh kita salat, ternyata di balik salat yang kita kerjakan banyak sekali kebaikan zahir ataupun batin. Contoh juga Allah Subhanahu wa taala memerintah nyuruh kita puasa, ternyata di balik itu banyak sekali kebaikan-kebaikan yang sangat luar biasa. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita melalui rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menghormati tamu tadi, maka tentu di situ Allah Subhanahu wa taala siapkan berbagai macam kebaikan-kebaikan yang oleh Allah Subhanahu wa taala akan diberikan kepada orang yang mengerjakannya. Apa saja? Ada lima yang mungkin kita, karena waktu terus sebenarnya banyak, tetapi kita ambil lima saja keutamaan kebaikan di saat kita kedatangan tamu. Apa? Yang pertama adalah saat kita dianggap seperti menghormati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, man akrama ad-daifa faqad akramani wa man akramani faqad akramallah. Barang siapa yang menghormati tamu, maka orang itu sungguh seperti sungguh orang itu sudah menghormati aku, kata Nabi. Dan barang siapa yang menghormati aku, maka berarti orang itu sudah menghormati, memuliakan Allah. Jadi kita itu menghormati tamu sejatinya, hakikatnya itu adalah memuliakan Allah, memuliakan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Dan di saat kita menghormati Allah, menghormati Rasulullah, tentu pahala luar biasa. Tentu pahala sangat besar. Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah, jadi menghormati Allah Subhanahu wa taala itu, menghormati Rasul sallallahu alaihi wasallam itu banyak macamnya, banyak versinya. Di antaranya yaitu kita menghormati tamu yang datang ke rumah kita. Yang kedua, tamu yang datang ke rumah kita itu rupanya membawa sampai 1000 keberkahan dan 1000 rahmat. Membawa 1000 keberkahan, membawa 1000 rahmat datang ke kita di saat tamu itu datang. Jadi tamu itu datang bukan hanya datang hanya sebagai tamu biasa, tetapi juga dia oleh Allah dibekali 1000 barokah, 1000 rahmat datang masuk ke dalam rumah kita. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna dhaifa idza dakhala baital mu'min dakhala ma'ahu alfu barakatin wa alfu rahmah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya tamu itu ketika masuk ke rumah orang mukmin, datang tamu ke rumah kita, entah kawan kita, entah kerabat kita, maka tamu tersebut masuk membawa 1000 barokah, membawa 1000 rahmat datang ke rumah kita. Jadi rahmat Allah Subhanahu wa taala, keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kepada orang, kepada tamu, kepada orang yang kedatangan tamu. Kemudian yang ketiga, yaitu Allah buka pintu surga. Allah Subhanahu wa taala buka pintu surga. Di saat kita menjadatang tamu, kita jamu tamu sebaik-baiknya, kita jamu tamu dengan apa yang kita punya. Maka Allah Subhanahu wa taala itu buka pintu surga untuk kita. Sebagaimana sabda Nabi, "Ma min ahadin yatihi dhaifu falyukrimuhu bima wajada min at-ta'am illa fatahallahu lahu baban fil jannah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seseorang yang kedatangan tamu lalu orang itu memuliakan tamu dengan menghidangkan sesuatu makanan hidangan yang dia punya. Datang tamu, kita ini kebetulan ada pempek, kita ini kasih pempek. Datang tamu, kebetulan ada gorengan, kita suguhkan. Datang tamu, kita kebetulan ada kue sisa lebaran lagi ya, kita suguhkan apa yang kita punya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa fatahallahu lahu baban fil jannah, kecuali Allah buka untuk orang itu satu pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi membuka pintu. Kemudian yang keempat, singkat-singkat, yang keempat, tamu yang datang itu bisa menolak bencana, bisa menolak musibah yang datang ke rumah kita. Suatu hari pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada seorang sahabat yang kegemarannya itu menjamu tamu. Pokoknya asal ada orang lewat dipanggil, "Ayo mampir ke sini," gitu, disuguhkan segala macam. Tentu karena sering ada tamu, isi dapurnya kan terkuras gitu. Istrinya ngomel-ngomel. Lalu istrinya ngomel-ngomel, marah-marah. Lalu si suami tadi itu cerita, curhat sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, saya itu punya kegemaran menjamu tamu. Tetapi istri saya ini ngomel-ngomel, masa kita ini istri kita ngomel-ngomel, ngurucet terus. Itu macam-macam nih ya Rasul." Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Oh, kalau begitu bilang ke istrimu, besok saya mau namu ke rumahmu. Mau namu ke rumahmu." Begitu sampai besok, Rasul sallallahu alaihi wasallam itu beserta beberapa orang sahabat datang namu. Tentu karena yang datang Rasulullah, tamu istimewa, tamu spesial, di motong kambing, apa segala macam dikeluarkan untuk dihidangkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak lama di situ, kemudian Nabi pulang bersama para sahabat. Dan terjadi keanehan, mukjizat diperlihatkan oleh Rasulullah ketika Rasulullah pulang. Di belakang Rasulullah itu ular, kalajengking dan semacamnya itu keluar dari rumah itu, dari dalam rumah itu keluar ke pintu itu di belakang Rasulullah. Melihat itu, sahabat-sahabat itu heran, dan juga tuan rumah tadi beserta istrinya itu heran, dari mana datangnya ular, kalajengking dan lain sebagainya. Lalu tanya sama Nabi itu, "Ya Rasulullah, itu dari mana itu asal ular segala macam kalajengking itu ya Rasul?" Dijawab oleh Rasulullah, "Wahai sahabat, ketahuilah, ketika kamu kedatangan tamu, kemudian kamu tamu itu dijamu sebisanya, maka berbagai macam musibah, bala bencana yang ada di rumahmu itu Allah akan tolak, Allah akan hilangkan." Jadi menjamu tamu itu bukan hanya apa namanya sekedar kita ini sebagai bentuk sopan santun segala macam, itu bukan cuma sebatas itu, ternyata banyak berbagai macam kebaikan-kebaikan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai kemudian yang kelima, ternyata orang-orang yang tidak ketika sudah tahu keutamaan kebaikan di balik tamu yang datang itu, kalau misal enggak kedatangan tamu itu jadi sedih. Sayyidina Ali bin Abi Thalib nangis seminggu. Sayyidina Ali itu suatu hari nangis. Lalu ditanya oleh sahabat, "Ya Ali, kenapa engkau nangis? Apa yang terjadi kepadamu?" Dijawab oleh Sayyidina Ali, "Wahai saudaraku, saya itu nangis karena sudah 6 hari seminggu enggak ada tamu datang ke rumah saya. Saya takut saya ini menjadi orang yang dimurkai oleh Allah, jadi orang yang tidak diridhoi oleh Allah sehingga Allah tidak ngirim tamu datang ke rumah saya." Jadi mungkin tak terbalik, begitu ada tamu kesel kan, ada kedatangan tamu terus. Jadi tetapi kita ini misalnya namu ini kata Nabi jangan sering-sering, walaupun pahalanya sudah seperti itu, jangan tiap hari tiap pagi namu, orang bosan juga akhirnya. Kata Nabi, "Zurriban tazdad hubban." Kalau kalian namu ke rumah kawanmu, jangan sering-sering, kata Nabi. Jarang-jarang saja. Kenapa? Supaya nambah rindu, supaya nambah kangen. Mun pagi datang, siang datang, sore datang, isya datang, ya tentu apa namanya ganggu orang tuan rumah juga gitu.
0: Tentu bukan namu lagi Ustaz.
1: Oh, bukan namu. Kemudian terakhir, menjamu tamu itu apabila tamu itu kita kenal, maka seperti memuliakan Rasulullah. Di dalam kitab Fawaidul Muhtar dijelaskan, kata Nabi, barang siapa yang menjamu tamu dan dia mengenali, seperti menghormati Rasulullah. Dan kalau tamu itu tidak kenal, tiba-tiba datang ke rumah kita orang tidak kita kenal, maka seperti menjamu ataupun menghormati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, nah itu sekilas tentang beberapa kebaikan di balik tamu yang datang ke rumah kita. Tentu kita ini karena tidak bisa membahas seluruhnya, oleh karena masih ada kita tanya jawab dan semacamnya.
0: Nah, kemudian nih Ustaz, ada pertanyaan melalui WA Perempat nih di 08 12 13 14 10 39, dengan Ibu Munawaroh. "Ustaz, ku mau tanya macam mana cara kita hormatin tamu tuh?" Nah, kemudian Ade Siko Agi, Ustaz langsung baik Iren bacakan Ustaz. Oh, Ade Siko Agi nih dari nomor WA 0856 5839 sekian-sekian, Ustaz. Nih, apakah semua tamu harus kita hormati, non-muslim, ahli maksiat dan lain-lain, atau hanya orang tertentu saja? Kemudian kita saat kedatangan tamu sering kita memaksakan diri untuk menjamu atau bahkan tidak menjamu sama sekali. Gimana itu Pak Ustadz? Terima kasih. Nah, itu Pak Ustadz ada 2 pertanyaan, malah 3 pertanyaan ini.

0: Silakan Ustaz di tanya pertanyaannya Ustaz di dari telepon Ibu Munawaro.
1: Telepon dulu.
0: Oke, kita angkat penelpon dulu ya. Ditunda sebentar yang melalui WA ya. Kita angkat penelpon kita nih, ada siapa di pagi hari ini yang sudah bergabung di Kopia. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sayangku cintaku.
0: Dengan Mama Rati ya di Pagarawan.
2: Iya, sayangku cintaku.
0: Iya, silakan Mama Rati mau bertanya apa dengan Ustadz Khairuman nih pada pagi hari ini di Kupia nih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz Herman.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bu?
2: Alhamdulillah wa syukurillah, Allah Akbar, luar biasa.
1: Semoga dompetnya sehat juga, Bu.
2: Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Yang pengen mama tanyakan gini, Pak Ustaz.
1: Iya, Bu.
2: Kita kan kadang-kadang sholat tahajud ya.
1: Iya.
2: Apa memerlukan witirnya dulu, apa tahajudnya dulu? Dan waktu tahajudnya tuh kalau sudah waktu sampai sudah mau azan subuh, apa masih diperbolehkan gitu, Pak Ustaz? Atas pencerahan dari Pak Ustadz, mengucapkan terima kasih. Semoga Pak Ustadz beserta kuman pagi ini yang jadi hostnya, semoga tak selalu diberi Allah rezeki yang berkah, umur yang berkah. Makasih atas pencerahan dari Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, semangat ibu.
0: Ini pertanyaannya menyimpang Ustaz ya.
1: Gak apa, umum aja, kita umum di luar tema.
0: Ya silakan Ustaz dijawab Ustaz dari Mama Rati di Pagarawan.
1: Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah, salah satu sholat sunat yang begitu sangat luar biasa, pahalanya luar biasa, adalah sholat tahajud dan juga sholat witir. Jadi sholat witir, sholat tahajud ini begitu luar biasa, sangat besar keutamaan, pahalanya, manfaatnya begitu sangat luar biasa. Nah sekarang masalahnya sholat tahajud witir dan sholat tahajud ini mana yang didahulukan? Kita nak sholat witir dulu baru tahajud, atau tahajud dulu baru witir? Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah, memarati kita sholat witir, sholat tahajud itu bisa yang mana saja didahulukan. Bisa tahajud dulu baru witir, atau witir dulu baru tahajud. Nah sekarang jadi bisa di yang mana saja. Kemudian begini, sholat witir ini lebih, sholat witir adalah sholat ganjil yang dilaksanakan setelah melaksanakan sholat isya. Tentu tidak sah kita berwitir sebelum kita melaksanakan sholat isya, walaupun jam 3 malam misalkan. Jadi sekarang lebih baik mana, lebih utama mana, sholat witir kita di awal apa di akhir? Artinya sholat witir kita setelah sholat isya, ba'da isya terus berwitir, atau nanti di akhir witir kita sebelum setelah tahajud? Nah ternyata begini jawabannya. Di dalam kitab-kitab dijelaskan bahwasannya sholat witir itu kapan saja, bisa di awal bisa di akhir. Cuma yang utama, yang lebih baik bagi orang yang punya kebiasaan bangun malam, witirnya itu utama di akhir. Tahajud dulu baru witir bagi orang yang punya kebiasaan bangun malam, atau yakin dia bisa bangun malam misalkan. Tapi bagi orang yang dia tidak punya kebiasaan bangun malam, witirnya afdol di depan. Di depan itu maksudnya setelah sholat isya, ba'da isya baru witir. Jadi macam itu. Dan sebenarnya bisa di mana saja, bisa di awal, bisa di akhir sholat witir. Memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, Ij'alu akhiru sholatikum bil-layli witron, jadikan akhir sholat kalian di malam hari itu witron, witir. Kata Nabi, sholat kalian, sholat sunat di malam itu yang terakhir witir. Bagi siapa itu? Bagi orang yang punya kebiasaan bangun malam gitu. Jadi bisa di awal, bisa di akhir, Bu Rati. Kemudian yang kedua, bolehkah kita tahajud atau witir subuh bentar lagi gitu? Boleh, selagi belum azan subuh, waktu witir itu masih ada, waktu tahajud itu masih ada. orang tarhim misalkan di masjid, salatu salamu alaikum menjalani 10 menit subuh lah, 10 menit lagi subuh, kita masih bisa berwitir, kita masih bisa bertahajud.
0: Berarti jam 4 subuh itu masih bisa ya Ustaz?
1: Bisa, yang penting belum azan. Yang penting belum azan subuh. Itu masih bisa kita bertahajud. Jadi kita misalkan bangunnya jam 4, sekarang kan subuh ini jam 4.37. Nah, misal yang penting belum azan subuh, kita sudah masih bisa berwitir, masih bisa bertahajud. Gitu. Jadi enggak mesti setengah 4, enggak mesti jam 4, enggak. Saya aja tadi itu jam 4 lewat. Jadi seperti itu, berarti yang pertama bisa di awal, bisa sebelum tahajud dulu, bisa setelah tahajud mewitir nih. Gitu.
0: Nah, itu dia Mama Rati ya. Jadi salat witir itu bisa di awal dan bisa di akhir. Jadi tergantung Ustaz ya. Kalau yang bangun malam bisa di akhir. Kemudian kalau yang enggak bisa bangun malam tuh bisa di awal ya Mama Rati.
1: Lebih
0: ya.
1: Ini lebih afdol. Lebih utama di awal.
0: Nah, Ustaz kita langsung ke WA ini aja ya tadi ya Ustaz ya. Kita sambung kembali dari Munawaro nih Ustaz. Ustaz mau tanya macam mana cara hormati tamu tuh katanya gitu Ustaz. Itu dari Munawaro.
1: Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah, tentu menghormati tamu itu sebagaimana yang tadi sempat disampaikan melalui hadis Nabi tadi itu, bahwasanya menghormati tamu itu yang pertama ya tentu kita ya sebagaimana biasalah, persilahkan duduk gitu, persilahkan duduk, kemudian kita ini dengan sopan dan juga kita kasih hidangan apa yang ada di rumah kita, macam itulah. Tapi nah, kita nih kadang-kadang kedatangan tamu enggak dihaben boleh sah keluar aja. Air minum aja enggak ada itu, jangankan yang lain-lain, sampai air minum enggak keluar.
0: Nah kemudian Ustaz, kalau misalnya dengan kondisi ekonomi terbatas tuh, ketika ada tamu, itu gimana Ustaz? Kalau kita tidak menghadirkan, menyajikan hidangan untuk tamu itu, bagaimana tuh Ustaz?
1: Iya, ya tentu sebagaimana kata Nabi tadi, fayukrimuhu bima wajadu minat to'am. Apa yang kita punya itulah yang disuguhkan. Kita ini tengah kebetulan gak ada uang, gak usah sibuk ngutang ya, tinggal keluarin air lah, air putih pakai gelas, disuguhkan dengan lembut, dengan sopan, mohon maaf nah cuma ada air. Nah orang kan seneng. Jadi orang itu kan kadang-kadang tidak melihat apa yang kita suguhkan, tetapi cara kita menyuguhkan. Walaupun yang kita suguhkan ini enak-enak segala macam ini, tapi penyuguhannya tidak baik, ya enggak enak juga rasanya. Jadi apa yang kita punya, jadi kita ini menghormati tamu itu, kita tentu menyuguhkan dengan suguhan seperti sebagian tadi, yang kita punya, yang kita mampu, apa itulah dikeluarin. Itu yang kita keluarin untuk suguhan tamu gitu.
0: Nah, jadi seperti itu ya Ibu Munawaroh, atas pertanyaannya yang dijawab oleh Ustadz Herumannya. Kemudian Ustadz ada kembali WA-nya dari Rima nih di Sungai Liat. Apakah semua tamu harus kita hormati, non muslim, ahli maksiat dan lain-lain, atau hanya orang tertentu saja? Misalnya kita saat kedatangan tamu sering kita memaksakan diri untuk memanjanya atau bahkan tidak dijamu sama sekali. Gimana itu Pak Ustadz?
1: Iya, kita ke telepon.
0: Oh ya udah, kita ke penelpon kembali ya. Kita tahan dulu ya Mbak Rima ya. Kita ke penelpon lagi di belakang Mama Ratin ya. Siapa nih? Silakan dicoba kembali seperti sahabat budaya di 08 12 13 14 10 39, bisa juga melalui WA kita seperti biasa, nomor yang sama seperti sahabat budaya. Sebelum kita menerima line telepon KO, ada line telepon, kita kembali untuk angkat line telepon kita di kopian nih. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Selamat pagi, Amang Amat.
3: Oi.
0: Apa gawe Mang Amat? Silakan Mang Amat ke Ustaz Hoirumannya mau nanya apa ini?
3: Assalamualaikum, Ustaz.
1: Waalaikumsalam, Mang. Sehat?
3: Nek aku nak nanya. ada tamu orang Cina, dia mau ke masjid, dia ucap assalamualaikum, katanya macam mana jawab kita? Jadi tidak kita jawab waalaikumsalam. Itulah pertanyaan akunya.
0: Ya,
3: assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Yo, Amang Amat. Silakan Ustaz. Jawab Ustaz.
1: Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu kita oleh agama untuk diperintah untuk bersikap baik kepada siapapun. Termasuk saat datang tamu ke rumah kita, kita harus bersikap baik seperti yang disampaikan tadi. Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi kadang-kadang karena kita ini hidup bersebelahan, bertetangga dengan lintas kepercayaan, dengan lintas agama macam-macam dengan kiri kita, kadang-kadang mereka itu kadang-kadang ngucapin salam juga ke kita. Assalamualaikum gitu. Ternyata dia itu tidak Islam. Macam mana? Nah, kita berkaitan dengan salam ini, kita memang wajib untuk menjawab salam yang diucapkan kepada kita. Ada orang bersalam, assalamualaikum, kita harus ngejawab jika orang itu Islam. Kalau tidak Islam, kita dilarang oleh agama untuk menjawabnya. Datang ya, assalamualaikum, tidak jadi kita jawab waalaikumsalam. Haram, kata para ulama. Gimana? Sudah, tidak usah jawab. Kalau misal tidak usah kita jawab, macam itu baik. Karena salam itu adalah isinya doa. Assalamualaikum, semoga keselamatan, semoga kesejahteraan, alaikum atasmu. Apalagi dipanjangin, warahmatullah dan rahmatnya Allah. Dan rahmatnya Allah, wabarakatuhu, wabarakatuh, dan juga keberkahannya Allah. Semoga keselamatan, kesejahteraan, rahmatnya Allah, keberkahan Allah diberikan kepadamu gitu. Padahal orang tidak Islam. Nah, maka di situ kita dilarang. Allah berfirman dalam Al-Quran, wala tusalli ala ahdi minhum mata abada. Jangan kamu nyolati, jangan kamu ngedoain ala ahadin minhum atas salah seorang daripada orang non-muslim abadan, selamanya jangan. Jadi kalau kita ada jawab, mereka kan tidak tahu apa namanya, disangkain itu hanya ucapan kayak selamat pagi gitu, padahal itu isinya doa. Maka kita ini dilarang oleh agama untuk menjawab salam non-Islam, menjawab salam orang yang tidak Islam dengan jawaban waalaikumsalam, apalagi sampai dipanjangin warahmatullahi wabarakatuh gitu. Jadi doa semua itu isinya. Oleh karenanya,
0: tapi kalau kita enggak tahu Ustaz dia itu non muslim bagaimana tuh Ustaz?
1: Ya kalau enggak tahu ya enggak apa-apa. Karena kita enggak tahu. Kita ini, saya itu kan kadang-kadang gini, kadang-kadang sanksi. Orang non muslim ini maka sering ngucap alhamdulillah, astagfirullah gitu. Asal misalkan kaget, astagfirullah gitu. Disangkain saya Islam, bukan namanya. Begitu ditanya misalkan, kamu ini ngasilnya berapa? Ngasil loh. Alhamdulillah, aduh gitu. Disangkain saya Islam, ternyata tidak Islam.
0: Bisa menyebabkan.
1: Jadi macam itu. Jadi kita ini ada batasan-batasan yang oleh agama kita ini dibatasi gitu. Dibatasi, ada kasus tertentu kita ini dalam hal-hal tertentu kita ini memang dianjurkan untuk toleransi. Misalkan ada orang non-Islam sakit, atau orang non-Islam kelaparan, kita harus bantu di situ.
0: Nah, berarti ini tadi ada kaitannya dengan Mbak Rima tadi ya. Berarti semua tamu itu harus kita hormati, Ustaz ya, baik non-Muslim atau yang lain-lainnya. Kemudian dengan ahli maksiat tadi itu gimana, Ustaz tuh? Hanya untuk orang tertentu saja atau bagaimana, Ustaz?
1: Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyuruh kita untuk memuliakan tamu siapapun itu, kita hormati. Tidak memilih, tetapi cara penghormatan kita tentu beda. Ada tamu misalkan ulama, siapa datang ke rumah kita, orang besar misalkan, ya tentu cara penghormatannya beda. Ada tamu orang biasa datang ke rumah kita, mungkin cukup dikasih kopi, kue, selesai, duduk kursi. Tapi misalkan orang-orang besar, tokoh-tokoh datang ke rumah kita, kan tentu kita lain cara penghormatannya. Semuanya tetap dihormati, tetapi cara penghormatannya beda. Suatu hari, jadi enggak kita milih baik Islam, tidak Islam, orang beribadah ataupun tidak beribadah, semuanya kita tidak boleh milih-milih. Suatu hari Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam itu kekan kegemarannya itu ngundang tamu. Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim itu kalau makan sering ngajak orang, jarang makan sendiri. Jadi punya makanan dipanggil orang, ayo kesini makan sama-sama. Suatu hari ada datang ke rumah Nabi Ibrahim itu ternyata tidak mau dijamu oleh Nabi Ibrahim. Kenapa? Karena orang tersebut tidak Islam, bukan orang Islam itu, tidak dijamu. Sudah, akhirnya ketika orang itu pulang, tamunya itu datang Malaikat Jibril, wahai menyampaikan apa namanya teguran dari Allah. Tegurannya, wahai Ibrahim, kata Allah, kenapa kamu tidak hormati tamuku? Kamu tidak hormati tamu tadi? Dijawab oleh Nabi Ibrahim, iya, karena dia tidak Islam. Itu membahasa kita yo. Islam tidak itu bukan urusanmu. Urusanmu itu adalah menghormati. Ketahuilah, dia aku ciptakan orang itu, dia tidak menyembah aku sampai puluhan tahun, tapi tetap saya kasih makan, saya kasih rezeki. Dia sudah menghormati, tetap saya layani, kasih rezeki, kasih makan segala macam, padahal dia tidak mau menyembah saya. Oleh karenanya, apalagi kamu tidak ikut menciptakan bahasa kita, bahasa kita ini. Oleh karenanya, apa namanya, hormatilah. Jadi Nabi Ibrahim saja itu diingatkan oleh Allah gara-gara beliau itu membeda-bedakan tamu, yang Islam dijamu, yang tidak Islam tidak. Malah kalau bisa, yang tidak Islam itu kita jauh lebih banyak penghormatan kita sebagai bentuk dakwah. Saya kalau kedatangan tamu non-muslim, kan kadang-kadang ada main ke rumah saya, itu suguhan saya, penghormatan saya itu lebih daripada kedatangan teman-teman yang Islam. Itu juga dilakukan oleh guru saya ke sepuh dulu pesantren, ketika ada kedatangan turis, ada 5 dari Peru, dari Kolombia, dari Australia, bareng 5 gitu. Jadi dihormati sedemikian, dihamparkan permadani segala macam. Kita kan heran sebagai santri ini, kok segitunya menghormati orang tidak Islam. Oh, ternyata alasan beliau itu ini sebagai bentuk dakwah dengan akhlak. Bentuk dakwah dengan akhlak, inilah agama Islam, menghormati tamu gitu. Jadi kita ada jadi menghormati tidak jadi milih-milih tamu.
0: Menolak tamu boleh nggak Ustaz? Menolak tamu.
1: Itu dia, apalagi menolak.
0: Ketika adab bertamu itu kan, gimana Ustaz adab bertamu itu yang benar? Jika tamu itu datang pada waktu kita misalnya istirahat atau hendak larut malam nih, cuman menolaknya tuh adab untuk bertamu tuh Ustaz? Kalau kita tolak, boleh nggak Ustaz? Seperti apa tuh? Kadang kan kawannya tidak tahu menahu Ustaz, ohnya datang jam berapa ya? Kita nak istirahat.
1: Nanti itu dia. Kita nih kan tinggal tetap kita terima sekian menit, 10 menit. Jadi tinggal sampaikan, mohon maaf, mungkin saya tidak bisa nemenin kamu lama, badanku ini sudah capek segala macam lah.
0: Terkadang kawannya kita lah nguap-nguap kan, tanda kode Ustaz. Masih asik, gimana itu Ustaz?
1: Ya itu dia, resiko adabnya. Kita itu. Saya juga gitu, kadang-kadang jam istirahat, jam habis duhur, habis sholat duhur, mau tidur, datang tamu, ya Allah, kata saya. Tapi gimana lagi? Ya kecuali tamunya datang udah di luar waktu, jam 11 malam ya kan. Itu kan sudah di luar waktunya. Jam 11 malam waktunya orang istirahat, ya kita tinggal menyampaikan mohon maaf aja gitu. Kalau dia ngasih tahu dulu.
0: Terkadang juga ada non muslim juga kan Ustaz ya. Iya. Karena kita mau sholat maghrib tuh. Nah dia dia datang tuh. Nah seperti apa itu maksudnya adabnya untuk?
1: Ya tentu kita ini. Kalau hanya itu kan masih waktu-waktu normal kan. Kalau untuk maghrib ini waktu-waktu normal.
0: Terkadang.
1: Jadi ya kita suruh kita jamu, habis itu kita tunggu dulu sebentar nak sholat dan selesai. Kita suruh duduk dulu. Kan mereka enggak tahu juga bahwa maghrib ini kita waktu sakral.
0: Iya.
1: Seperti itu.
0: Itulah seperti sahabat budaya nama gabung kembali di 08 12 13 14 10 39 atau melalui WA kita ya, nomor yang sama seperti sahabat budaya. Di tema kita nih hari ini di kupiah kita di dengan Ustaz Harumana dengan tema kebaikan di balik menghormati tamu. Seperti sahabat budaya yang bergabung kembali, masih kami tunggu partisipasi Kak di 08 12 13 14 10 39. Nah seperti o. Nah Ustaz kita kembali ke pertanyaan lagi Ustaz o. Nah kira-kira Ustaz o, cemane cara kita ini mengajarkan untuk anak kita tau agar mereka terbiasa menghormati kayak memuliakan tamu dari sejak dini nih Ustaz, untuk anak-anak nih Ustaz.
1: Iya, ini bagian daripada didikan akhlak untuk kita kepada keluarga kita, khususnya anak kita. Jadi salah satu, kebetulan saya ngasih materi ini kemarin. Kita ini oleh Allah Subhanahu wa taala itu akan dinilai akhlak kita. Oleh manusia juga sama akhlak kita, adab kita yang dinilai. Maka oleh karenanya akhlak itu sebisa mungkin itu ditanamkan sedini mungkin, termasuk ke anak kita. Jadi kita ngedidik, ngelatih anak kita itu berakhlak itu sedini mungkin. Ketemu sama orang, ayo salim, cium tangan. Nah itu kan bagian daripada ngedidik. Ada orang, ayo cium tangan atau cium anu salim segala macam. Itu ngajarkan akhlak, termasuk kita mempraktekkan di saat ada tamu kita nyuguhin ini, nyuguhin itu. Kita tidak perlu suruh anak kita, itu tidak perlu disuruh, kita mengerjakan, kita sendiri mencontohkan, itu otomatis akan membuat anak kita itu menjadi terbiasa dengan hal seperti itu. Jadi kita ini ngedidik, ada tamu aja anak kita, sini-sini. Nah kita menghormati tamu, otomatis dia itu akan ngerekam apa ada yang ada di situ yang dilakukan oleh kita terhadap tamu-tamu tersebut gitu.
0: Nah terakhir Ustaz nih ya, pertanyaan terakhir nih Ustaz, apa pesan untuk seperti sahabat budaya kita nih Ustaz yang ingin Ustaz sampaikan agar budaya memuliakan tamunya tetap menjadi kebiasaan dalam kehidupan keluarga kayak masyarakat di saat nih, pesan terakhirnya Ustaz.
1: Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita sampaikan dari awal tadi bahwasanya agama yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tidak hanya mengajarkan kita hablum minallah, langsung ibadah kepada Allah, salat, puasa, baca Quran dan semacamnya. Tetapi juga harus ada balance, keseimbangan dengan ibadah sosial hablum minannas. Di antaranya adalah menghormati tamu. Seseorang tidak akan begitu sempurna keimanannya, ibadah apa namanya, ibadahnya kalau hanya ibadah sosial saja ataupun sebaliknya. Jadi dua-duanya harus jalan. Dan kita harus melihat bahwasanya menghormati tamu ini begitu sangat luar biasa keutamaannya, pahalanya, mendatangkan rezeki segala macam, dibuka pintu surga. Maka oleh karenanya tamu yang datang ke rumah kita mestinya kita bergembira karena dia membawa kebaikan-kebaikan. Tinggal kita jamu dengan baik, dengan sopan, dan suguhi apa yang ada. Ada teh, keluarin teh, ada air putih, macam itu. Karena disitulah Allah Subhanahu wa taala menyediakan kebaikan-kebaikan. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk diri saya sendiri khususnya. Terima kasih Yu Iren dan Ustaz. Juga para pendengar, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian perbincangan kita pada program acara kita Kupiah pada pagi hari ini, Komunikasi Perkara Iman dan Takwa edisi Sabtu 4 Juli 2026 Spradio. Nah, hari ini kita telah membahas kebaikan dibalik menghormati tamu oleh Ustadz Hoiriman tadi Spradio. Semoga ilmu yang telah disampaikan dapat menjadi pengingat bagi kita semua untuk senantiasa memuliakan tamu sebagai wujud keimanan, mempererat tali silaturahmi serta mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagai sahabat budaya, kami yang bertugas, kami kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Hoiriman Ustadz atas ilmu dan nasihat yang telah dibagikan, serta kepada seluruh Spradi sahabat budaya perempat yang telah setia mengikuti dialog ini Spradi. Oh, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan, kesehatan, dan kemudahan dalam setiap langkah kehidupan kita. Akhirnya saya Iren pamit undur diri dari program acara Kupiah Spradio. Mohon maaf atas kesalahan atau kekurangannya Ustaz. Sampai bertemu kembali pada edisi Kupiah Komunikasi Perkara Iman dan Takwa berikutnya. Akhir kata Iren ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tuh, pagi Mai. Kini ngambu ku terus. Ngapa?
1: Nyapu ada kemana, Es?
0: Penan pala ku nih, Mai.
1: Ya ngapa, penan Es?
0: Bukan ku nih, cuman lah nak buat usaha ku nih. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cuman orang-orang ya. Paham lah tengah nih ya.
1: Dapat oh, kini nih. Oh, menak ya, pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
0: Ya ngapa, apa hubungan kayak kinceng nasi? Ya, ku nih, nak promosinya kini.
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah, Es.
0: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dek lah, Es. Pok datang baik ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha. Yang punya kegiatan gepaca. Nak siaran langsung oke. Nak dialog gepaca, Es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman. Tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok. Jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
3: ...103,9 FM... ...Pro 4 RRI Sungai Liat... ...Suara Budaya Bangka Belitung.

0: Agul! Agul!
1: Berapa ya?
0: Kok tengok lagi berapa nih?
1: Apa lagi, Non?
0: Hari ini lah jam berapa, Gul?
1: Wow, lah jam 6 hari ini, Freddy. Oh, Non, lah jam 6.

Selamat pagi Superadik Sahabat Budaya, kabar Bangka Belitung kita di jam 6 pagi. Kali ini Superadio dari Pangkal Pinang di Bacekeko Iren, bersumber dari rri.co.id. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Juni 2026 mengalami inflasi bulanan sebanyak 0,35% dan inflasi tahunan sebesar 2,92%. Ketua Tim Statistik Harga BPS Bangka Belitung, Desiana Arbani Safari ngomong, capaian tersebut membuat inflasi di Bangka Belitung tetap berada di dalam koridor sasaran target nasional, yaitu 2,5% dengan deviasi kurang lebih 1%. Angka ini juga tercatat lebih rendah dibandingkan rata-rata inflasi nasional yang menyentuh 3,34%. Dengan performa ini, Bangka Belitung sebagai daerah dengan inflasi tahunan terendah ketujuh secara nasional, sekaligus berhasil mempertahankan stabilitas harga sepanjang semester 1 2026. Secara bulanan, pergerakan indeks harga pada Juni 2026 utama didorong oleh faktor eksternal dan perayaan tradisi lokal. Kenaikan dipicu oleh melonjaknya harga minyak dunia imbas konflik di Selat Hormuz. Hal ini menggerak harga aftur yang berujung pada kenaikan tarif angkutan udara, ditambah ada kebijakan penyesuaian harga BBM non-subsidi atau Pertamax oleh pemerintah pada 10 Juni 2026. Selain itu, tekanan inflasi terjadi pada komoditas daging ayam ras. Hal ini disebabkan oleh terbatas pasokan pasca Hari Raya Idul Adha di tengah tinggi permintaan warga yang merayakan tradisi menyambut tahun baru hijrah di Bangka Belitung. Sementara itu, untuk perhitungan tahunan, andil inflasi terbesar datang dari kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 6,17% yang didominasi oleh tinggi harga emas perhiasan akibat ketidakpastian global. Disusul oleh kelompok makanan atau khusus komoditas cumi-cumi sebesar 4,49% dan kelompok transportasi akibat tarif angkutan udara sebesar 4,20%. Merespon dinamika data dari BPS tersebut, Kepala Perwakilan Bangka Belitung Provinsi, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Romi S. Tamawiwi, menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kondisi dengan pemerintah daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID. Hingga Juni 2026, sejumlah langkah taktis dan konkret telah dilaksanakan di antara 10 kali high level meeting, di antara pertemuan intensif bersama kepala daerah guna merumuskan formulasi kebijakan yang tetap

mengajak pembinaan langsung pada UMKM pertanian serta sosialisasi gerakan belanja bijak sesuai kebutuhan bagi konsumen. Romi mengingatkan tantangan ke depan tidak mudah karena masih dibayangi ketidakpastian ekonomi global dan tensi geopolitik. Oleh sebab itu, penguatan nilai optimisme, komitmen ke sinergi atau OKS antar instansi harus terus dirawat. Sekian kabar Bangka Belitung kita di jam 6 pagi nih, Seperadi Sahabat Budaya. Sampai jumpa lagi di kabar Bangka Belitung kita di jam 7 pagi, kelas Seperadi Sahabat Budaya. Dan dapat Anda baca selengkapnya melalui situs resmi rri.co.id, Seperadi.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara.

0: Prompat RRI. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Oh guys, tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
2: Oh apa masalahnya?
1: Surang-surang macam ni, kek jadi penunggun batang pelawat ni kelah.
2: Oh memang be, penunggu batang pelawat ni, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya,

0: Awas kan nako.
1: Dek usang racau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan no. Nah, batang pelawan nih ada kulat kayak madu pelawan ne. Ngade-ngade.
0: Yalah mendek tahu ke isi dunia ne. Harga cabai mahal yalah kat tahu.
1: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
0: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak denger radio nampe bawa batang nih.
1: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
0: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, ok. Di dalam HP nih, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua yang ada, nak artikel, nak audio, video, ada gali pokok.
1: Wah, cemana cara, guys?
0: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu?
1: Nah, awok lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren, GRRI. Ada mod berita nampe HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara. Dek payah banten lagi, guys.
0: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
1: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi mene saking ingin ya.
0: Oh bi seti, biar dek kenyang makan tapi kenyang info. Bener dek, lah ho, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anyep nengong muka bi seti nih.
2: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: ...103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
1: Spradi, yuh kita ngupi. Ngomong ngapai baik, pagi-pagi kayak Pro 4 RRI.

0: Oh, Dek. Tolong ambil baju kita di mesin cuci tuh, Dek.
1: Siap, Mak. Wih, banyak ke baju, aneh.
0: Oh, bena mega lah cucian seminggu. Penuh, Dek.
1: Oh, Mak.
0: Oh, ya, Peh.
1: Pon kita nyuci baju, ayo kemana ini akhirnya?
0: Oknya ke selokan, udah ke sungai, akhirnya jatuh ke laut, Dek.
1: Oh, berarti sabun ikut ke laut, Bima.
0: Oh, auk lah, Be. Tapi, Mage.
1: Serap baju aja ikut, Mak.
0: Hah? Apa Uli maksudkan nih, Dek?
1: Oh, Mak.
0: Oi.
1: Pon macam ya, serat baju dari cucian kita tuh dimakan ke ikan. Kesian, Mak, ikan, Mak. Udah ya, kita pulihnya makan ikan, ya.
0: Hmm?
1: Mulai sekarang, nyuci ya, jangan sampai ngirim baju ke laut lagi, mau.
0: Maka, Dek. Auk pulih, oh. Laut tuh kan rumah ikan. Bukan tempat laundry, ya, Dek, oh. Pacak pulih, kan. Pinter imang, kan, Dek.
2: Benar, penelitian menemukan mikroplastik di kedalaman laut Indonesia. Dan sekitar 90% berasal dari serat tekstil sintetis. Jaga laut Indonesia dari mikroplastik demi laut bersih kayak makanan yang sehat.

0: Sepradi, Ika nak tahu dak apa di El Nino tu? El Nino adalah fenomena alam waktu suhu laut di Samudra Pasifik jadi lebih panas dari biasa. Men di Indonesia, termasuk di daerah kita nih, El Nino nih bikin hujan jarang turun. Musim kemarau jadi lebih panjang, panas ge makin nyengat. Akibat air jadi susah, sumur pun mulai kering, kayak kebun ge pacak terganggu. Yang paling bahaya lahan jadi mudah kebakar. Jadi, jangan sampai bakar sampah atau lahan sembarangan ok spradi. Yo, kita jagi lingkungan, hemat air, peduli sekitar, biar kita tetap aman dari dampak El Nino. Kenali El Nino, waspada dari sekarang.
1: ...103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

pernah dengar istilah El Nino Godzilla? Sebenarnya El Nino Godzilla adalah istilah populer, bukan istilah ilmiah resmi yang digunakan untuk menggambarkan fenomena El Nino yang super kuat atau ekstrim. Julukannya pun merujuk pada monster fiktif untuk menyoroti intensitas pemanasan suhu permukaan laut yang masif dan dampak destruktifnya macam kekeringan parah. Disebut Godzilla karena kekuatannya diprediksi sangat besar, dengan potensi kenaikan suhu di atas 2 atau 3 derajat Celcius. Fenomena ini pun memicu musim kemarau yang datang lebih awal, yaitu sekitar April sampai Juni dan berlangsung lebih lama hingga Oktober di tahun 2026. Risiko yang ditimbulkan adalah kekeringan panjang, potensi kebakaran hutan kayak lahan ataupun karhutlah, serta penurunan produksi pertanian ataupun krisis pangan. Meskipun memicu kekhawatiran, beberapa pakar menyebutkan perlu pemantauan lebih lanjut karena dinamis, tapi secara umum menggambarkan risiko kemarau super kering. Istilahnya pun menjadi peringatan akan perlu pengelolaan air yang lebih baik dan antisipasi dampak kekeringan, terutama pada sektor pertanian kayak kesehatan masyarakat.

103,9 Megapro 4 RRI Sungai Liat, Seperadi, Sahabat Budaya. Perakiran cuaca Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kita hari ini, hari Sabtu 4 Juli 2026, Seperadi O. Kabupaten Bangka berawan, Kabupaten Belitung berawan, kemudian Kabupaten Bangka Selatan cerah, kemudian Kabupaten Bangka Tengah cerah, dan Kabupaten Bangka Barat berawan, kemudian Kabupaten Belitung Timur berawan, dan Kota Pangkal Pinang cerah. Nah, tuh dia seperti Sahabat Budaya, perkiraan cuaca Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kita pada hari ini, seperti yang dikutip dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, seperti hari Sabtu 4 Juli 2026. Jadi ada beberapa bagian yang mengalami cerah, Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, kayak Kota Pangkal Pinang cerah seperti yo. Kemudian yang lainnya seperti Kabupaten Bangka terus Belitung. Kemudian Kabupaten Bangka Barat ke Belitung Timur berawan seperadi. Nah, itu dia sahabat budaya informasi di pagi hari ini terkait perkembangan cuaca Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kita seperadi.

0: Oh, Not. Mana ni akhirnya, Not, Pak Man?
1: Ngapainya, Gul?
0: Ketengok lah jam berapa, ya.